0: pihaknya hanya berani menyediakan 60 ekor kambing. Jumlah tersebut anjlok lebih dari separuhnya jika dibandingkan dengan pasokan tahun lalu yang mencapai 130 ekor dan seluruhnya habis terjual.
1: Ini mulai jualan dari di sini udah ada 10 tahun. Ini bawa 60 mas, sepi banget soalnya. Cuma bawanya dikit mas, karena melihat situasinya kan sepi banget nih mas. Ini harga jual yang terbesar ini, saya jual ada yang 6 juta, yang terbesar. Yang terkecil itu 2,5. Kambing-kambing ini sebenarnya ya dari Nyacono sini aja mas, dari Semarang. Iya.
2: Tahun lalu bawa berapa?
1: Kalau tahun lalu saya pernah di situ bawa 130 mas, habis. Yang tahun ini aja. Agak keder ya.
0: Lesunya daya beli masyarakat pada momentum tahun ini diduga kuat karena faktor kondisi perekonomian warga yang belum sepenuhnya stabil. Sebagai antisipasi, para pedagang memilih membatasi stok sejak awal guna menghindari resiko kerugian yang lebih besar. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang Muhammad Edi Soekarno menegaskan seluruh hewan kurban yang diperdagangkan pada momentum Idul Adha tahun ini berada dalam kondisi sehat dan bebas penyakit.
3: Insyaallah dengan Musbida juga akan keliling ke beberapa RPH dan pasar hewan Ambarawa. Ya sampai hari ini pantauan kami ini lokal-lokal mas, tapi pasti anu nggak ada. Tapi hari ini belum terrepot kami.
2: Pengawasan lagi nggak?
3: Ada, kita ada 306 petugas yang kita terjunkan gitu, termasuk relawan PHM di tingkat desa. Jadi nanti ikut memantau di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Kita pasti.
2: Kasus PMK juga pak?
3: Nggak ada, sampai hari ini nggak ada.
0: Dari hasil peninjauan di sejumlah lapak musiman, petugas sama sekali tidak menemukan adanya kasus penyakit mulut dan kuku maupun penyakit hewan menular lainnya. Tidak hanya di Kabupaten Semarang, sepinya penjualan hewan kurban juga terjadi di Kota Salatiga. Sejumlah pedagang di lapangan mengaku tren daya beli masyarakat pada momentum tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu pedagang kambing di kawasan Jalan Veteran Suratman menyatakan transaksi penjualan pada musim kurban kali ini cenderung jauh lebih sepi. Penurunan jumlah pembelian hewan kurban bahkan diperkirakan mencapai 45%.
4: Tahun ini Pak gimana Pak? Perbedaan dengan tahun sebelumnya Pak?
5: Ya agak kurang ramai
4: Pak. Apa Pak penyebabnya Pak?
5: Mungkin perkiraan saya ya, mungkin perekonomian turun.
4: Penurunan hingga berapa banyak Pak?
5: Ya sekitar 40-45%.
4: Dibandingkan tahun sebelumnya?
5: Tahun sebelumnya. Yang di sini saya bawa 20 ekor.
4: Pak dijual hingga dari berapa hingga berapa ini Pak?
5: 2,5 sampai 3,5.
6: Pembeli rata-rata dari mana Pak?
5: Dari sekitar Salatiga sini aja.
6: Oh. Ya. Jenis kambingnya apa aja yang dijual?
5: Jawaran.
0: Kondisi lesunya pasaran ini diduga kuat karena dampak dari faktor penurunan perekonomian masyarakat secara umum. Meski demikian, pasokan hewan kurban seperti kambing jenis Jawa Randu tetap terpenuhi guna mencukupi kebutuhan ibadah warga. Berikut kabar haji. Pemerintah menyiapkan 585 petugas untuk menjalankan badal haji bagi jemaah Indonesia yang wafat maupun sakit parah. Langkah darurat ini diambil guna memastikan hak ibadah seluruh jemaah tetap terpenuhi pada puncak pelaksanaan haji. Kasih Bimbingan Ibadah RT Herlina menjelaskan, tercatat ada 75 jemaah wafat serta 135 lainnya yang kini masih dirawat di rumah sakit. Para petugas pembadal yang ditunjuk dipastikan sudah memenuhi syarat syariat serta paham akan ilmu manasik. Pemerintah memastikan seluruh pelaksanaan badal haji ini bersifat gratis. Pihak keluarga almarhum maupun almarhumah sama sekali tidak dikenakan beban biaya tambahan ataupun pungutan apapun selama masa perbaikan.
7: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
8: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: apa ya yang sudah ditugaskan di lingkungan masing-masing itu. Jadi monggo saja silahkan dinikmati rasa kesusulungo lungone sesok. Atau kalau mungkin Anda sudah punya plan ya, sudah punya rencana, Kawarasika bisa mengatur lagi lah waktu perjalanannya Kawarasika, entah itu siang atau sore. Tapi perakiraan kita nanti antara siang sampai dengan sore hari masih akan ada peningkatan volume kendaraan ya kawan, terutama yang menuju arah ke selatan dari kota Semarang. Selatan itu mana? Ya itu tadi daerah-daerah yang aku sebut seperti Magelang, kemudian juga Boyolali, Solo dan Yogyakarta. Pokoknya muaranya kan daerah istimewa Yogyakarta toh. Jadi untuk saat ini jam 7 masih lancar, masih lengang. Nanti kita cerita-cerita, ngobrol-ngobrol seperti apa informasi yang Anda sampaikan di 081-3258-58500. Ibadah sholat Idul Fitri juga untuk hari ini Kawarasika yang terpantau cukup ramai tentu di Masjid Agung Jawa Tengah ya Kawarasika. Di Masjid Agung Jawa Tengah sendiri, wah itu menjadi pusat ibadah umat muslim kan memang, apalagi di hari-hari besar seperti ini. Pasti ramai sekali situasinya. Lalu juga selain di Masjid Agung Jawa Tengah, Kawarasika itu di Masjid Baiturrahman, Simpang 5 kan? Di Masjid Baiturrahman, Simpang 5, Kota Semarang, Kawarasika. Karena istilahnya pusat pemerintahan dan juga banyak petinggi-petinggi dan juga pejabat di wilayah Kota Semarang yang ada di Kota Semarang ya. Pasti pada kesana. Dan di Masjid Agung Jawa Tengah sendiri, Kawarasika, itu Gubernur Jawa Tengah, ya Kawarasika. Gubernur Jawa Tengah itu melaksanakan agenda sholat Idul Adha di lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Nah itu jadi di satu area yang sama itu ada dua pelaksanaan sholat Idul Fitri yang Kawarasika di kawasan Simpang 5, ada di lapangan dan juga di Masjid Raya Baiturrahman Simpang 5 sekarang. Aku langsung membuka CCTV di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Kawarasika terpantau ya lengang saja sih, nggak yang sampai ramai sampai menutup jalan gitu. Arus lalu lintasnya juga masih baik di kawasan Simpang 5 Kota Semarang. Ini Bu Titin sudah menyapa kita, selamat pagi, monggo sarapan dulu biar fit meski hari ini libur. Wah lah ini ndok karo tempe ngene iki sing aku malah seneng ya. Di momen-momen seperti ini wis ndok tempe jangan wis, itu adalah favorit aku ya karena saya tidak mengkonsumsi daging. Ndok tempe jangan wis, mantap memang. Terus Bu Titin ya, jujur aku juga lapar nih, serius deh lapar nih. Ya aku lagi sembari scroll aplikasi pencari makan nih, aku jujur aja. Pak Ari Nugroho, selamat pagi. Ini Pak Ari Nugroho itu tadi melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di alun-alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran, Kabupaten Semarang dengan imamnya Profesor Dr. Muhammad Sairozi, Ketua Muhammadiyah Kabupaten Semarang, dan khotibnya adalah Ustadz Syaban Mahfur, Ketua Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga, dengan materinya ajak keluarga dan sahabat untuk hadir bersama menunaikan sholat Idul Adha berjamaah.
1: Ya, di atas segalanya.
0: Nih tadi Pak Ari Nugroho yang mengirimkan situasi pelaksanaan sholat Idul Fitri di alun-alun Bung Karno, Kalirejo, Ungaran, Kabupaten Semarang. Wah, dan ya ini istilahnya ya masih bubarannya ya Kawarasika di jam 7 pagi ini ya Kawarasika. Kayaknya merata di beberapa lokasi dan juga di beberapa wilayah kabupaten dan juga kota. Matur suwun Pak Ari Nugroho, Pak Muis, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat semangat siaran. Libur-libur siaran Mas.
0: Lawan duite
2: ya. Selamat menikmati Mas ya.
0: Lah piye Mas, lagu-lagu po?
2: Mas ini saya Mas perjalanan dari Jalan Kesatria Belakang Poncol. habis selesai tugas bedah dan imam salat Idul Adha ini, saya kembali pulang menuju ke Ungaran.
0: Ini jalan-jalan dulu,
2: jalannya sudah ramai mas, karena ada pulang dari salat Idul Adha itu. Oke, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Muis, matur suwun sekali untuk laporannya itu ya Kawarasika. Satu informasi lalu lintas ya, sekali lagi ini masih jam 7 jadi ya masih masih lancar banget. Aku sedang mencari keramaian di mana yang ramai ya. Nanti ramainya jam 2. Jam 2, jam 3. Duer, masih ramai banget ya Kawarasika seperti halnya kemarin. Ya kan kemarin sore itu kalau aku tanya mulai ramai jam berapapun, tanya sama Greta. Mulai sekitar jam 4:30. Jam 4:30 itu sudah ramai. Nah, apalagi ramai kalau arah selatan kan ya peningkatan volume kendaraan kan. Nah, apalagi yang arah menuju ke timur sana, menuju arah ke Demak, Kudus, Pati, Jeporo dan sebaliknya menuju Semarang karena es kemarin juga luar biasa kan. Ininya ada genangan air ya kemarin es ya. Nah, hari ini aku langsung buka perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini. Ketinggian maksimalnya di tanggal 27 Mei 2026. Ketinggiannya masih sama sih dengan kemarin Kawarasika. Ketinggian maksimalnya 0,9 pada pukul 15, 16, 17 hingga pukul 18.00. Jadi untuk detailnya seperti apa, langsung aja kita buka informasi perakiraan cuaca untuk hari ini kawan, 27 Mei 2026 di Info Cuaca. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah hari ini 27 Mei 2026 Kawarasika dari rilis BMKG Stasiun Ahmad Yani Semarang merilis dari pagi sampai dengan siang nanti perakiraan cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan saja ya kawan. Tidak ada potensi hujan hari ini di jam pagi sampai dengan siang nanti. Lanjut di siang sampai dengan awal malam, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang hanya diperkirakan terjadi di daerah pegunungan dan juga dataran tinggi saja. Jadi tidak ada potensi hujan Kawarasika di wilayah perkotaan, kemudian juga selain pegunungan dan dataran tinggi di siang sampai awal malam nanti. Tidak ada imbauan dan juga tidak ada notifikasi juga dari BMKG Kawarasika untuk kita semuanya waspada terhadap bencana hidrometeorologi. Berarti pagi siang cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Lanjut siang sampai dengan awal malam cuaca juga secara umum cerah berawan. Cuma potensi hujan dengan intensitas ringan di daerah pegunungan dan dataran tinggi.

ketinggian maksimalnya 0,9, tapi paham sendiri ya, dan tahu sendiri, dan ada mendengarkan juga informasi di sebuah daerah yang terkenal dengan genangan air berinisial S, itu kondisinya seperti apa. Nah, hari ini masih akan sama perakiraannya karena ketinggian maksimal 0,9 dari jam 15 sampai dengan jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Itu kawan informasi perakiraan cuaca dan perakiraan puncak gelombang pasang di Pantai Utara Semarang 27 Mei 2026 dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang. Menyusuri jalan

0: Kelalakota.
1: Pak Cipta Adi Kurniawan, selamat merayakan Idul Adha ya untuk semuanya. Berkah untuk kita semuanya, Kawarasika. Hari ini perjalanan mudik ke barat, Mas, ke Brebes. Semoga lancar sampai tujuan ya. Wah, ini pelaksanaan sholat Idul Fitri di... Gimana ini, Pak? Ini enggak di Bukit Semarang Baru, Pak Cipta? Betul enggak? Eh, cakep ya. Sholatnya di apa? Di Bukit Semarang Baru, di area pelataran Danau BSB, guys. Ini dari laporannya Pak Cipta Adi Kurniawan. Tadi waktu sholat Idul, kok Idul Fitri? Mohon maaf, Idul Adha. Mohon maaf, Idul Adha, kawan Rosika. Idul Adha bukan Idul Fitri, mohon maaf. Ini tadi waktu Pak Cipta Adi Kurniawan melaporkan situasi di kawasan Bukit Semarang.

0: Baru, eh cakep ya. Sholatnya di pelataran Danau Bukit Semarang Baru. Sholat with a view. Wes ya. Pak Wahyu.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Saya mau mengucapkan selamat hari raya Idul Adha untuk kawan Rasika semua, untuk Mas Yuda juga. Ini perjalanan dari Mintrang menuju Jepara, kebetulan ini kebagian tiket jaga pagi meski terlambat karena mengikuti sholat Idul Adha dulu. Di sepanjang jalan ini sangat lengang, yang tersisa hanya bekas-bekas ini apa petasan yang berserakan di jalan. Begitu Mas Yuda, terima kasih, selamat beraktivitas.
0: Matur suwun Pak Wahyu. Wis kalau gitu ada temennya yang bekerja hari ini. Yeay. Aku duwe kanca sing kerja. Yeay. Pak Wahyu Jeporo sementara. Wis ngono ki ya lalu lintasnya kawarasika wong ini masih istilahnya lagi momen-momen kumpul ya, momen-momen apa momen-momen istilahnya ya di tempat lah gitu ya, tidak harus melaksanakan perjalanan. Jadi ya informasi kelengangan yang disampaikan Pak Wahyu Jeporo barusan mewakili di jalur-jalur yang lain juga di jam 7 pagi hari ini. Pak Arif Sampurno, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga diberikan kesehatan, umur panjang, serta rezeki yang halal, dimudahkan semua urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur suwun Pak Arif Sampurno. Pak Bagus Aditya.
2: Selamat pagi pun, selamat
0: pagi.
2: Mengudara di hari libur, di hari yang suci ini ya. Selamat menunaikan ibadah Idul Adha ya, bagi yang merayakan ya. Pun, asalungan yang di sini pun, mana kuliah tak bayar masjid pun ya. Seperti biasa pun, kemana lagi pun, kali ini saya tidak ke Jatenglen pun, tanggal merah sudah di Jatenglen. Kemana lagi pun, kalau bukan ke PMI, saya tak liburan dulu ya.
0: Monggo-monggo, silakan liburan itu yang aku harapkan.
2: Memanfaatkan momen waktu libur, walaupun satu hari. OTW ke Pondok Mertua Indah. Pukul 07.15 ya pun meluncur dari Humpis Banyumanik menuju Gladen City. Nanti saya kabar lanjut pantauan arus lalu lintas di sekitar Ungaran, Solo Tegio, Boyolali, nanti landing di Jatenglen. Eh kok Jatenglen? Pondok Mertua Indah.
0: Ayo, terus suwun Pak Agus Aditya, nanti kita tunggu lagi informasinya ya sampai dengan Klaten dari Kota Semarang nanti ke depan bagaimana. Tak banyak lumi rak popo ya kan, memang karena biasanya kan di apa perjalanan jam semene kan ke Jatenglen ya Pak Bagus ya. Kira ketika ada perjalanan ke rute yang lainnya kok langsung selip ya. Pak Bapak Artanto.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda. Sendirian Mas? Akhirat Jamal. Hari ini tidak siaran?
0: Tidak.
3: Pagi ini pukul 7.13 melintas di Jalan Fatmawati Semarang Mas. Cuaca cerah, lalu lintasnya lengang. Tadi habis sama keluarga muter cari sarapan Mas. Makan pecel di Jalan Majapahit. Jalan Majapahit juga lalu lintasnya terpantau lengang Mas. Karena mungkin yang sholat baru selesai ya ini ya. Yeah. Selamat Idul Adha ya untuk Mas Yuda, kru Rasika dan semua kawan Rasika yang merayakan. Matur nuwun
0: Pak Bowo Artanto. Kota Semarang juga lengang kawan Rasika ya. Ketika nanti siang atau sore pun kayaknya menurutku Kota Semarang juga akan lengang-lengang aja ya. Ketika momen libur panjang seperti ini, wong istilahnya wong-wongnya do metu kabeh kan, do keluar Kota Semarang semua toh. Ya wis kalau gitu kita nanti buka-buka lagi informasi dari kawan-kawan, dari informasi yang sudah kita himpun juga. Ini masih jam 7 kawan Rasika, jadi istilahnya pertanyaan apakah ada kemacetan atau tidak ya pasti langsung aku menjawab tidak ya kawan. Lalu lintasnya baik, lancar saja, harus lalu lintasnya nggak perlu khawatir atas adanya titik-titik kemacetan, hambatan yang perlu dihindari. Paling tidak dari laporan yang kita terima dari beberapa lokasi di Jeporo, di Kota Semarang, lalu juga di Demak, ya kan, tadi dapat informasinya mewakili, ya kan, di daerah yang lain dengan kondisi lalu lintas yang masih sangat lancar itu tadi.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
5: Rasika FM.
6: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
0: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
6: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
7: Diam!
8: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
0: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
8: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
0: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
6: Ya, si jomblo kuliah lagi.
0: Apaan sih?
8: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
9: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik, Guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, Guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho pinto ki jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
9: Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Jalannya panas saja ya mas. Jalan-jalan ke UNES sekalian.
1: Lima besar jelang
0: jogging-jogging
1: 2020
0: di sini daerah UNES ini

0: Selamat pagi, selamat hari raya haji. Semoga dunia ini lebih aman dan tentram ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Seto Anggoro Jati.
1: Selamat pagi, Raska.
0: Pagi.
1: Selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kondisi jalan seputaran Sultan Agung los. Semoga
0: lakukan
1: perjalanan pagi hari ini lancar semua, tidak ada kendala. Dan semangat pagi Mas Yud.
0: Yuk, pagi Pak.
1: Dari jalan Kaligawe
0: Lengang banget ini. Dari Kaligawe Kawarasika, sepanjang jalan Kaligawe Raya Kota Semarang, baik itu yang menuju arah Terboyo ataupun yang menuju arah ke kota ya, menuju arah ke Johar atau masuk tol Semarang ABC, lancar sekali. Ini dari videonya Pak Seto kawan, Kaligawe loh Kawarasika, seukuran Kaligawe, lancar arus lalu lintasnya. Mau kemana Anda sekarang? Kayaknya ya belum akan kemana-mana ya. Wong masih jam segini juga pasti Anda juga harus berkumpul dulu. Paling tidak ya bersama keluarga atau berkumpul bersama orang-orang di sekitar tempat tinggal Anda semuanya ya kawan Rasika. Jadi tenangkan diri aja, rasa kesusu meh pergi kawan. Nanti siang aja perginya bareng-bareng di jam 1, jam 2, apa jam 3 gitu kawan Rasika ya. Bareng-bareng dengan pengguna jalan yang lain juga pastinya. Karena pasti jam-jam tersebut juga akan ada peningkatan volume kendaraan. Karena ya aku siaran pagi itu senang sekali ya, gini nih kawan Rasika ya, masyarakat aktivitasnya juga masih terkontrol gitu. Pagi jam 6, jam 7, jam 8, tanggal abang, hari libur ya pasti lancar. Berarti paling tidak siaranku 2 jam itu lancar, baru nanti ramenya di atas jam 9. Nek Greta sama Yuli kan kok mulai deng pertama kelana kota langsung sebret lancar, lancar rame sekop bukaan sampai tutupan tuh. Nah aku kan dari jam 6 sampai jam 8 nya lancar dulu ya, makanya aku cinta sekali siaran pagi.

mengenai kabar pemerintah yang akan memperketat penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite khusus kendaraan bermesin di bawah 1400 cc, dikabarkan di media sosial dan beberapa akun media sosial mengabarkan bahwa kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin tertentu akan dibatasi untuk mengkonsumsi BBM dengan nilai oktan RON 90 tersebut. Meski sudah dibantah oleh PT Pertamina Kawarasika, namun kabar tersebut ternyata dari pengamat mengatakan bukan tidak mungkin untuk direalisasikan. Agus Pambagio, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia sekaligus pengamat kebijakan publik mengatakan, karena masih subsidi, makanya mobil dengan mesin di atas 1400 cc akan dilarang untuk menggunakan Pertalite. Meskipun sistem digitalisasi seperti aplikasi My Pertamina telah disiapkan sebagai instrumen pengawasan di SPBU, saat ini pengamat menilai sistem tersebut masih memiliki celah dan tantangan besar dalam implementasinya di lapangan. Selain masalah akurasi sistem pengawasan, fenomena pemilik mobil mewah yang masih mengkonsumsi BBM subsidi juga menjadi sorotan tajam. Pasalnya, secara spesifikasi teknis, mobil-mobil modern berskala tinggi dengan harga yang tinggi juga, dengan kompresi mesin yang juga tinggi, sangat tidak direkomendasikan menggunakan bahan bakar beroktan rendah. Agus menambahkan, banyak masyarakat yang tidak berpikir panjang dengan membiarkan mobil-mobil sekelas Toyota Alphard atau Foxy diisi dengan BBM jenis Pertalite yang memiliki nilai oktan RON 90. Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert Dumatubun mengatakan QR Code digunakan untuk mendata penyaluran atau distribusi BBM bersubsidi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dan untuk masyarakat mampu, diimbau untuk menggunakan BBM non-subsidi, menanggapi terkait sorotan semakin banyaknya mobil-mobil skala tinggi atau dalam tanda petik mobil-mobil

bawah yang notabene spesifikasi BBM-nya disarankan dari pabrikan menggunakan BBM RAM tinggi, namun didapati mengisi BBM subsidi. PT Pertamina Patraniaga menegaskan BBM subsidi diperuntukkan bagi konsumen yang berhak menerima BBM subsidi. Namun dia juga tidak menyebutkan adanya larangan juga bagi pemilik mobil mewah untuk menggunakan Pertalite, sebab Pertamina sifatnya hanya memberikan imbauan untuk masyarakat.

tadi kita dapatkan informasi laporan pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah Kabupaten Semarang dan Kota Semarang. Kita dapat laporan suasana tadi kawarasika waktu pelaksanaan sholat Idul Adha di Magelang. Ada Pak Bibit Satsu ini tadi di Magelang, di mana masyarakatnya langsung dombuntel ini. Pak, lokasinya Pak, biar nanti kalau kita sampaikan ke kawan-kawan dan masyarakat tahu langsung iki lokasinya di daerah mana Pak Bibit Satsu. Ini waktu setelah sholat Idul Adha ngawarasika, masyarakatnya langsung do buntel. Apa ki? Buntel berkat ngawarasika yang ada di masjid tempatnya Pak Bibit Satsu melaksanakan sholat Idul Adha di Magelang. Wih, selamat Idul Adha ya. Ini kalau katanya Pak Bibit Satsu di daerah Brontoan. Semoga keikhlasan senantiasa membawa keberkahan di kehidupan kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Tepatnya di daerah Brontoan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: 88,9 FM.

0: jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Penjualan hewan kurban pada momen Idul Adha tahun ini sepi. Kondisi lengang tersebut salah satunya terlihat di kawasan Jalan Ahmad Yani Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Salah satu pedagang asal desa Nyatnyono, Ungaran Barat, Didit, mengaku karena situasi permintaan yang sepi, pihaknya hanya berani menyediakan 60 ekor kambing. Jumlah tersebut anjlok lebih dari separuhnya jika dibandingkan dengan pasokan tahun lalu yang mencapai 130 ekor dan seluruhnya habis terjual.
3: Ini mulai jualan dari di sini udah ada 10-an tahun. Ini bawa 60 mas, sepi banget soalnya. Cuma bawanya dikit mas, karena melihat situasinya kan sepi banget nih mas. Ini harga jual yang terbesar ini, saya jual ada yang 6 juta, yang terbesar. Yang terkecil itu 2,5. Kambing-kambing ini sebenarnya ya dari Nyatnyono sini aja mas, dari Semarang. Iya.
4: Tahun lalu bawa berapa?
3: Kalau tahun lalu saya pernah di situ bawa 130 mas, habis. Yang tahun ini aja. Agak keder ya.
2: Lesunya daya beli masyarakat pada momentum tahun ini diduga kuat karena faktor kondisi perekonomian warga yang belum sepenuhnya stabil. Sebagai antisipasi, para pedagang memilih membatasi stok sejak awal guna menghindari resiko kerugian yang lebih besar. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Muhammad Edi Soekarno menegaskan seluruh hewan kurban yang diperdagangkan pada momentum Idul Adha tahun ini berada dalam kondisi sehat dan bebas penyakit.
5: Insya Allah dengan Musbida juga akan keliling ke beberapa RPH dan pasar hewan Ambarawa. Ya sampai hari ini pantauan kami ini lokal-lokal mas, tapi pasti nggak ada. Tapi hari ini belum terrepot kami.
4: Pengawasan lagi nggak?
5: Ada, kita ada 306 petugas yang kita terjunkan gitu, termasuk relawan PHM di tingkat desa. Jadi nanti ikut memantau di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Kita pasti.
4: PMK juga pak?
5: Nggak ada, sampai hari ini nggak ada.
2: Dari hasil peninjauan di sejumlah lapak musiman, petugas sama sekali tidak menemukan adanya kasus penyakit mulut dan kuku maupun penyakit hewan menular lainnya. Tidak hanya di Kabupaten Semarang, sepinya penjualan hewan kurban juga terjadi di Kota Salatiga. Sejumlah pedagang di lapangan mengaku tren daya beli masyarakat pada momentum tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu pedagang kambing di kawasan Jalan Veteran Suratman menyatakan transaksi penjualan pada musim kurban kali ini cenderung jauh lebih sepi. Penurunan jumlah pembelian hewan kurban bahkan diperkirakan mencapai 45%.
6: Tahun ini Pak gimana Pak? Perbedaan dengan tahun sebelumnya Pak?
7: Ya tak kurang ramai.
6: Apa Pak penyebabnya Pak?
7: Mungkin saya ya, mungkin perekonomian turun.
6: Penurunan hingga berapa banyak Pak?
7: Ya sekitar 40-45%.
6: Dibandingkan tahun sebelumnya?
7: Tahun sebelumnya. Yang di sini saya bawa 20 ekor.
6: Pak dijual hingga dari berapa hingga berapa ini Pak?
7: 2,5-3,5.
8: Pembeli rata-rata dari mana Pak?
7: Dari sekitar Salatiga sini aja.
8: Oh. Ya. Terus jenis kambingnya apa aja yang dijual, Pak?
7: Jawaran.
2: Kondisi lesunya pasaran ini diduga kuat karena dampak dari faktor penurunan perekonomian masyarakat secara umum. Meski demikian, pasokan hewan kurban seperti kambing jenis Jawa Randu tetap terpenuhi guna mencukupi kebutuhan ibadah warga. Berikut kabar haji. Pemerintah menyiapkan 585 petugas untuk menjalankan badal haji bagi jemaah Indonesia yang wafat maupun sakit parah. Langkah darurat ini diambil guna memastikan hak ibadah seluruh jemaah tetap terpenuhi pada puncak pelaksanaan haji. Kasih Bimbingan Ibadah RT Herlina menjelaskan, tercatat ada 75 jemaah wafat serta 135 lainnya yang kini masih dirawat di rumah sakit. Para petugas pembadal yang ditunjuk dipastikan sudah memenuhi syarat syariat serta paham akan ilmu manasik. Pemerintah memastikan seluruh pelaksanaan badal haji ini bersifat gratis. Pihak keluarga almarhum maupun almarhumah sama sekali tidak dikenakan beban biaya tambahan ataupun pungutan apapun selama masa perbaikan.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
9: Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: gitu Titanannya gampang gak waras kah? Kalau melodi lagunya cukup banyak gitu kan, itu berarti tandanya lancar, jadi Anda tidak perlu khawatir. Nah, kita masuk di sesi jam 8, Kawarasika. Untuk saat ini, jam sampai dengan jam 8 pagi, Kawarasika, laporan dari beberapa kawan yang melintas, kemudian juga kita himpun dari beberapa titik lokasi arus lalu lintas juga masih landai, Kawarasika. Informasi di jalan tol, nah ini sudah ada beberapa pertanyaan nih. Terutama yang pada mau menuju arah ke Magelang, Solo, menuju arah ke Simpang Bawen. Ini tadi juga kita dapatkan pertanyaan dari Pak siapa ya tadi ya, tidak ada namanya, 7366. Ini menanyakan pertigaan Bawen apakah sudah macet. Belum guys, belum. Ini kalau aku buka dari kawan-kawan di info lalu lintas Kabupaten Semarangnya Polres Semarang, kemudian juga rekan-rekan relawan dan juga anggota mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang, juga kondisinya masih terpantau landai kawan, pengamanan-pengamanan di area masjid saja ya kan, yang masih melaksanakan pemotongan hewan kurban kawarasika. Jadi ya masih lancar, Semarang Bawen, Simpang USA Bawen, Kabupaten Semarang masih baik arus lalu lintasnya di ketiga sisi. Nah, cuma di Kota Semarang itu dari Damkar Kota Semarang kok sudah ada ini ya. Sudah ada evakuasi sapi kecemplung di Selokan Kawarasika. Di mana Damkar Kota Semarang itu semalam Kawarasika melaksanakan evakuasi evakuasi hewan kurban tercemplung ke Selokan Kawarasika yang bertempat di Jalan Perbalan Purwosari Semarang Utara.
1: Ini kali. Ini di bawah sini, Pak.
0: Nah, itu laporan dari Damkar semalam ya Kawarasika di daerah Jalan Perbalan Purwosari Kota Semarang Kawarasika yang semalam ada evakuasi hewan kurban tercemplung saluran air. Nah, informasinya dalam beberapa waktu sudah langsung berhasil diangkat ke atas ya Kawarasika. Nah, pagi ini Kawarasika ya, hari Rabu ini nihil kejadian-kejadian signifikan yang terkait dengan aktivitas dan juga kegiatan masyarakat ya kawan, dari informasi Damkar Kota Semarang ya. Pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di wilayah Kota Semarang juga terpantau baik, lancar. Kemudian juga kegiatan masyarakat, nanti pantauan perkembangan Kamtibmasnya akan disampaikan kemudian untuk wilayah Kota Semarang, kemudian juga Kabupaten Semarang dan salat Tiga Kawarasika, Kota Salatiga juga informasinya pagi ini cukup landai dan cerah. Kalau aku tadi sempat WA sama Arif Syarifuddin Kawarasika, reporter Asika yang ada di Kota Salatiga, mengatakan, wah kalau Kota Salatiga paling ramainya ya nanti siang aja pun, katanya bilangnya gitu. Saat ini masih lengang saja, lancar, masyarakatnya masih pada nyembelih di komplek dan tempat tinggalnya masing-masing. Oh baik, kalau gitu berarti memang kalau hari libur seperti ini ya ramainya nanti siang ya. Ramainya nanti siang jam 1, jam 2, jam 3. Tapi udah paling ngerosa tuh kalau menurutku pasti jam 3 sih ya. Jam 3, jam 4 tuh kayaknya adalah batas antara lengang dan ramainya hari libur ya Kawarasika. Ya memang tidak menutup kemungkinan nanti antara jam 9, jam 10 tuh sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Tapi istilahnya ya, dari beberapa perakiraan atas keterangan berbagai pihak, kemudian juga cara-cara sikasi waktu-waktu libur panjang sebelumnya itu yang ramai itu ketika sudah memasuki sore hari ya, jam 2, jam 3, jam 4 sore gitu Kawarasika. Nah nanti siapa yang tanya di kawasan Sayung, ini sudah langsung diinfokan untuk jam 8 pagi ini dari Pak Soleh nih Kawarasika. Pak Salih, mohon maaf. Pak Salih ngasih informasi menjawab pertanyaan Anda yang bertanya Sayung. Nah ini Pak Salih bilang Kawarasika Sayung lancar, lengang.
2: Kondisi terkini daerah S.
0: Yes.
2: Yang seperti ini.
0: Oke. Dua arah lengang. lancar, ya lengang ya pasti lancar ya. Tidak ada genangan.
2: Dalane dipek dhewe.
0: Lho itu istilah dalane dipek dhewe katanya. Menandakan lalu lintasnya yang sangat lancar ya. Di kawasan Jalan Pantura inisial S. Itu memang sebutanku pribadi ya, kawarasi kau aja ditiru ya. Aja ditiru, nanti kalau Greta sama Yuli tanya atau Bung Haris atau Doni tanya S itu S apa, S mana gitu kan. Nah, kalau aku nyebut S itu yang dimaksud adalah sayung demak ya guys ya. Itu sebutanku pribadi, aja ditiru kalau Anda mungkin lapor ke Greta atau ke Yuli, karena S itu kenapa aku cuma menyebut itu inisial saja, karena penyebutannya biar tidak berulang-ulang sampai wakeh banget ya. Jadi biar menghemat durasi juga ya kan. Jadi aku pribadi menyebut daerah tersebut inisial S gitu, sing gampang. Jadi daerah S untuk saat ini baik ya, enggak ada kendala. Lancar wis dalane Pak Dewi nek katanya Pak Salih barusan. Bu Ana, selamat pagi. Bu Ana Mama Fadia ini mengucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga hari yang penuh berkah ini mengajarkan kita arti keikhlasan, kesabaran, dan rasa syukur. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan khilaf. Matur suwun. Bu Ana, selamat melaksanakan Idul Adha libur. Atau ada aktivitas dan kegiatan apa untuk hari ini Bu Ana ya kan, dan juga Mbak Fadia. Ki Mbak Fadia buka lagi warungnya, tokonya nih, es kristalnya nih di kawasan Ungaran Kabupaten Semarang. Headlines. Para terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kompak menyampaikan penyesalan dalam sidang pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Selasa 26 Mei 2026. Sejumlah terdakwa mulai dari Irfian Bobby Mahendro alias Sultan Kemenaker, Heri Sutanto hingga Heri Aditya Herwanto Putra mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya hingga menyinggung budaya lama penerimaan uang non teknis di lingkungan Direktorat Bina Kelembagaan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mantan Koordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Personel K3 Kementerian Ketenagakerjaan Irfian Bobby Mahendro alias Sultan Kemenaker menangis saat mengakui kesalahannya dalam kasus dugaan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau AK3. Dirinya menegaskan tidak bermaksud untuk mencari pembenaran atas perbuatannya dan mengaku memahami tindakannya telah mencederai kepercayaan publik dan institusi tempatnya bekerja yaitu Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam pledoinya, para tersangka mengaku akan bersikap kooperatif selama proses hukum berjalan dan mengklaim tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, serta menyerahkan dokumen kendaraan yang telah disita oleh KPK. Kemarin, pelaksanaan sidang pledoi kasus dugaan suap dan pemerasan di lingkungan pengurusan K3 di Kementerian Ketenagakerjaan digelar, menjadi sorotan dan juga perhatian publik karena baru kali ini ada tersangka korupsi yang menyesali perbuatannya.

0: Nah ini Mbak Adianya langsung muncul ini. Matur suwun Mbak Adia, selamat berlibur juga hari ini kalau berlibur, dan semua kawan-kawan Rasika kalau liburan dan selamat berlibur, kalau berkumpul bersama keluarga juga selamat berkumpul. Silahkan selamat menikmati momen-momen Anda semua bersama orang-orang tercinta dan juga terkasih. Pak Bagus Aditya, nah ini yang mau ke Klaten nih, sudah sampai mana perjalanannya?
1: Terus lantas Mas Yuda, perjalanan sudah sampai di Simpang Kopi Beneran ya. Setelah pantau dari Humpis Banyumanik sampai di daerah sekitar Bawen, terpantau sepi jalurnya, lengang. Saking lengangnya atau Mas Yuda, sampai bakul-bakul, kios-kios, supermarket sepanjang dari Banyumanik sampai Bawen itu belum ada yang buka, Mas Yuda.
0: Ih keren, supermarket tutup.
1: Mau cari BBM jenis sego juga orang ana sing jual. Sampai di Tuntang ini masih
0: Tuntang sekarang kan buka toh Pak.
1: Saking sepi nih sampai orang ana wong dodol Mas Yuda. Apa lanjut Mas Yuda, matur suwun. Selamat pagi.
0: Matur suwun Pak.
1: Oke, terus lantas Mas Yuda perjalanan sudah sampai di Tingkir ya. Ini saya ketemu sama rombongan biksu Tudong di sekitar Tingkir. Mas Yuda sudah perjalanan sudah sampai di Salah Tiga. Biksu Tudongnya iya Mas Yuda, bakul-bakul kalau udah buka ini Mas Yuda sampai boleh BBM jenis sego kalau ketemu Mas Yuda. Ada satu bakul yang jualan tapi pengeruyuk sing dodol nek enggak ketok Mas Yuda. Saking ramenya.
0: Ya ini Boyolali bentar lagi Pak. Lanjut
1: Mas Yuda.
0: Yuk.
1: Matur suwun.
0: Dah Boyolali aja Pak. Boyolali aja Pak Bagus, kan pas toh sampai Boyolali mungkin sekitar 20 atau 30 menit lagi jam 9, aku yakin pasti Boyolali sudah banyak yang buka. Oh iya, minimarket-minimarket juga tutup. Ih keren, apresiasi ya untuk manajemen minimarket ya kan, yang istilahnya bisa lebih memanusiakan karyawan-karyawan, jam kerja para karyawannya ya, terutama di hari-hari besar seperti ini. Oh keren-keren, aku kok juga tadi waktu perjalanan dari rumah sampai dengan studio kok ya rak ngelgewo sama minimarket ya. Oke, okay, thank you Pak Bagus Aditya. Tadi Pak Sopo ya yang tanya di Bawen, kawan di 7633. Tuh guys, terbukti ya laporannya Pak Bagus Aditya. Lancar arus lalu lintasnya. Kendala hambatan nihil, saking sepinya arus lalu lintas pagi hari ini. Warung-warung juga belum terlihat buka, bahkan minimarket juga informasinya sama, belum ada yang buka sepanjang perjalanan dari Semarang sampai dengan Bawen hingga Tingkir Solotigo. Kawan siapa ya tadi ya, 7633 lah, pokoknya semoga masih ada di ruang dengarnya ya. Informasi barusan juga pasti sangat membantu sekali masyarakat yang akan perjalanan simpang USE Bawen, Kabupaten Semarang, kondisi arus lalu lintasnya lancar. Ngomong-ngomong salah tiga, nah ini kita dapat laporan dari Pak Ujib Kamarasika, pantauan pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila Kota Salatiga. Wah, coba kita lihat nih informasinya seperti apa, pelaksanaan sholat Idul Adha di kawasan lapangan Pancasila Kota Salatiga ya Kamarasika. Pelaksanaan ibadah Idul Adha di Kota Salatiga berjalan baik, Kawarasika berjalan dengan lancar, hambatan juga nihil Kawarasika. Jadi untuk informasi yang kita dapatkan untuk wilayah Kota Salatiga sih ya berjalan dengan normal. Selamat ya Kawarasika.
2: Kawan Rasika dimanapun berada.
0: Pagi Pak.
2: Pagi ini liputan pantauan udara di alun-alun Pancasila ya, pelaksanaan sholat Idul Adha. Untuk pagi ini cuacanya sangat cerah ya, dengan view gunungnya terbagus. Oh ya, untuk perayaan sholat Idul Adha kali ini berbeda dengan Idul Fitri sebelumnya ya, tidak terlalu krodit. Terlihat juga warga dari luar kota Salatiga yang ikut melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Pancasila. Selamat Hari Raya Idul Adha untuk kawan-kawan Rasika yang merayakan. Semoga sehat selalu sampai bertemu di Hari Raya Idul Adha tahun depan. Bagi kawan-kawan yang tidak merayakan, selamat berlibur dan bersenang-senang. Terima kasih Bang Yuda dan Bung Jamal.
0: Wih, matur suwun Pak Ujib ya. Cakep banget iki pantauannya ya. Salat with a view. Kalau tadi kita dapat informasi dari Pak Cipta Adi Kurniawan ya, salat dengan view area Danau Bukit Semarang Baru. Kalau ini laporan Pak Ujib, apalagi pantauannya dari kamera tanpa awak, kawarasi ke dari atas, pantauannya cantik sekali pelaksanaan salat Idul Adha di lapangan Pancasila Kota Salatiga. Thank you Pak Bagus Aditya sama Pak Ujib ya untuk pantauan di wilayah Salatiga. Lalu lintas dari Salatiga menuju Semarangnya lancar. Semarang Salatiganya juga sama. Intra Kota Salatiganya juga barusan dapat info dari Pak Ujib, pelaksanaannya juga terpantau lebih landai lah gitu ya. Jumlah masanya juga tidak sebanyak waktu Idul Fitri kemarin, jadi ya dalam wilayah Kota Salatiganya juga masih berjalan dengan baik dan lancar. Arus lalu lintasnya, aktivitas masyarakatnya, titik-titiknya kayaknya belum ini ya, belum buka ya, tempat-tempat wisata gitu loh maksudnya, tempat-tempat makan, tempat-tempat wisata ya kayaknya belum buka. Aku mengcopy laporannya Pak Bagus Aditya barusan. Warung-warung udah buka, gak waras sih kak. Tempat-tempat wisata juga kayaknya masih nanti jam 10 rata-rata.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan.
4: Toko Emas Super.
3: Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang

0: murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: Tima Idewe, lare wangi renti mbak.
6: Mbak Siti pok.
5: Iya mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah loro apa sih?
6: Loro tumor mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
4: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

program untuk peningkatan kualitas pendidikan. Secara simbolis, kemarin Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti dalam malam tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2026 di Jakarta, Senin 25 Mei 2026. Sejumlah raihan penghargaan yang diterima Jawa Tengah seperti kategori komitmen wajib belajar 13 tahun. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga dinilai sukses dalam berkolaborasi dengan sekolah swasta dalam SPMB tahun ajaran 2025-2026. Selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menyabet predikat terbaik 1 kategori praktik baik pemanfaatan sistem informasi perbukuan Indonesia atau SIBI untuk pembelajaran serta praktik baik untuk dukungan pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA 2026. Pemprov Jawa Tengah berada di posisi 2. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah Jawa Tengah agar ke depan bisa terus memberikan program maupun pelayanan pendidikan yang lebih baik. Saat ini, seluruh anak-anak di Jawa Tengah wajib pendidikan 13 tahun, mulai dari SD, SMP, SMA. Jika bisa, ditambah PAUD ya, pesannya Pak Gubernur gitu kemarin. Pemprov Jawa Tengah terus fokus dalam meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya mengubah paradigma masyarakat yang menganggap jika lulus SMP harus langsung kerja. Diakui oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kawan, mindset tersebut masih ada di wilayah Jawa Tengah. Ketika lulus SMP, beberapa masyarakat langsung mencari pekerjaan, tidak melanjutkan pendidikan lanjutan. Hal tersebut diharapkan tidak terjadi dan saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong agar lulusan SMP dapat melanjutkan pendidikan hingga sekolah menengah atas.

0: Asika Kelala Kota.
1: Wah, aku dapat laporan juga tadi kan pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Semarang, di Kabupaten Semarang, di Kota Salatiga, bahkan di Magelang. Nah, aku dapat info dari Pak Agus Rianto di Surabaya. Wah, ini sudah pada mulai ketok-ketok ini. Situasi di Masjid Al-Amin RT 8 RW 5 Kedurus, Surabaya saat penyembelihan hewan kurban. Di tempat saya ini pun, Idul Adha ini mendapatkan amanah terkumpul 10 ekor sapi dan juga 17 ekor kambing. Nah, ini berarti sudah mulai geser ya. Kalau tadi laporan kawan-kawan Rasika itu pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha-nya, nah sekarang wis do ganti guys kostume. Wis do kaosan karo wis do celana cekaan ya, karena akan berkutat dengan daging-daging dan tulang-tulang. Pak Agus Rianto, siapa yang ngecup kepala Pak Agus? Atau langsung dibagi roto Pak? Kan biasanya yang dicup pertama kan pasti kepala toh, kepala sapi. Iya tuh bener toh? Iya kepala, bener. Siapa yang ngecup kepala di tempat Anda Pak Agus Rianto? Atau mungkin di tempat Kawara Sika yang lainnya? Sudah di pek siapa ini kepalanya? Kepala sapinya kah? Atau kepala kambingnya juga kah? Menterusun Pak Agus Rianto ya. Wah ini ada-ada lagi laporannya teko Surabaya Kawara Sika. Pak Fahrul, selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk Rasika dan semua kawan Rasika dimanapun berada. Saya tetap bekerja pun ini, balik jaga malam. Banyak kucingan gak jualan, nyari kopi ireng lo susah ya Pol. Semoga yang sedang mudik dari perjalanan senantiasa diberi keselamatan. Yang sedang jadi panitia kurban, semoga tambah banyak rezekinya. Yang tahun ini sudah berkurban, semoga tambah luas dan banyak rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang belum berkesempatan berkurban, mudah-mudahan tahun depan diberikan kesempatan untuk berkurban. Dan semua yang berhaji, hajinya mabrur. Serta kita semua juga bisa memenuhi panggilan haji suatu saat nanti. Amin. Kerja sing semangat ya, tak kancani. Rezekinya akeh, pokoknya sehat selalu. Selamat lebaran, selamat bakar-bakar, jaga kesehatan. Sip, matur suwun Pak Fahrul.

Septi Ningrum, nah baru nanti akan menuju untuk stok es kristal di tempatnya Mbak Adia. Pak Wawan, selamat Hari Raya Idul Adha ya untuk semua Mas Yuda Kamarasika, sehat selalu. Ini saya sambil ngeleleti kambing sembari dengerin Rasika lo. Masjid Al Furqon tempatnya Pak Wawan. Halo Masjid Al Furqon, Pak kerungu ya Pak ya. Oh denger. Masjid Al Furqon yang ada Kawarasika jenenge Pak Wawan wis apa komen di daerah tempat tinggalnya saat ini ya sedang dongeleti kambing. Nah, ini mumpung mendengarkan aku nih, ini kepalanya di Masjid Al Furqon dipek siapa ini? Biasanya kan aku pernah dengar kalau kepala sapi atau kepala kambing itu jadi rebutan ya. Iya kan? Nah, di Masjid Al Furqon tempatnya Pak Wawan nih di pek sapi iki kepalanya, kepala sapinya. Ada 2 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Ini di masjid sebelah Rasika berapa ya? Aku kok urung tak tekon Pak Imam semongko 8 deh. Masjid di depan sebelah Rasika iki mbeleh opo iki? Cuma kalau di sini ya di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang, penyembelihannya di berikan langsung ke RPH ya, tidak menyembelih manual. Jadi di area studio Rasika kan ada masjid ya, Kawah Rasika. Untuk saat ini ya kondisinya lengang-lengang saja karena masyarakat dan juga hewan-hewan kurbannya langsung dibawa ke RPH di Jalan Semangka nomor 7 Ungaran Kabupaten Semarang yang ada studio Rasika berdiri di sini. Pak Tejo, Goblin, selamat pagi. Info sholat Idul Fitri sudah diwakilkan Pak Ujib ya. Matur suwun. Ya aku yang matur suwun Pak Tejo sama Pak Ujib juga ya. Sudah dipantaukan ya pelaksanaan sholat Idul Adha di Kota Salatiga hari ini ya lewat pantauan udaranya. Cerah ya guys, Kota Semarang, Kota Salatiga cerah. Hari ini juga perakiraan cuaca akan cerah saja sepanjang hari. Jadi untuk Anda mungkin yang akan ke Kota Salatiga ya, ke Kota Salatiga atau mungkin nanti bablas ke Kopeng, atau mungkin Anda masyarakat Kota Semarang yang akan tipis-tipis aja ke Bandungan dan sekitarnya, perakiraan cuaca akan cerah Kawah Rasika, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau ya tidak merata di daerah dataran tinggi saja. Tapi kan Bandungan sama Kopeng juga dataran tinggi ya. Coba aku buka dari citra satelitnya BMKG deh. Cuma kalau yang tadi aku buka dari grupnya, laporannya tuh dataran tinggi seperti kayak di daerah Banjarnegara, Wonosobo, Dieng, lalu juga di area Tawangmangu, gitu-gitu aja sih. Kalau di area Kabupaten Semarang, Kota Salatiga sih perakiraannya sama, cuacanya akan cerah saja sepanjang hari. Pak Wawan, oh ini Pak Wawan katanya kepalanya sudah diambil sama Pak Ustadznya. Wah mantap sekali. Guys, tolong berikan aku info. Emang kepala itu bisa dimakan? Yang dimakan bagian apanya? Maksudnya kok bisa sampai jadi rebutan itu loh? Kepala sapi atau kepala kambing itu bisa dimakan? Menunya apa? Kepala itu. Terus yang bisa dimakan apanya? Semua bagian di kepala sapi atau kepala kambing itu bisa dimakan. Merinding banget aku padahal baru ngomong tok lo. Merinding sekali. Kawan di 970, assalamualaikum Mas Yud. Waalaikumsalam. Oh ini dari Om Lisin Kaligawe ya. Kalau pagi masih pada di masjid, masih sepi, nanti ramai kalau sudah kurban, masjid nanti biasa ya. Betul Pak Lisin. Ya makanya perakiraan kita nanti ya jam 2 lah ya, jam 2, jam 3, jam 4 sore itu pokoknya sudah pada wus, sudah pada budal semuanya untuk di jalan raya. Bu Novi, jika tahun ini belum mampu berkurban, maka sembelihlah sifat sombong, angkuh merasa alim dan merasa paling benar dalam dirimu. Quotes dari Maulana Jalaluddin Rumi. Ini menjadi penyemangatku Mas, setiap tahunnya masih berdoa semoga segera diberikan rezeki lebih, bisa berkurban kambing seperti sunahnya Nabi. Amin ya rabbal alamin. Wih, kalimatnya cakep banget nih Bu Novi, aku juga mau update status pakai kalimatnya Bu Novi barusan. Jika tahun ini belum mampu berkurban, maka sembelihlah sifat sombong, angkuh merasa alim dan merasa paling benar dalam dirimu.
Idul Adha 2026.

Pak Astohar, selamat pagi. Ini Pak Astohar memberikan informasi dari lokasi gerbek besar Demak.

0: Mas Toher, mumpung jenengan lagi di lokasi, grebek besar Demak Kawarasika di kantor Bupati Demak hari ini. Pak, le, acaranya akan pripun niki? Akan iring-iringan kah atau mungkin akan bagaimana agendanya grebek besar Demak 2026? Oh, pantes nih langsung aku dikasih reminder nih sama Kawarasika kalau akan ada pengalihan arus. Akan ada pengalihan arus Kawarasika di wilayah Demak untuk pelaksanaan grebek besar 2026 Kawarasika di Kabupaten Demak. KBO Lantas Polres Demak Ibtu Joko Prayitno mengatakan rute iring-iringan grebek besar Demak 2026 itu dimulai dari Pendopo Kabupaten Demak hingga Makam Kadilangu, sehingga akan dilakukan rekayasa lalu lintas selama waktu jam 6 pagi hingga jam 12.00 Rabu 27 Mei 2026. Polres Demak itu melakukan penyekatan arus lalu lintas di beberapa traffic light seperti traffic light Bogorame, Pojok Hartono, Kejaksaan, Pondok Bambu, Kerajaan, Kolam Renang Polaris, Betengan, Jebor, dan Petek. Oh, berarti intinya masyarakat atau pengguna jalan masuk lingkar Demak dulu ya, Kawarasika. Ini soalnya dari rilisnya Polres Demak, informasi di kawasan dalam kota Demak itu hari ini akan ada pelaksanaan agenda grebek besar Demak, di mana akan ada iring-iringan, Kawarasika, iring-iringan prajurit patang puluhan dalam prosesi grebek besar 2026 di Demak dengan rute iring-iringan itu dari Pendopo Kabupaten Demak hingga Makam Kadilangu. Pengalihan arus dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
2: Aduh, pak, nembian cong-cong arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yuk gambari ireng putih KB. Iki TV apa koran sih, pak?
1: Loh, lalu pinta ki jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya, aduh.
4: Mangkane, pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, bu.
2: Gaspol mana, pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Mengangkat filosofi cinta mata uang negara lewat ajang olahraga, Bank Indonesia kembali menggelar Rupiah Borobudur Playon 2026. Event tahun ini akan berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 Juli mendatang di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Muhammad Nur Nugroho, mengatakan ajang yang memasuki tahun keempat ini menargetkan 10.000 peserta dan pengunjung. Selain lomba lari 5K dan 10K, acara akan dimeriahkan oleh eksibisi UMKM lokal unggulan. Sementara Sekda Jawa Tengah Sumarno bilang, sesuai dengan tema lari untuk berbagi, seluruh hasil uang pendaftaran akan didonasikan guna pengembangan lingkungan desa wisata. Strategi ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi langsung sekaligus menggerakkan sektor perhotelan dan transportasi daerah. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Tengah menambah pasokan LPG 3 kg sebanyak 1.056.000 tabung. Langkah ini diambil guna mengantisipasi lonjakan konsumsi menjelang Hari Raya Idul Adha dan libur panjang akhir Mei. Area Manager Komunikasi Relation NCSR Taufik Kurniawan menjelaskan, tambahan pasokan ini setara 99,31% konsumsi normal harian di Jawa Tengah dan DIY. Distribusi dilakukan melalui dua skema, yakni penyaluran fakultatif serta ekstra dropping ke tingkat pangkalan. Untuk wilayah Jawa Tengah, Pertamina mengalokasikan lebih dari 1 juta tabung. Masyarakat pun diimbau untuk tetap bijak mengkonsumsi energi, serta selalu membeli di pangkalan resmi agar mendapatkan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Berikut kami sampaikan kabar haji. Kementerian Haji dan Umrah melarang keras jemaah haji Indonesia bergerak sendiri atau memisahkan diri dari rombongan. Himbauan ketat ini dikeluarkan demi menjamin keselamatan dan ketertiban massal saat pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah hingga kawasan Mina. Juru bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Ulfa Asegaf, menegaskan, perjalanan menuju puncak haji adalah fase krusial yang membutuhkan kedisiplinan tinggi. Seluruh jemaah diwajibkan untuk selalu mengikuti jadwal resmi, serta mematuhi setiap komando dari petugas kelompok terbang di lapangan. Kepatuhan ini sangat penting guna mencegah adanya jemaah yang tersesat di tengah jutaan manusia dan sengatan cuaca ekstrim. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Klasika FM.
1: Dari mana sih, Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watengku mules sih.
1: Loh, BAB iki ning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk kok.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembian cong-cong arep gaspol dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho pinto ki jare promo. Kok metune koyok kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik, Guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, Guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak?
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Supermase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Supermase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.

0: dengerin baik-baik. Ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan evaluasi total terhadap pengemudi bus Trans Jateng yang mengalami kecelakaan di wilayah Gubuk, Kabupaten Grobogan. Insiden terjadi setelah armada koridor 5 menabrak warung bakso akibat pengemudi hilang kendali usai tersedak dan batuk mendadak. Kasih Operasional Balai Transportasi Jawa Tengah Bambang Teguh Sugiarto memastikan kondisi armada bus dalam keadaan baik. Kecelakaan yang terjadi pada Senin pagi itu diduga kuat karena faktor kondisi kesehatan mendadak pengemudi. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan operator terkait rekomendasi sanksi evaluasi kerja. Sebanyak 19 penumpang dilaporkan selamat dan langsung dialihkan ke armada pengganti. Adapun kerusakan bangunan warung yang terdampak kini telah diselesaikan secara damai, di mana pihak operator siap bertanggung jawab penuh atas seluruh kerugian. Pemerintah Kota Semarang segera melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap gedung olahraga Tri Lomba Juang pada pertengahan Juni mendatang. Langkah ini diambil menyusul adanya kerusakan pada lintasan lari atletik yang retak, mengelupas, serta berlubang di sejumlah titik. Kepala Dinas Penataan Ruang Ferry Kunto Aji menjelaskan, perbaikan lintasan akan menggunakan material khusus yang sudah memenuhi standar sertifikasi dunia. Selain lintasan lari, perbaikan juga menyasar lapangan tenis hingga rehabilitasi bangunan ruko, serta penataan kembali sejumlah sarana dan prasarana penunjang lainnya. Selama proses pengerjaan berlangsung, kawasan gedung olahraga akan ditutup sementara untuk umum, sehingga masyarakat dihimbau untuk segera mencari alternatif tempat olahraga lain. Sebanyak 40.000 pelanggan PDAM Tirta Modal Kota Semarang terdampak gangguan pasokan air bersih. Hal ini terjadi buntut pecahnya pipa jaringan transmisi utama di Jembatan 3 Ban-Ban Kerep Kecamatan Mijen akibat pergerakan tanah. Direktur PT Air Semarang Barat Yudi Nur Priantono mengatakan gangguan sudah berlangsung sejak akhir pekan lalu karena dipicu cuaca ekstrim. Proses perbaikan memakan waktu lebih lama karena titik infrastruktur sangat curam sehingga menyulitkan mobilisasi alat berat ekskavator. Guna meminimalisir dampak, pihak manajemen kini melakukan pengalian aliran distribusi dari kantong suplai Gunung Pati serta instalasi pengolahan air minum Kali Garang. Langkah darurat tersebut diperkirakan baru bisa memenuhi 30% kebutuhan warga terdampak selama masa perbaikan. Berikut kabar haji. Di tengah gejolak krisis Timur Tengah, jumlah jemaah haji internasional yang mendarat di Arab Saudi justru melampaui catatan tahun lalu. Sektor penerbangan regional dipastikan tetap pulih sekaligus mampu mengantarkan 1.500.000 lebih jemaah dengan aman. Direktur Paspor Arab Saudi Saleh bin Sa'ad Al-Muraba mengumumkan mayoritas jemaah tiba melalui jalur udara, selebihnya via darat dan laut. Tren positif ini membuktikan ketahanan momentum penerbangan, meski sempat terganggu dampak situasi geopolitik regional. Adapun negara Indonesia kembali menjadi penyumbang jemaah haji luar negeri terbanyak di dunia dengan total kuota mencapai 221 ribu orang pada tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
6: Aduh, Pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho, piye to ki? Jare promo, kok metune koyo kiye barange. Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Pok, timai dewe, lare wangi renti mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner, sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

0: dengerin baik-baik. Ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Jam 11 siang, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Penjualan hewan kurban pada momen Idul Adha tahun ini sepi. Kondisi lengang tersebut salah satunya terlihat di kawasan Jalan Ahmad Yani Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Salah satu pedagang asal Desa Nyatnyono, Ungaran Barat, Didit, mengaku karena situasi permintaan yang sepi, pihaknya hanya berani menyediakan 60 ekor kambing. Jumlah tersebut anjlok lebih dari separuhnya jika dibandingkan dengan pasokan tahun lalu yang mencapai 130 ekor dan seluruhnya habis terjual.
4: Ini mulai jualan dari di sini udah ada 10-an tahun. Ini bawa 60 mas, sepi banget soalnya. Cuma bawanya dikit mas, karena melihat situasinya kan sepi banget nih mas. Ini harga jual yang terbesar ini, saya jual ada yang 6 juta, yang terbesar. Yang terkecil itu 2,5. Kambing-kambing ini sebenarnya ya dari Nyatono sini aja mas, dari Semarang. Iya.
5: Tahun lalu bawa berapa?
4: Kalau tahun lalu saya pernah di situ bawa 130 mas, habis. Yang tahun ini aja. Agak keder ya.
3: Lesunya daya beli masyarakat pada momentum tahun ini diduga kuat karena faktor kondisi perekonomian warga yang belum sepenuhnya stabil. Sebagai antisipasi, para pedagang memilih membatasi stok sejak awal guna menghindari resiko kerugian yang lebih besar. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang Muhammad Edi Soekarno menegaskan seluruh hewan kurban yang diperdagangkan pada momentum Idul Adha tahun ini berada dalam kondisi sehat dan bebas penyakit.
6: Insya Allah dengan Musbidah juga akan keliling ke beberapa RPH dan pasar hewan Ambarawa. Ya sampai hari ini pantauan kami ini lokal-lokal mas, tapi pasti anu nggak ada. Tapi hari ini belum terrepot kami.
5: Pengawasan lagi
6: ada. Kita ada 306 petugas yang kita terjunkan gitu, termasuk relawan PHM di tingkat desa. Jadi nanti ikut memantau di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Kita pasti.
5: PMK juga pak?
6: Nggak ada. Sampai hari ini nggak ada.
3: Dari hasil peninjauan di sejumlah lapak musiman, petugas sama sekali tidak menemukan adanya kasus penyakit mulut dan kuku maupun penyakit hewan menular lainnya. Tidak hanya di Kabupaten Semarang, sepinya penjualan hewan kurban juga terjadi di Kota Salatiga. Sejumlah pedagang di lapangan mengaku tren daya beli masyarakat pada momentum tahun ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Salah satu pedagang kambing di kawasan Jalan Veteran Suratman menyatakan transaksi penjualan pada musim kurban kali ini cenderung jauh lebih sepi. Penurunan jumlah pembelian hewan kurban bahkan diperkirakan mencapai 45%.
7: Tahun ini Pak gimana Pak? Perbedaan dengan tahun sebelumnya Pak?
8: Ya tak kurang ramai.
7: Apa Pak penyebabnya Pak?
8: Mungkin perkiraan saya ya, mungkin perekonomian turun.
7: Penurunan hingga berapa banyak Pak?
8: Ya sekitar 40-45%.
7: Dibandingkan tahun sebelumnya?
8: Tahun sebelumnya. Yang di sini saya bawa 20 ekor.
7: Pak dijual hingga dari berapa hingga berapa ini Pak?
8: 2,5-3,5.
9: Pembeli rata-rata dari mana Pak?
8: Dari sekitar Salatiga sini aja.
9: Oh, ya. Jenis kambingnya apa aja yang dijual?
8: Jawa Randi.
3: Kondisi lesunya pasaran ini diduga kuat karena dampak dari faktor penurunan perekonomian masyarakat secara umum. Meski demikian, pasokan hewan kurban seperti kambing jenis Jawa Randu tetap terpenuhi guna mencukupi kebutuhan ibadah warga. Labbaik. Berikut kabar haji. Pemerintah menyiapkan 585 petugas untuk menjalankan badal haji bagi jamaah Indonesia yang wafat maupun sakit parah. Langkah darurat ini diambil guna memastikan hak ibadah seluruh jamaah tetap terpenuhi pada puncak pelaksanaan haji. Kasih Bimbingan Ibadah RT Herlina menjelaskan, tercatat ada 75 jamaah wafat serta 135 lainnya yang kini masih dirawat di rumah sakit. Para petugas pembadal yang ditunjuk dipastikan sudah memenuhi syarat syariat serta paham akan ilmu manasik. Pemerintah memastikan seluruh pelaksanaan badal haji ini bersifat gratis. Pihak keluarga almarhum maupun almarhumah sama sekali tidak dikenakan beban biaya tambahan ataupun pungutan apapun selama masa perbaikan.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik, Guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, Guru.
5: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
8: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok tima dhewe lare wangi rendi mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Aduh pak, nembian cong-cong arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yuk gambari ireng putih KB. Iki TV apa koran sih pak?
5: Loh, lalu pintu ki, jari promo. Kok petune koyok kiye barangnya, aduh.
8: Mangkane pak, bu, yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Majelis Wawasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: ...88,9 FM...

0: Ràssica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM.

0: Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda,

dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Taufik Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsan wa waffa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli bayti sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ahlullah, tiang-tiang ingkang tarik wonten ing ngersanipun Gusti Allah, niku kagungan pengertosan ilmu apa wae. Mewacan no ing jerone Al-Qur'an iku kabeh mau tujuane niku napa? Siji, kanggo minangka pitutur nuturi awake dhewe, minangka iktibar, minangka panduan, minangka tuntunan, minangka tauladan. Mek pun ngeten terus pundi? Ayo supaya nglakoni sing sak mestine, ayo supaya ngedohi sing pancen sak mestine. Dadi ngeten. Setiap ilmu engkang ilmu kalawau kula panjenengan lampahi mesti mengiringi. Di dalam ilmu niku napa? Kados swara tampa rupa. Sing pun di swara tampa rupa kalawau bisiki teng ilmu kalawau. Ojo lali lelakonmu. Gitu. Ojo lali sing kudu kon lakoni, mesti enten. Mboten saged sampean menghindar niku, mboten saged. Niki sing gelek kula omongno. Nggih ta, sampean milih pundi? Nggih ta, gak patek pinter tapi iso berangkat, pinter tapi gak berangkat. Sampean milih pundi? Nggih ta. Titik akal ilmune tapi oleh taufik sangka Gusti Allah. Akeh ilmune, pinter ilmune tapi gak oleh taufik sangka

0: Kok Gusti Allah milih pundi? Ben? Ya sakniki mek sampean iku milih gak patek pinter pokoke berangkat. Sak bodho-bodho kula kali sampean kira-kira kira-kira niku. Akeh pundi ilmu sampean kali lelakon sampean? Ben? Ben? Akeh pundi? Ben? Kataan ilmu nih, elah engong kau miring di kodalo, geta. Ilmu nih kunyuoro tompo rupo lakonono aku. Mek pun ngeten sama niku kepingin pinter, nopo kepingin iso. Nen, ayo nama lah. Nen, dah. Geta. Napa bedane pinter mbek iso niku? Nggih. Nek pinter durung tentu iso nglunggukno kepinterane. Nggih ta? Tapi nek wong iso nglunggukno menyang apa sing sak mestine senajan tampa ilmu, tampa dalil, niku jenenge wong pinter. Niki kudu dibahas kaya ngeten niku. Mboten gampang dadi wong pinter niku. Sing akeh niku mboten wong pinter sak mangke niku. Sing akeh niku wong sing kuwadahan ilmu. Gitu. Nrimo ilmu niku bek teng mriki niku, tapi durung pinter durung. Cuma nrimo wadah tok, sampean gelem ta digawe celengan. Numpuk dunyane dhuwit kanggo nrimo isi dhuwit tok, tapi sampean gak iso mblanjakno. Gelem sampean. Nen? Sampean milih pundi? Nggih ta? Lading napa ungkalan? Coba. Milih lading, elak ngeten. Aja kaya dadi ungkalan dijarno tok niku. Nek perlu baru kanggo nglandepno. Nggih ta? Nek sing akeh iki kaya ungkalan. Jadi wong sak mangke niku wi'aul ilm. Gitu, cuma minangka wadahi ilmu sik durung dadi wong alim. Mek cara teng hadis niku pun dawuh Kanjeng Nabi. Gitu, wong-wong sing pinter iku ngene nang hadis fawa'aha. Nggih, wa hafizaha enten ngeten niku. Pun kula baleni malih. Sampean kepingin pundi pinter tapi gak iso. Nggih tak iso gak patek pinter. Nen? Cerdas. Lho. Ngene lho. Niki jenenge wong nok donya njaluk sampurna niku bakak berarti wong niki njaluk lan cepet mati. Nggih tak. Nggih. Napa kula omongno kaya ngeten niku napa? Mergo teng dunya niku mboten enten sing mati niku sing apa sing sampurna niku mboten enten. Mesti ana sing dikrokoti ya khudz min atrafiha. Dawe Gusti Allah teng Quran niku min atrafiha dikrikiti panjenengan. Gitu. Mboten gampang. Ayo sampean milih dhisik. Sampean milih pundi? Gak patek pinter iso. Pinter. Tapi gak iso. Utawi kula lakoni malih, sampean niku pundi akeh pundi sampean niku elmune ambek lelakone. Kan akeh ilmu nggih napa boten? Lah kok cek wani-wanine sampean niku. Gelek-gelek ngaji mriki niku lho wong sampean boten kurang nglakoni kok. Gak ilok lho. Ayo, bingung? Nggih ta? Tetep minangka dorongan. Napa dorongane niku? Ya kepingin pinter iso nglakoni. Dadi sampean niati. Nek mboten sampean niati pinter sampean niku, kados sering kula aturaken Al Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu an, setiap badhe berangkat ngaji niku mesti dielingno karo ibuke, "Ape nang ndi to kowe le? Ya bunayya, ape nang ndi kowe badhe ngaji, Bu?" Badhe teng mriku mriki badhe ngaos. dieling nok la tata'allam billah ilma illa idza nawaita al'amala bi wa illa fa huwa wabalun 'alaika yaumal qiyamah. Ojo pisan-pisan kon seneng ngaji, berangkat ngaji. Mek kon waktu ape berangkat ngaji gak kon niati ilmumu ape kon lakoni. Mek sampai kejadian koyo ngono hati-hati, ilmumu dhewe ku besok hujjatun 'alaik, bakal nuntut nang awakmu. Minangka musibah bilai besok ana ngersani pun Allah. Sampe niati berangkat niku kepingin napa ngaos. Ngaos niku supados manfaat ya Allah. Nggih, muga-muga kula saged nglampahi, kula barengi kempal-kempal kaya kanca-kanca sing saleh. Lho, sampean ngeten, coba kula tak takon, sing kathah wau berangkat sampean niati napa mboten? Nah, pokoke berang tenangkan gak murup-murup. Nggih ta? Mboten murup-murup, cuma bondo napa? Bondo ping pinter. Niki lho wadahe ilmu niku. Cuman cilok arek saat niki kali arek biyen niku pinter pundi? Pinter saat niki nggih ta apa? Tapi manut pundi arek biyen karo saat niki?
1: Nah, malah
0: manute niku sing diomongno. Kadang-kadang uang niku lali uwah. Niku pokoke pinter. Sampun lah. Pun nggih. Lah nek sampe pinter tok nggih ta? Gak dilakoni yak nopo kadosipun dawuhaken nopo wa wailun lima la ya'lam marratan wa wailun lima ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat. Suatu menimpa kerusakan uang-uang sing gak duwe ilmu sepisan tok, tapi menimpa suatu kerusakan azab saking Gusti Allah ping pitu mergo pinter tapi gak dilakoni. Kayak apa kira-kira? Pun sing pinter olehipun niat. Nek dipaksa no pun boten yai. Pokok-pokok kula niku ojo. Gita, niki bendune Gusti Allah. Nek uang niku boten nglakoni ilmu napa? Kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Dibendui karo Gusti Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Koni ku iso perintah uang api tapi awakmu dhewe ngeta lali karo awake. Ing mongko koni ku ya wis maca kitab. Gitu, ya wis ngerti dawuh-dawuh no Al-Qur'an no hadis. Wis seru, paling gak mekon gak iso maca kitab gak duwe ilmu ana pengertian no jerone atimu kok. Gitu. Napa ya Allah? Lah mek kula niku kados ngoten dos pundi? Dijawab kali kula afala ta'qilun. Panjenengan kon gak duwe akal kok panjenengan niku. Gitu napak-napak no ya iki berat panjenengan ilmu nggih numpuk-numpuk. Kula nak pun sering matur kali jenengan bandanono istiqomah. Nek wis istiqomah bandanono sing temen ditemeni mas tatu'tum. Kita ngeten mawon kok pun kin gampil iki. Pun nggih dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi rawal Imam Tabrani wa Ibnu Adi wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dawipun kanjeng Nabi asyaddun nas azaban alimun lam yanfa'hu ilmu. Kita niki besok sing luwih berat niku napa siksane wong alim tapi ilmu ni boten manfaat. Kan wonten ing hadis riwayat Imam Bukhari saha Imam Muslim saking sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul yu'ta bil 'alim yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku aqtabuh fayaduru biha kama yaduru al-himar birraha fayatifu bihi ahlun nar fayakuluna malak fayakul kuntu amuru bil khair wa la ati wa anha anis syarri wa ati. Ringkesipun dawuh besok wonten ing dina kiamat niku wong alim niku napa dipun lebokno teng jero neraka. Wekdal dipun lebetaken kala wau napa di dalam keadaan jeroane niku napa padha metu kabeh ya napa kira-kira eleke niku ya napa sampean bayangno sampean ganteng ayu nek kira-kira suwek titik kira-kira ganteng ayu napa mboten niki diketokno kabeh karo Gusti Allah geta diubengno karo Gusti Allah digawa ngalor ngidul ngetan mulon padha mbekmu bengi napa padha mbekmu bengi himar oleh ngubengi napa ngubengi nggawa anune pari niku lho tak enten tangi nek cara mriki napa sapi napa jaran niku yang jalan napa wong cara desa niku napa sing basae pari diubeng kok gilingan niku lho. Dan napa niku sapi napa niku jadi diubengaken ngeten rata ngeten nah lajeng dos pundi ahli neraka niku padha kaget malaka matur yai ana apa lah kok perisane niku kados ngeten iki dos pundi kita wong biyen sampean niku wong agung mulya ana ngersanipun Gusti Allah. Wong sampean niku nggih ada ilmu kang kathah. Lah kok kados ngeten niku lho. Iki critane ya napa niki? Jawabipun niku namung napa? Setunggal mawon. Aku biyen niku nok donya. Gelek perintah ngongkon wong liya tak kongkon nglakoni kebagusan. Tapi aku dhewe gak tuman nglakoni. Sing nomor loro aku gelek ngukumi nyengeni ngilokno wong aja sampe nglakoni keelekan, tapi aku dhewe ya seneng. Ngeta. Niki lah. Ngeta. Teng pundi? Misale nek sampean niku mbela. Ngeta. Teng pundi kula niku seneng niku wong kenyataane kula mboten nglakoni keelekan to wong kula niki nglakoni kesaean kok wong niku tambah diukur niku nggih ta tambah gedhe tambah diukur cubae sangka Gusti Allah niku tambah munggah tambah gebes angine niku nggih napa mboten niki hati-hati niku mangkane wonten ing setunggalipun dawuh teng kitab Yahya yeah. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an jawabi dateng napa setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita mergo teng mriku Kanjeng Nabi niku dawuhaken man talabal ilma nek wong iku telek ilmu tujuane ana salah satu telung perkara sing siji napa cuma kanggo bangga-banggaan karo padha wong pintere wong pancen wong pintere gampang kangelan ngalah niku nggih napa mboten makane nek sampean rembuk kanggo kerja di lapangan ojo ngajak rembuk wong pinter gak mari-mari. Nggih ta, mek wis mari rembug sampean celuk sampean lungguhno sampean dungani. Ngeten lho, mek pancen teko awal sampean celuk sampean Fatihahi, mboten ngeten sebut sampean nyenggreh. Iyai pun melok-melok sampean niku, engken mek pun mantun kula sampean donga, sampean dungane niki. mari nek sisa rembuk soro kula kali sampean niku. Soro niku napa? Mergo kathah niku wong pinter kiai niku mboten purun nglak kalah. Nggih ta? Sampean dhewe nggih megap-megap ngadepi guru niku kaya iwak mujair. Nggih ta? Op op op op nggih ta? Wong gak wani matur gak wani ngene gak wani. Nggih ta? Anus meneng mawon kiai ne gak entos. Nggih napa mboten? Napa mboten ngerti suasana, mboten ngerti keadaan, gak ada lapangan tapi gampang ngomong, gampang nyai keputusan. Nggih napa mboten kathah ngeten niku. Ampun, akhire napa? Dirasani kali sing mburi niku kiai ku rek. Nggih napa mboten? Anu. Akhire napa sing murid niku? Sekali waktu enten masalah perlu bekerja sama di lapangan. Ayo matur nang yai saiki mboten matur kiai ini dijak musyawarah. Nggih ta? Oleh dijak musyawarah mergo kiai ini gak ngerti teng lapa jaluk pintere menangi dhewe. Kiai niku mboten perlu dijak musyawarah. Mustine padha mek Kanjeng Nabi niku mboten perlu musyawarah. Mboten wong Kanjeng Nabi niku napa? Ma yantiku an hawa in wa illa wahyui. Tapi Kanjeng Nabi ngajak musyawarah, tapi gak musyawarah, nuntun ngalah. Ya apa kon, ya apa? Munggu kon, ya apa? Wis kon rembug kabeh ta? Sampun Kanjeng Nabi, ya apa coba? Mungkin ditemokno ngeten. Dadi gak ono Kanjeng Nabi dijak musyawarah niku. Nggih ta padha mbek kiai aja sampe dijak musyawarah karo murite. Nggih ta? Sakjane nek sampe ana kiai dijak musyawarah murid niku sakjane kiai niku murid niku ngluruk kiai niku sakjane niku. Salah, gak salah. Mergo napa mergo panjenengan kiai niku gak epeng. Ngerti lho. Bodoh. Mangane sampean timbang repot-repot ana sekali kiai sampean aja dijak musyawarah. Kiai monggo. Ana apa? Sampean dongaaken kiai. Iya. Nggih, Al-Fatihah. Pun sampean nuntuk yai, sampean sepun sampean sarapi amplop kon mure wis. Ruwet niki nggih niki. Nggih ta? Mungkin barang pun mantun sampean celuk yai sampean dongani yai. Nek untuk kiai aku lak pengin weruh, lak tanggung jawab nang pangeran, kok kiai etes niku. Nggih ta? Kok iya. Nggih ta? Siji niku. Nomor loro mek wong tele ilmu niku napa? Oleh tele ilmu niku perlu napa? Cuma perlu mbulet karo wong bodho. Nggih ta? Wong bodho niki dibulet mawon. Awake kadung melangkah, awake kadung seneng, awake kadung milih, awake kadung menentukan, ana dorongan kepentingan. Tapi memancen wong pinter wong senjatae. Dalil ditokno. Mungkin sing murite lha mek nderek dawuhipun teng pengaosan iku kok mboten nang lho ku seje kadane ku ngene nek kiai mbulet niku. Nggih ta? Sing nomor 3 enten wong alim niku napa? Seneng nek ketok wong akeh. Nggih ta? Panjeneng sing ditelek iku duduk manfaate ilmune ketrima karo wong sing luwe dhisik ya apa wong niku akeh madhep teng awake. Ayo kira-kira ini ketipis. Saya ini sayang kok. Kok gak dateng sampean? Wong biasanya kok sampean iku di depan kok gak ada. Temen apa temen? Nggih? Apa pancen sayang apa pancen rodok gelo? Nggih tak mboten yai. Kula niku temen pancenan buktek nongko. Kira-kira sembahyang ini khusuk berjamaah apa sembahyang ijen? Niku ukurane niku teng mriki. Lah mek wong sing kaya ngeten niku fal yatabawwa maq'adahu finnar besok bakal dilebokno neraka. Sahabat Mu'adz bin Jabal dawuhaken nggih kama fi kitabil ihya dawuhna napa petung neraka. Nggih ta petung neraka niku besok niku padha ana kiyaine padha ana wong alimi. Sampeyan milih pundi ya? Nen, nggih sampeyan dadi kiai niku sing enak ati mak siji tok, berkate rada gedhe. Nggih ta, teni mang liyane. Nggih ta? Enten ta berkate kiai luwih cilik. Mboten paling enak niku tok. Cuma hati-hati. Nek sampai keenakan mangane, gak disyukuri ndongakno sing ngeki berkat, dilekak-lekakno, kiai ndablek niku. Ngeten mawon gampang kok. Aja ketok zahire aja. Pun nggih, pun. Lajeng terus pundi? Nggih, dawuhipun malih, nggih. Wonten ing riwayat Imam Ibnu Abban saking sahabat Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marartu lailata usriya bi aqwamin taqritu shifahum bima qarid min nar faqultu man antum faqalu kunna na'mur bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Daipun Kanjeng Nabi biyen waktu aku Isra Mi'raj nggih badhe Mi'raj aku dikepethuk uang-uang sing ndi uang-uangmu gak ana maneh guntingi lambene mawon. Lah sing digawe gunting lambene niku napa? Gunting sampa geni neraka. Kanjeng Nabi niku tanglet. Kok aneh kok niku sapa? Kok niku sapa kok iso kaya ngono? Ngeten lho Kanjeng Nabi. Kula niku biyen niku gelek perintah sae, tapi kula dhewe mboten. Dan kula niku gelek nglarang sing mboten sae, tapi kula niku doyan. Kula niku seneng. Ya napa kira-kira niku ya napa? Mboten lugur ta yai lambene niku. Terus apa? Lah nek lugur lak pun ilang lak enak lah mari. Mboten enten. Saman besok kali kula teng akhiran niku padha mikir film kartun. Nggih ta? Enten film kartun niku sing mate. Nggih ngeten niku ancur wutuh maneh. Nggih ta? Mboten dijadikan untuk kehidupan abadi. Kita masih kalah, sing menang gitu podo utuwe, sing onok cuma si jidok, rasa nokon. Gini apa betul? Jadi kurang sama ni, kurang bisa jadi kartun. Kita coba mereka didadek no di dalam keabadian. Bon, eh, kulo baleni malih, ayo sing iso oleh nopo. Nglakoni ilmune kelayan ikhlas ben nggih ben muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
2: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Wawasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
6: Mbak Siti, pok.
5: Iya, Mbak Siti.
6: Mbak Siti ini loro.
5: Lah, loro apa sih?
6: Loro tumor, mbak.
5: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
4: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi renti mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Saatnya Anda ikuti Digoda. Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Halo, ketemu lagi bersama Dila, Dil Gastro, penyiar pujian bangsa di Goda, di Goyang Dangdut Rasika. Seperti biasanya dari sekarang ya, sampai nanti Dila bakal menemani Anda berapapun di Goda. Hari ini seperti biasanya didukung Bio 7 Jamu Tetes Herbal Modern.

0: dobar berma dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tangkep jenengan kelampak soyan niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun pasir tampak sehat suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, malah sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio 7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah.
2: Amin. Alhamdulillah.
1: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol.
1: 5-6 botol, ngeten jenengan dengan ikhtiar minum Bio 7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu
2: nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore.
1: Pagi sama sore 10 iya. Kadang-kadang 15 ngoten nggih.
2: Iya.
1: Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih.
2: Iya,
1: baru dikasih air ngoten
2: nggih.
1: Cara yang berbeda sing penting
2: waras nggih.
1: Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyen kan ning sendok dulu tapi bukan masalah buktinya ya pagar waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio 7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu, ya?
2: Alhamdulillah, kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget, ya? Dan apa sehat ngeten, ya?
2: Alhamdulillah, ya.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan, karena yang sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara, monggo, seperti apa?
2: Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio 7 waras juga sekatus kulo nanti gak tetap pak?
1: Alhamdulillah, matur nuwun Bu Kalis.
0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, betul dengan Ibu Siti?
3: Iya, betul saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durinan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, belum tahu kan dulu ada Bio 7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio 7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio 7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
5: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: dobar forma, dobar khasiatnya. Pius 7.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak Sinten ini, Ging.
3: Kali Takar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, ngaten nuwun. Sin diceritakan apa nih, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi rada plek, nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasaken ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyupi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasa?
3: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niko nggih. Rasa niki pun saged medal.
2: Nggih,
3: pun purun tanggane putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Ya, nanti saya pun Yuswan Bapak kan pindah bang
3: ya? Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
2: Iya, belum dosaan ya. Nah, ini kagum masyarakat sing dasi ragu-ragu pripun mbak, sarannya pun?
3: Iya, anu ampun sileng ya, ampun nopo ya. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah. Nek niate tengah tini kok nyuwun obat, makai pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Njenyun sewu kalian Bu Sinten?
2: Bu Mas Rika.
1: Dalemipun pundi Bu?
2: Jolo Tundo Semangu.
1: Jolo Tundo
2: Semangu.
1: Semangu. Mereka mengkonsumsi Vitosa Madupahit nggih Bu nggih.
2: Nggih.
1: Pirsa saking pundi?
2: Saking radio.
1: Saking radio. Terus panjenengan menika sing dikelone napa nggih Bu?
2: Kaku.
1: Kaku-kaku ten pundi?
2: Niki cingklok.
1: Ten suku nggih.
2: Nggih, dengkul iki
1: nggih. Dengkul niku ten kotean ngoten raosipun?
2: Mboten.
1: Napa?
2: Cuma kaku
1: ngoten. Terus sampun ngunjuk Vitosa menika raosipun pripun sakniki?
2: Jadi lumayan.
1: Sampun wonten perubahan nggih.
2: Sampun.
1: Nggih, sedinten kaping pinten njenengan ngunjuk e?
2: 3.
1: Sekaping 3. Nggih, pagi siang malam ngoten.
2: Nggih.
1: Rutin pun telas pinten botol?
2: Sekawan.
1: Sekawan rutin nggih.
2: Nggih.
1: Pun kesupen mangke terus ngunjuk Vitosa nggih Bu.
2: Nggih.
1: Sampun kesupen yen ngunjuk Vitosa Madupahit ingkang kasiate susu ndur langit. Susung prit. Atur nuwun Ibu.
0: Menika kala wau kisah inspirasi sehat sesarengan kalian konsumen Vitosa Madupahit. Vitosa Madupahit khasiate Sunda Langit. Samprit.
3: Dobel perma, dobel khasiatnya. View 7.
4: Assalamualaikum Bu Dalmi.
5: Waalaikumsalam Mas Mahfudin Berkas.
4: Terus nggih jenengan Bu Dalmi?
5: Terus.
4: Oh nggih. Bu Dalmi panjenengan usia pinten?
5: Sampun 61,
4: Mbak. 61 tahun alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat hari ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana Bu?
5: Karangrejo RT 6 RW 3 Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak, Kabupaten Trenggalek.
4: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten Bu?
5: Leres.
4: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
5: Sampun 3 tahun.
4: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
5: Ini sampun.
4: Sampun nggih. Ngaten. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Niku ceritane pripun?
5: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi setengah paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih kata non bisa ngisi pulang yang tetap konsumsi.
4: Oh ngatan berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, gitu, karena kawasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya, ngeten, gitu. Pun tak kata mungkin tetap sehat, gitu, terus dan dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
5: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmane kagem lakoni ku kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
4: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol? Mata?
5: Rumien itu kula lempakne niku kan 15
4: botol.
5: Sakniki dibangun kula pucal.
4: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Harus duduk kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener pun nggih?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin antar sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
5: Nggih. Nggih, jenengan sedaya menawi ngoten kelawan sakit-sakit, sakit napa kemawon inggal-inggal Invest Bio 7 supados tinggal-inggal salah sakit itu.
4: Nggih, matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: Goda di Goyang Dangdut Rasika,
1: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Oke, masih digoda, digoyang dangdut rasika, didukung Bio 7 jamu tetes herbal modern. Selamat siang semuanya, JAD, Jamaah Akademi Doa Akademi Digoda, yang sekarang sudah bergabung bersama Dila, Dila Gastro, penyiar pujaan bangsa ya. Muga-muga sampean tetap sehat walafiat, uripe berkah, amin. Yo, cuacana panas merona-rona, gampangannya nang awak ora penak. Yo, asal awak sehat waras ndak apa-apa ya. Mulakno tetap jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Hiduplah secara sehat dengan tidak usah merokok. Berhenti merokok buat yang sudah merokok. Terus makan yang berimbang gizinya. Perbanyak makan buah sayur ya, olahraga yang rutin, istirahat yang cukup, jangan stres, jangan lupa bahagia. Jaga sehatmu dari sekarang. Kenapa? Karena Pak Budo besar. Aduh, Pak Budo mana Ji? Ini adalah Budo yang spesial ya. Kalau Idul Fitri begitu spesialnya opor ayam, alhamdulillah. Nah, Idul Fitri kan opor ayam, alhamdulillah. Pacetan turah-turah, yo. Bulan Ramadan berkah, yo. Muangan keturutan kabeh. Yo dilalahi yo, nggo sahur enak-enak bisa, nggo buka enak-enak bisa. Bodo bisa mencingi sedulurane. Lah iki Pak Bodo maneh. Bodo yang berbeda. Betul nyate-nyate mulak jaga sehatmu. Ojo mengko ora menjaga kesehatan Pak Bodo, kowe malah loro. Ojo ngasih loro untu terus. Blek-blek. Ojo ngasih loro untu blek dileng-eleng ya. Pak Bodo besar. Alhamdulillah ya. Oke ya. Iki nggo gawe Gisel, selamat siang Sel. Priye kabare Mak Isjun Sel? Yo, Mak Isjun sekarang lagi sakit yo Sel. Yo, saya kira karena gejalanya bengkak-bengkak di tubuhnya itu biasanya kadar asam urat tinggi. Jadi, hari ini Dila bakal membahas seputar asam urat dulu ya. Monggo-monggo yang ingin bergabung langsung bersama Dila Dil Gasro, penyiar pujaan bangsa, bersama Bio 7 juga, bersama Vito Samadu juga, Anda bisa SMS BA di 0856 4773 1111 ya. Bersama Ayu Nuker, Netra Care, kapsul untuk kesehatan mata juga. Yuk, ya yuk mari. Jadi, gejala asam urat itu apa ya? Semalam Gisel takon, Mak Isjun begini, begitu. Apakah itu? Nah, mungkin asam urat ya. Jadi, untuk semua-muanya, gejala asam urat itu ditandai dengan nyeri sendi mendadak dan hebat ya. Biasanya di jempol kaki, disertai bengkak-bengkak, kemerahan, dan rasanya panas ya. Pantangan utamanya untuk Anda jika asam urat atau gejalanya itu makin tinggi adalah yang dipantang makanannya adalah yang tinggi purin, contohnya jeroan, semua jeroan. Seafood tertentu juga daging merah. Apa itu daging merah? Daging merah adalah daging hewan kaki empat ya. Terus minuman manis atau fruktosa, juga alkohol dan makanan cepat saji. Ini untuk mencegah kristal purinnya menumpuk-numpuk ya. Nah, gejalanya untuk asam urat itu apa saja kah? Sebelum gejalanya tak bahas. Yang paling penting, jika sudah terjadi pembengkakan, abuh loro kabeh ya, itu langkah yang pertama sebenarnya sampai itu tinggal cek darah aja ya. Ora saring laboratorium larang. Jadi kowe cek ring apotik aja. Di apotik itu biasanya ada cek lengkap ya. tekanan darah, kolesterol, asam urat, gula darah. Nah, ini biasanya sepaket lebih murah. Tapi nek sampean pengin cek asam uratnya saja boleh, ya. Misalnya kok aku curiganya asam urat saya tinggi, yo wis ning apotek aja mau cek asam urat. Atau gula darah saya kok sepertinya tinggi, udah gula darah. Tapi kalau sampean pengin yang lebih komplit ya, yakni tekanan darah, asam urat, gula darah, kolesterol, yo wis di sisi cek semuanya. Ya, ini tujuannya untuk lebih mengetahui penanganannya. Jika ternyata asam urat saya itu tinggi, saya itu harus tidak boleh makan apa? Tahu. Kolesterol saya tinggi, pantangannya apa? Tahu, ya. Gula darah saya tinggi, saya tidak boleh makan apa ya? Nah, itu maksud dan tujuannya, itu penangannya jauh lebih mudah. Kalaupun nanti ada pengobatan, itu lebih efektif dibanding sampean tidak tahu apa-apa. Jadi sarannya saya, jika Anda mengalami gejala di tubuh yang sudah tidak enak, cek darah dulu di apotek ya. Monggo riwayatnya sampean itu sebelumnya itu biasa tekanan darahnya tinggi, opo asam uratnya tinggi, opo gulanya tinggi atau kolesterolnya tinggi. Ini kalau sudah ketahuan nanti proses pengobatannya jauh lebih mudah dan tepat sasaran. Ngono ya. Oke ya, jadi gejala asam urat yang perlu Anda ketahui diantaranya adalah nyeri sendi hebat ya. Tiba-tiba sering kali terjadinya itu pada malam hari. Terus gejala selanjutnya adalah sendinya bengkak dan merah. Jadi area sendi ini bisa jempol kaki, pergelangan kaki, lutut itu menjadi merah, bengkak dan panas. Jadi merah kemerahan aja, rendung merah, koyo merah seperti darah, enggak kemerah-merahan aja, udah enggak coklat lagi. Kan sampean kulitnya sawo mateng, ono sing sawo bosok. Nah ini juga yuk, kemerah-merahan aja. Kemudian bengkak-bengkak dan rasanya panas, itu gejala asam uratnya tinggi. Terus kaku persendian, jadi sulit untuk menggerakkan sendi yang sakit, itu terasa kaku, karena terasa kaku jadi sulit digerakkan ya. Terus terjadinya topus ya. Topus ini adalah benjolan keras di bawah kulit akibat tumpukan kristal asam urat. Biasanya muncul jika asam urat tidak diobati dalam jangka panjang. Loh, asam urat atau kadar gula darah tinggi, kolesterol tinggi. Ya, itu palangnya ditangani secepat mungkin. Nah itu langkah utamanya yang paling mudah biar ketahuan, itu Anda cek darah dulu di apotek. Setelah ketahuan sing dhuwur-dhuwur ki apa, monggo ikhtiar pengobatannya dengan bismillahirrahmanirrahim, minum Bio 7. Setelah itu cari tahu makanan pantangannya itu apa yang tidak boleh dan yang dibolehkan. Namanya saja orang sakit, sing akon loro sapa ya, boleh makan apa saja asal jangan berlebihan. Jadi makanan dan minuman pantangan untuk Anda yang kena asam urat tinggi ya, diantaranya adalah jeroan ya. Jeroan itu bisa meliputi hati, ginjal, otak, jantung, lidah, babat sapi. Wadah telopong kok ya tuh ha. Tuh ha alias tuh hobi ya. Jadi jeroannya meliputi hati, ginjal, otak, jantung, lidah dan babat juga hati. Nah, ini ada kalangan tertentu yang menyukai otak hewan. Ini kok dimakan itu katanya enak. Tapi ini dalam tubuh hewan, kolesterol tertinggi itu terletak di otak. Jadi sampai nek wani mangan otak, jarene enak. Perlu diketahui aja bahwa itu adalah tingkat kolesterol yang tertinggi. Kandungan kolesterol tertinggi itu di otak ya, hati-hati ya. Oke. Makanan dan minuman pantangan asam urat selanjutnya adalah jeroan ya. Jeroan tadi sudah. Seafood alias makanan laut, contohnya kerang, ikan teri ya, sarden, tuna, makarel, udang dan kepiting, ini tidak boleh. Kalau misalnya nyusup pingin nyusik meteng, makan sedikit saja, jangan banyak-banyak. Mulak no jolo roh ya, hiduplah secara seimbang. Nek wis loro duite akeh pirang-pirang slorok jari londo kae, tetep ora entuk mangan iki, ora entuk mangan kuwi ya, dobong wae duite. mulakno jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Nek loro sampean duitnya kayak percuma, oke? Makanan pantangan asam urat selanjutnya adalah daging merah dan olahan. Contohnya, daging kambing, sapi, burung dara, serta daging olahan, misalnya sosis, nugget. Ini sekarang kan sedang musimnya, zamannya zaman praktis. Pengen makan ayam, wis jadi sosis. Pengen makan nugget, daging sudah jadi nugget ya. Nah, sekarang itu orang cenderung dimanjakan dengan kemajuan dan teknologi. Mulane wonge padha menggelembung alias metuntung-metuntung. Bahasane kae caliteng. Menggelembung dong ya. Kenapa? Orang sekarang suka yang praktis-praktis. Pengin makan daging gampangan tukune nugget. Pengin makan daging ayam gampangan makane sosis. Nah ini dia, sebenarnya ini kan makanan yang tidak direkomendasikan karena kurang sehat ya. Meskipun jujurnya daging itu, tapi ini kalau sudah makanan olahan seperti ini, buat orang-orang tertentu ini bisa menyebabkan parahnya suatu penyakit ya. Sekarang memang zaman itu sudah sangat maju sekali ya, dimanjakan dengan teknologi. Mangan daging, pengolahan daging serba instan semuanya ya. Orang dipermudah. Akibatnya apa? Sekarang banyak orang yang malas gerak. Akhirnya tubuhnya menggelembung, metundung, metundung koyok baterai second HP. Ya. Mulane kuwi jaga kesehatan secara baik, makan berimbang gizinya, palango dilihat apa pengolahannya. Melano kan Dila itu sering menyarankan sampean itu masak-masak sendiri kok cacah handika. Enggak masalah, itu sebenarnya kan yang kita masak, yang kita makan, itu kan kita tahu kualitasnya yang dimakan, ya. Anda pengin punya anak yang cerdas, silakan dikasih makan, dimasak sendiri, ya. Contohnya mau dimakan, dikasih makan ikan-ikan, ikan itu kan mencerdaskan ya. Nah itu kalau kita masak sendiri, sebenarnya kita tahu kualitasnya. Dan sebenarnya pula lebih irit, masak-masak aja, yo. Nah, terutama untuk kaum perempuan, sampean ki bisa masak, okui, ojo kakean tukatuku ngomongnya sibuk, abang watuk kok sibuk, kerja-kerja nanjubu, anak titip-titip ke, laputo no anak titip ke, ditampaki karo pengasuh ya toh, ayo, Dila sampai nangis nek weruh. Cah cilik dimong kon mangan angel dikaplok totok karo sing momong sampai hidungnya berdarah-darah. Ya Allah, mulo sampean ngene wong wedok iki wis berbakti saja sama suami, ndonga karo Gusti Allah jadi ibu rumah tangga yang baik, dua anak tupeni dhewe. Itu sebuah ibadah yang luar biasa banyak pahalanya sebenarnya. Kari-kari saiki banyak wanita karir, yo masak sungkan, opo-opo sungkan. Wah, pengine Pak urut duit terus. Anake titip-titip ke wong, nang wonge sing dititipi dikamplengi totok anake. Ah, ya Allah. Ya Allah. Ah, nyongkerin delone. Yakin ya. Saya jarang bilang yakin kalau ndonge, tapi yakin saya lihat apalah berita-berita, kan sekarang itu banyak CCTV ya. Anak-anak dititip kena penitipan anak untuk digampar, dikamplengi, mangan dijambak-jambak. Ya Allah dipertentang orang, astagfirullahaladzim. Ya, tungak-tungak ke nyungsep na comberan ireng sing wong model kaya kui. Yakin, saya saking gemesnya itu ya, kasihan ya saya itu. Ya itu ya, kasihan ya saya itu. Sama anak-anak itu saya itu suka-suka banget, tapi aku tukang malasan. Kasihan sama itu, yang masih anak-anak itu suka. Yo, anak kecil ya, sing beling po, oh, nek lucu nyong seneng. Nah, kecuali dia anaknya udah mulai besar, udah SD kan Dani angel, salah wong tuane iki nek model kaya iki ya. Wong tuane jelas, makane aja sembarangan titip-titip ke nang gone penitipan anak. Sampeyan durung tau ya, kalau dia udah pernah lihat sendiri. Nang penitipan anak itu koyo nang jalur Gaza benernya. Yo, sak ruangan. Ruangan sempit sebenarnya ya. Paling luasan rumahnya itu 70 meter itu buat nampung anak-anak lebih dari 20 orang. Ada yang bayi, ada setahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun, 4 tahun. Tumblok-blok. Tapi nek sampean weruh dhewe iki nek dile itu ora kejem ya, saya kasihan. Malah itu sudah pernah survei seperti itu. Untuk tahun 2022 apa 2023 tidak lupa. Itu situasi dan kondisinya itu sebenarnya sebagai orang tua itu ngerentes, kalau saya lihat seperti itu ngerentes ya. Nah, itu ya. Jadi seperti itu nyondongnya pot kan kono. Aduh, kaku toto iki ya. Daging merahan ya, nugget sosis itu juga tidak direkomendasikan. Ini bisa menyebabkan kadar asam urat yang tinggi purin itu naik ya. Kemudian pantangan selanjutnya adalah minuman manis dan alkohol. Nah, contoh minuman manis ini adalah minuman kemasan tinggi fruktosa, soda-soda ya. Ini buat yang suka ngombe bir sampai asam uratmu tinggi, ngombe bir metuntung-metuntung kowe kapok apa ora ya. Terus pantangan selanjutnya adalah beberapa sayuran dan buah. Contohnya kembang kol, jamur, dan durian. Ini perlu dibatasi karena kandungan purinnya. Terus makanan atau minuman yang beragi, mengandung ragi maksudnya ya. Contoh roti dan makanan yang mengandung ragi itu kan banyak sekarang ya, roti-roti dikasih ragi biar mengembang. Kemudian tape ketan ya, itu produk-produk seperti itu tidak boleh dimakan ya. Jadi tips untuk yang sekarang tengah punya kadar asam urat tinggi, silahkan bismillahirrahmanirrahim ikhtiar pengobatan dengan minum Bio7. Kalau sudah kemerah-merahan itu bisa ditambah dengan dioleskan di kemerah-merahannya ya. Makanannya dijaga, pantangannya. Tips tambahannya buat Anda adalah minum air putih yang cukup untuk membantu membuang kelebihan asam urat itu melalui urin. Terus Anda bisa melakukan kompres dingin di area sendi yang meradang ya. Dan yang terakhir, hindari memijat area sendi yang sedang sakit akut. Tidak boleh, kalau asam urat itu tidak boleh dipijat-pijat ya. Pijat-pijat tambah loro kapok muka pan ngono. Yang penting minum Bio7 untuk pengobatan. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa sama Allah. Usaha secara lahiriah, berdoa sama Allah. Sepintar-pintarmu berdoa ya. Dungo sing temenanan yo, koyok sampean memohon-mohon karo bosi mek aja dipecat kok ngono ya. Kon memohon-mohon jalo karo Gusti Allah sing temenanan wegi ora bisa. Barang Pak dipecat bosi kok yo bisa karo nangis. Lah padahal bos mungkin nek ngei pocokan kowe iki pira, sedangkan Allah yang merajai dunia dengan segala isinya ini ya. Dan Allah itu tidak pernah ingkar ya, mintalah padaku akan aku kabulkan. Wah, Allah sudah berfirman seperti itu. Tinggal sampeyane bae mempercayai atau tidak, caranya bagaimana. Kokui ya, semuanya itu akan berpulang lagi ke sehat. Dengan sehat bisa berapapun juga. Oke ya. Pengobatan Anda bisa bismillahirrahmanirrahim, ikhtiar minum Bio7. Jaga pola makan secara baik ya, hindari pantangannya. Tips tambahan dilaksanakan seperti yang tadi sudah disampaikan. Monggo. Yang paling penting kalau mau minum Bio7, mau beli Bio7, beli Bio7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kalau Anda sukanya madu, sekarang juga sudah ada Vitosa Madu Pahit. Ini juga komposisinya lengkap. Ada madu hitam, habatus sauda, bunga rosella, purwaceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Ini untuk para lelaki yang kehilangan kejantanannya, bismillah minum Vitosa Madu saja. Sudah banyak terbukti ya, Vitosa Madu bisa untuk meningkatkan kejantanan pria. Terus satu lagi, untuk yang sakit mata, jangan Anda dibiarkan lama, karena mata adalah jendela dunia. Silahkan ikhtiar pengobatannya dengan minum Netraker ataupun Ainugir kapsul untuk kesehatan mata. Sudah SMS dibaca deal. Mari mer sidara jawab sana siapa kebut nggih sapa tawar rapot to ya. Kono margono absen bukan aji jali deng karonyonyane kaya tumbuh oleh tutup. Pernah cerita podo somplak. Itulah jodoh kang kono margono. Senuri dari kota Pemalang, tetap ngurungoke Mbak Dila lagi gopot. Buat yang lagi ngopot, semoga sehat selalu, diparingi berkah. Amin. Mas Black di yeah. Anune cit amatu cit, isi urip ora kowe cit. Mantan pangeran umat si cit. Masalah kok iso berturut-turut. Mrono salah, mrene salah. Karang wingi aku tukeran karo warga RT sebelah. tak jajal ah kolo-kolo mau bengi anak manja ora pak ider kuwi. Meso candak masalah apa ora? Kesel-kesel sih Bu Pri. Ayo. Tujuane gaya hidup sehat kok ujung-ujunge ditampeki karo dijambak-jambak ring wong otok. Nah kuwi tas sing jenenge mloro awak. Bayangke Bu Pri. Karang wong nek wis dicap ala pak curhate pak karo sapa jal. Ayo masa bodoh kowe tak kok aku. Curhat karo malu kowe

dong aku takbir ketibanan kipas angin maneh yo. Blek-blek. Kowe nang maneh ki goblok. Kowe wis ngelar sajadah salat. Ora sawah di ketibanan kipas angin, gak ada kipas angin Pak Tibo kowe endo. Kayak orang di sini kasih sholat lo berakluh berupa kipas angin hati bu kue selamat bisa endo gara endo bayar ayo waktu ini kamruan kipas angin gara endo karang jiwa orang mantep mangkliar yang musola po oh ah lagi ke bu peri dong aku mlebu dong aku melaku otw ring musola di adoko ono wong ndase pating menjutuki sopo soyo pedek soyo maju elah kok jebul malol si bu peri karang tak sawang ndase pating pleot aku takon kue nang apa lol kok ndase pating merundung merundung kue elah kok malol malah kondo kini malah takon nang apa le kue kan gara-gara diantap tawon kue ngisi blik pas ndewe mancing. Aduh, rasai komat berkumandang. Aku sholat angger nang soft mburi. Dilalai malol sholat nang jejarku si buberi. Alhamdulillah takbir, lancar sejahtera. Eh dong sujud rasane kok malol koyok nyawang aku si buberi. Karang bulan balan rasane koyok nyawang temenanan. Aku ngelirik siti, aku nyawang malol, malolnya nyawang aku si buberi. Aku istuwa. Oh istuwa sholat sawang-sawangan. Karang batu pateng menyonyo. Mergo diantemi tawon. Aku ngguyu malolnya melu-melu ngguyu si buberi. Lambu kuwi sholatnya doko priye gampang aneh. Apa ke? Saiton kabeh. Ora suwi aku medun dik musola karo kondo. Lul, kowe kok sholat njengkinge beda dhewe kuwi nang apa? Malule kondo. Aku sujud ndas ku rasane kaya Pak copot-copot blok. Toro ya. Manja kok bicara ganggu. Tawon isih angkrem. Kaya wak cepet-cepet tau si blek. Cok yang tope durung dama tuh mbopo. Mangkon dewe ojo iter o blek. Asalnya ndaskunnya loro. Karang malul wis kondo kaya kuih ceritane mau bengi anak manja pandekem nang omah baira. Ben mateng yo yo. Pas aku isi Pak Pareman. Lah kok orang asuhi juk-juk warga sebelah dikongkon RT ini kon ngundangi aku si buri. Nang batinku perasaan aku orang gawe masalah maneh deh. Kenapa aku dundangi RT sebelah kok? Karang aku penasaran, aku moro ring kampung sebelah. Dong aku ring gone Pak RT ne jebul, nang kono wis ana malul karo wong sing kambruan lawang. Wis sih bubre. Jebul, aku wong telu Pak di sidang bareng-bareng sih bubre. Kowe malul karo sing wong sing kambruan lawang wis. Kau Pak Disi diangkering RT ini bareng-bareng. Orang suwi RT ini kondo karena aku blek-blek. Lawang WC kan durung ono semulan tembe diganti. Gara-gara malol kekunci nang WC. Aduh. Kau pancen gak berkala kue. Malol kita kekunci nang WC. Aduh. Kau mana lagi? Krungu berita maneh, garek lawange ambruk gara-gara kowe karo malol maneh. Kene Pak njelaske, sing kambrukan kondo dhisik. Kaya iki Pak RT, aku kuwi dadi wong janjane ora kagetan. Tapi karo bocah lawange iki jantung kaya Pak copot-copot Pak RT. Bayangke Pak RT, posisi aku Pak buang hajat, sarung jantung. Tuli aku tongkrong nyambing kerokok madep ngidul. Aku sih ngemat ngemat tumon-tumon makdur lawang besi ambrok menjero. Karena menungso iki domblebu nyambing jeret-jeret sing maune aku sih.

menikmati suasana. Sadar-sadar, aku wes munggah nangkola karo kambruan lawang. Mergo bocah iki karang dilalae Pak RT takon karo aku, kenapa kok kowe bisa njeret-njeret kuwi nang apa blek? Aku kondo aku di bedak-bedak tawon. Karang wedi aku Pak empetan nang jero WC tapi karang nang jero ora ana suarane dong lawang ucul. Lah kok ana sing tongkrong. Tapi tetapi bisane aku karo malu do njeret kabeh. Sampeyan udah jengkel ya om. Asli retiku kadang ora sualan. Ya retiku sampeyan wong edan izin jangkut. Kok ngomong kok kok. Jadi kok jeret-jeret ini mergo retimu sing-sing tongkrong kok wong edan. Sampeyan njengkel ya om. Asli retiku karang ora suwani retiku sampeyan wong edan jongkok ta om. Nah tapi saasline sampeyan padha bae salah om. Awak sate nang jero WC jar ora ana swarane. Apa wong sing karo kok nyanyi-nyanyi nang jero WC ngawur maneh. Awak sate nang jero jar ana swarane. Nang WC kok iso anteng kaya wong turu. Awang njawab, "Pak, oh iya kepriye? Awang aku ketinggalan apa kok? Dumane benjut. Lah kok nyalahke ni aku sih, Bu Pri?" Eh ujung-ujunge wong telu kon nglironi lawang sih, Bu Pri. Ah, sebelah Pak Ame-ame ya kene. Kowe angkrambuk ngambruke lawang. Iya bener ah. Kon nglironi lawange, oh wastro kowe pancen. Ya bener ujung-ujunge di sidang RT ne kon nglironi lawang. Ora panjak lirone kowe panjak lirone sapa, Blek? Ngawur maneh kowe ya. Kaku maneh ya. Aduh. Wis Blek saya otone urusan karo kowe, ya. Parah kowe, Pak kon nglironi lawang, Pak jantung tawon, oh, Pak senewo sekawak dijambak-jambak, oh, masalah ya apa ya? Si penting tetap sehat waras Beblek kok, tetap jaga sehatmu sebelum datangnya sakitmu. Kalau sakit ikhtiar pengobatan dengan minum Bio 7 saja. Pilih Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya. Kalau sukanya madu silahkan beli Vitosa madu yang asli, harganya Rp190.000 hanya di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang biasa Dila sebutkan ya. Kalau sakitnya di mata, minum Ainucare atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata saja. Jangan lupa kalau ingin bertanya-tanya konsultasi tentang Bio 7 Vitosa Madu Ainucare Netracare, Anda bisa tanya ke Rasika, ketemu Bapak Likmanu atau ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 Buri Kantor Kelurahan Pekajangan atau di apotek apotek yang biasa disebutkan ya. Khusus untuk beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila masih ada hadiah sajadah dan topi sudah di Kemon. Mari baterai

0: Selamat pagi, Ibu.
1: Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
0: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
1: Iya.
0: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
1: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
0: Oh.
1: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
0: Iya,
1: sudah
0: ya,
1: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya Kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
2: Memang benar. Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedunguni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
4: Inspirasi Upseries. Sahabat Upseries, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Iya, dengan Ibu siapa ini?
6: Sri Nuryani.
5: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa? Penyakit apa, Bu?
6: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi, sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
5: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
6: Udah hampir 3 tahun lebih.
5: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
6: Habis 8 botol.
5: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya, dan enak apa pengaruhnya Bio 7 terhadap penyakit kista, Mbak Nuryani?
6: Botol ketiga. Ya, dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Bio 7.
4: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
7: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Seven. Top performa, top level khasiatnya. Piu Seven.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: digoda, digoyang dangdut rasika.
1: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
2: Yo, mari-mari yo, masih digoda, digoyang dangdut rasika. Didukung Bio 7, jamu tetes serbal modern ya. Jangan lupa ya, kalau mau beli Bio 7 selalu yang ada tulisan GTT di kemasannya. Tulisan GTT itu bisa dilihat di samping kemasan Bio 7 ya. Di bawah tulisan ED alias expired date. Harus ada GTT-nya. Kalau nggak ada GTT-nya, nggak usah dibeli. Silahkan beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 dealer di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Atau di apotek-apotek yang nanti akan disebutkan ya. Jangan lupa pula kalau sukanya itu madu, beli sekarang Vitosa madu pahit ya. Meskipun pahit tetap manis kayak kita minum kopi begitu. Komposisi Vitosa madu juga lengkap. Ada madu hitamnya, habatus sauda, bunga rosella, purwoceng, tribulus, juga akar pasak bumi. Mulakno Vitosa madu pahit selain untuk pengobatan ya, untuk mengobati rematik, kebas, tebal, mati rasa pada kaki dan tangan, mengobati pegelindu pada pinggang, pundak, dan punggung. Ini juga bisa untuk kejantanan pria. Oke, nah kalau sakit mata, ini juga tidak boleh dibiar-biarkan lama. Cepat diminumi, diikhtiari dengan minum Ayenocare atau Netracare, kapsul untuk kesehatan mata. Ya, semua bisa Anda beli di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2, atau di apotek-apotek agen-agen resmi Bio 7. Dari Kesesi itu di apotek Retno Husodo depan Pasar Kesesi. Di Kajen itu di apotek Adi Farma depan Pasar Kajen, juga di apotek Saras depan Masjid Huzaimah Kajen. Di Karanganyar itu di apotek Sumber Waras Muri Pasar Karanganyar. Di Wonopringo itu di apotek kita depan Pasar Wonopringo, apotek Habibi Jalan Raya Wonopringo, apotek Dara di Jalan Raya Pesantunan. Di Kedunguni cuma di 3 apotek saja ya, yakni apotek Tegar, apotek Tepat, dan di apotek Manggana. Di Pakis Putih ini di apotek Moro Sehat. Ini juga sudah lengkap ya. Di apotek Moro Sehat Pakis Putih itu stoknya sudah lengkap ya, Bio 7-nya, GTT, Vitosa Madu Pahit, Ayenocare, Netracare, ada semua ya. Di Jerman Kembang itu di apotek Mantap, di apotek Afiah itu di Karangdadap ya. Kalau Ndoro, Talun, dan sekitarnya, satu-satunya agen resmi Bio 7 cuma di Warung Sate Pak Jenggot, Ruko Pasar Ndoro ya. Terus di Wonopringo sudah di Bojong, itu di apotek Medina Rahmat dan di apotek Mitra Medika. Terusan kalau di Seragi itu di apotek Manjur pas pertigaan pom bensin Seragi ya. Kemudian di apotek Wonosari ya. Kalau di Ulu Jami dan sekitarnya itu salah satunya di apotek Melati Farma di Kaliprau dan apotek Tasik Sehat di Tasik Rejo. Kalau di Wiradesa itu di apotek Anindia Wiradesa, apotek Mulia Gumawang, apotek Yasmin Kepatihan, apotek Saki Farma Bebel, apotek Ita Farma Bebel, apotek Ben Mari Mayangan, apotek Kampil juga ya, apotek Asmi dan apotek Restu Farma di Rowoyoso, Warung Sembako Mbak Usno di Dukuh Ketepeng ya. Terus di apotek Wardi Sehat. Nah kalau di Tirto itu di apotek Berkah Sehat di Perapatan Bodren sama di apotek Murat. Kalau di Buaran itu di apotek Kota Batik, apotek Simbang, apotek Gusma di Sapogaru, dan juga di apotek Arista Parma. Di Kota Pekalongan silahkan Anda bisa beli di apotek Wahyu di perumahan Siti Hinggil di Jalan Pabrik Bantirto ya, juga di apotek Madono, di sana lengkap ya. Biasanya gitu, TV itu sama Du, Ainuken yang terakhir ada, dan di apotek Kelapa 3 di Kuripan. Jangan tunggu lama-lama, segera beli saja. Kalau ingin konsultasi ketemu Dila, silakan datang ke gerai Bio 7 Dila di Pekajangan Gang 3 nomor 2. Kalau ingin dapat hadiah, silakan bisa beli di Rasika Pekalongan atau di gerai Bio 7 Dila saja. Cita metu loh, Dian. Metu racit, cina kok pirang-pirang bawa kue ya. Badron di Kewaringan Sido Mulyo ke session. Alhamdulillah panas ya, kaya nang bun-bunan sih Bukaci ya. Jahit nang jero mah pok keringete kluncur koyo bare silem nang kali sih Bukaci. Ora mertake dilap emang kate rasik kabeh adus. Panas ya, adus dise adem ayo. Oh iya nang rasika panas apa udan buka si ora panas tapi nang jero rasika mesti adem yo. Dem dem. Dari Enah bojone Ari Onta nang Kampir. Terima kasih info hari ini mengenai asam urat. Papa Onta jadi terdiam menyimak dengan seksama karena salah satu kegemaran makanan juga ge apa ge gejalanya podo karo sing diroso Papa Onta sih ya. Kan Papa Onta biasa beli Vitosa diminum aja rutin ya. Enak bojone Ari Onta. Mama Lola di Walker hadir sih Mbak Dila. Okay. Cita di Walker, Cita masih hidup Bunda. Salamin aja buat kekasih Cita. Kata-kata hari ini Cita butuh kehangatan yang pasti. Lah kekasihmu siapa sih saya Cita? Dagia langsung betul. Gue iki yan. Tutuk sisan bye. Cita jadi wocah dagianmu tuh. Kayaan kok saya jadi kekasihnya Cita wak Joko Kayaan kok jangan sembunyi-sembunyi ge. Dai Mas bake cemburu. Aduh lawan Cita nembe ngabari. Cita masih hidup Bunda. Salamin aja buat kekasih Cita. Kata-kata hari ini Cita butuh kehangatan yang pasti Kayaan. Kowe po yan. Kekasihmu saya gini. Dakian po Cit sing bos lem curut kae. Jale dakian. Alhamdulillah Dil. Cita-citaku nunggu Cita bae Dil. Asumlah kowe ya. Kok kuwi alhamdulillah Dil. Cita-citaku nunggu Cita bae Dil. Ya yan kowe kuwi yo. Aduh Cita metu dagian langsung metu kowe yo. Yo menang-menang ah. Dari Mama Oki di Siwalan yuk kaji Pak Ngenteni ceritanya jali teng sambil luru duwe teng wasugyo banget teng lakato ki teng ana sing ngenteni kulo ya. Dari Mai Alsa nak ke Pundung Reban absen nyambi gebet nyambi ngrungokke wong sugih gopot mbok menawa ketularan sugih ah kok ya. Saya selalu yuk kaji panas-panas po tetap semangat bu kaji is the best yo yo kok ya rekane yo nek gawe ni empengi kaya kaya Mai Alsa ternyata ya. Wong simbang absen Mbak Dil. Delok video artis kajangan piknik dinteni video selanjutnya kok ora tekan-tekan. Ah, kowe iku yo. Wis tak wenehi macam-macam sih. Opolah? Piknikku ya. Saya suka ngeser piknik-piknik saya itu karena memang saya hobi piknik kok. Jadi piknik-piknik sing tipisan, sing ora tipisan tak share yo. Tapi nek dile itu memang seneng piknik-piknik yang hijau-hijau, yang ada gunungnya ngono ya. Sukanya yang ada gunung-gunung yang hijau-hijau yang menyejukkan jiwa dan raga ngono lho. Sul ya. Bulan Mei tanggal apa ngake iki Mbak Dil. Tak tunggu video piknike Mbak Dil yo. Oh, Dila itu kan kalau pergi-pergi itu tidak suka apa tanggal abang Zul nyone tanggal abang malah ora piknik. Seumpama tanggal abang piknik, piknik pedekan. Tapi nek pikniknya luar kota ndak diambil tanggal abang sungkan. Dalah nek macet. Lah wingi wae apa lah lunga dina Rebo karo Selasa. Jalan tol bisa rame. Lalu jalan tol rame ngebut-ngebut kabeh kok dilawat di dine kuwi tabrakan beruntun nang tol itu kan begitu. Nyone kon milih sukar jo liwat tol liwat dalan pantura bae biasa. Nek situasinya jalan tol rame itu saya takut ngono ya. Tanggal abang akeh ora apa-apa Sul. Yo nek tanggal abang akeh yo di rumah aja. Yo maksudnya piknik sing pedek-pedekan jajan to ya. Oke, okay, gue pak menunggu video-video saya ngono. Oce, oce, ye, ya, ye, mari. Rugi Tornendo simbang, Edian. Betul mana gelap komen. Saapele ono MBG, bojoku wis tau masak Mbak Dil. Asale ibu hamil ento. Ayo, ah, biar rasa. MBG kita nyentuh Marco top ya Tapi sing dodol nang sekolahan ki melaske dodol mangan rapayu mangre. Siswa itu kebanyakan beli makanan saiki ne UMKM sing dodol nang sekolahan ora patio payu gara-gara MBG. Nah, jadi yo plus minus lah. Yo entahlah nyora pak melu-melu pokoknya. Sampai Leona MBG bojoku wis tau masak asale ibu hamil entok anak balita do bae entok ya kuwi. Anak balita entok, ibu hamil entok, anak-anak di sekolah entok, entok kabeh. Bapak ane entok sing ora entok. Nah, bapak ane sih gampang. Kon gawe mie instan kajio tok andino-andino ne. Ah, mie instan gambare kajio. Iya, Mas. Ah, ono-ono kowe ya. Bapak ane entok sing ora entok. Bapak ane gampang kon gawe mie instan kacio tok andino-andinone yo kepakane mie instan tok ramen cerat kowe. Aduh, mangane sego nek pendek jemuah. Otok. Aduh. Yo, kowe mangane sego nek pendek jemuah otok. Kuwi bek nek ana walimah. Aduh. Kuwi ben ana walimah. Nek ora ana waliman berarti kok mangan sego apa lah mie kaji mae. Mie kaji yo tok. Iki engko nek genep setahun nyong cok OTW sugih ke Mbak Dil. Duwite wutung ora tau nggo nempur beras kok. Alhamdulillah, tak dongak-dongake ke yo. Mak, opo duwite kumpul ora tau nggo nempur beras. Kedeng mriki kedeng. Rugi tornendo. Anake mangan MBG, balita entuk bojone meteng entuk MBG juga. Duite buta ora nggo nempur, cok lakon sugih lah kowe emang ora tau entuk MBG teng jari teng kudune entuk ra anakmu cilik ya. Nah. Sing dhuwur WA-ne tak hapus soale ketikane ana sing do kliru-kliru Mbak Dil, asale HP-ne layare wis karetan loro. HP-ne mau keplaki apa dikarati kaya kuwi kok becal itu berarti ya. Aduh, alhamdulillah ana MBG aku bisa untuk MBG ya, ora tau nempot duite sik butuh. Alhamdulillah ya. Oke. Mama nih di kalang dadap siang beri kok saya kira som cita he cita dari TKW nang Israel po yo metu terus tiga mana mama nih cita mata sudah kian metu sisan. Aduh ya kuat janjian saya ke panjang coy kekasih cita saya ke coy panjang dakian kian kok Jokowi kian kena kena berkian yo. Sabil dengerin cerita sing do lucu. Oke. Dari Mae Arsa sena kepundung reban. Cita panjen somplak bekasi yo. Panas-panas sembromong kaya ngene yo, butuh kehangatan. Oh iya. Cita krungu para kowe, jare Mae Arsa sena kepundung reban kowe. Lawang panas-panas kok yo butuh kehangatan. Iya. Aku ni malah orang enggak tekan kuno mae arus. Sit mereka sit. Lawang panas-panas jeplak kau yoki nyobi malah adus pak siaran songo panas. Kue butuh kehangatan yang pasti. Lapa panas gorok pasti si cita. Mae Arsa. Kue cita ki omae nang iklim tropis lah. Nang Wonokerto ki daerah laut. Aduh. Buat kekasih cita butuh kehangatan yang pasti cita nih kaya. Nyora melu-melu. Aduh. Oke wes ya. Terima kasih untukmu dan semuanya saja. Masih kita digoda, digoyang dangdut rasika didukung Bio 7 jamu tetes sherbal modern. Pastikan untuk selalu beli Bio 7 yang selalu ada tulisan GTT di kemasannya. Beli selalu Vitosa madu pahit yang asli hanya di Rasika Pekalongan. Digerai Bio 7 tila di Pekajangan Gang 3 nomor 2 atau di apotek-apotek yang tadi sudah disebutkan di Kemon Mari Kamelia dari Gary Mahesa.
3: Buat semuanya warga Pengalangan bareng Mahesa.

0: Assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Cemutetes Blue Seven. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak.
0: Dengan Ibu siapa ini?
1: Ibu Siti Nurbaya.
0: Ibu Siti Nurbaya alamatnya di mana?
1: Beranggaan.
0: Ya. Masuk Kabupaten Kediri ya?
1: Iya.
0: Umurnya berapa Ibu?
1: Umur saya 47.
0: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
1: Iya.
0: Lama.
1: Iya.
0: Keluhannya apa Ibu?
1: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, juga semuran Mbak.
0: Ibu udah lama mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
1: Ini udah lama, hampir habis 3 botol.
0: Ada perubahan Ibu setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
1: Iya ada perubahan, tangan jadi ringan, kaki-kaki ya semuran enggak terasa lagi.
0: Ibu tahu jamu tetes Bio 7 ini dari mana Ibu?
1: Dari radio Mbak.
0: Cara mengkonsumsinya Ibu gimana setiap hari itu?
1: Diseduh di air putih, ya 1 gelas 15 tetes diseduh.
0: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
1: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
0: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
3: Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nuwun sewu kali Bapak Sinten iki nggih.
4: Kali Takar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
3: Nggih, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku Mbak?
4: Awalnya sih ceritane sekitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watung pun wonten gangsal taunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terus iku paru-parune lagi flek, ngampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun rasakan ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio 7 nyupi sepindah diombekaken tiap niko pinten tigang kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
3: Pun pinten botol iki terasa?
4: Terasa pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Lah seniki pun saged medal.
3: Nggih.
4: Pun purun tanggane putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
3: Nggih, nggih sewu yuswane Bapak pinten Mbak nggih?
4: Nggih, kirang langkunge 18-an lah.
3: Nggih, 18-an nggih. Lah niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun Mbak saranipun?
4: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio 7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niko nyuwun obat make pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
2: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio 7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari, asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi, perisan lagi, umat lagi, perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio, saya mengonsumsi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Upseries dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: berperma double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Karena performa double khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7.

0: goyang bos.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rosiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.
3: Oke, masih digoda, digoyang dangdut Rosiga didukung Bio 7. Jamu tetes sirbal modern ya. Sekali lagi diingatkan ya, kalau mau beli Bio 7, beli selalu Bio 7 yang ada tulisan GTT di kemasannya ya. Tulisan GTT itu bisa Anda lihat di samping kemasan Bio 7 ya, di samping di bawah tulisan expired date ya. Terus kalau sukanya madu, mulai sekarang beralih beli Vitosa madu pahit saja yang asli. Hanya di Rasika Pekalongan, di gerai Bio 7 Dila, dan di apotek-apotek yang tadi Dila sebutkan ya. Terus kalau sakit di mata, mulai sekarang ikhtiar pengobatannya dengan minum Inuker atau Netracare kapsul untuk kesehatan mata saja ya. Oke ya, dibaca lagi. Erwin Carot di Songgo Cita Cicit. Kowe nek butuh kehangatan gampang sih Cit. Iki kan waya panas, tinggal ngleleng bae ngarep ngomah Cit. Yo mesti lebih dari kehangatan Cit. Ngidepi kowe mateng. Mateng jarane Cit. Apane sih mateng ah. Rugi ternindu kene panas-panas kowe iki kok Cit butuh kehangatan ki. Melu kapal kesasar tekan Antartika po Cid. Kowe aja to. Wong panas-panas aja butuh kehangatan. Angel ya. Ditulah absen Mbak Kaji. Dakian usum panas munggut Mbak Kaji. Koyone nang jerong kamar semromong Mbak Kaji. Munggut ki apa deh? Munggut bahasane wong bojong. Munggut ora kurang ngerti ati napa, Dek. Munggut kuwi, Dek. Ono-ono ya. Jaliteng bojong, jaliteng absen aja. Tanggal tuwa isih ora duwe kekuatan ge. Kuda-kudane nyong napa? Kaya wis Pak Ndoyong temenan, oh. Iki tanggal tuwa ya. Oh, baik tanggal tuwa. Aku malah ora kilingan tanggal teng. Oh, aku kudu kilingan tanggal ra. Tanggal tua mendekati tanggal loro Mario teng. Rugi tornendo wes Pak OTW sugih temenan Pak Bu Kaji. Iya saya mangan MBG terus ya di ora tapakane sego mangane sego nek Jumat tok ki ben ana walimahan. Sarione kuwi mangane mi instan gambar kaji ya. Wes OTW Pak Sugih sedeng. Lah kok pengin tiru padang. Mangane mi instan sing gambare kaji ya. Mangane sego nek entuk walimahan. Lah Ibu Ilona entuk MBG ora teng nek anakmu entuk mesine ra. Lah kaya anake rugi tornendo karo bojone entuk kabeh ya. Nah, engko nyong Pak tiru jejak Ibu. Oh, kae rugi tornendo jaledeng Pak tiru kowe yo. Ibu jaledeng tak kon meteng maneh Bu oh, ben komplit oleh MBG ne. Aduh, berat. Kon meteng mau mek oleh MBG. Kowe cita nek butuh kehangatan yang pasti kon ngatang-ngatang nang aspal Bu Kaji dijamin nglothok sak jero-jerone. Cit, kowe kan butuh kehangatan yang pasti ke Cit. Jare-jare dong kon nek pengin butuh kehangatan yang pasti ki kon ngatang-ngatang nang aspal dijamin nglothok sak jero-jerone. Aduh sembrono. Aduh. Naik komentar tuh sembrono ya. Chandra di Randu Mukti Waren. Siang panas Mbak Dil. Wah Cita metu. Bos Dakian metu. Bener-bener seia sekata ya Mbak Yo. Mai Arsa Cita kan butuh kehangatan.

kemebul mai arsa. Kemebul bun-bunane ya kan bunda kowe. Awas teng jari teng wis metu durung Mbak Dil wis ra. Dimael ora temen dhe jek proses ke-12 po dhe ora ra. Dimael metu juga. Oje, anak manis si jalan cinta. Rugi tornendo ganti nemi instan mangan kerupuk rambak bae kae mareki tur ora gelis ngele amung nek kakean bebelan ora. Apa ya sih nek kakean bebelan aku malah paham ku iya ke rugi tornendo ganti nemi instan kue kon mangan kerupuk rambak bae. Yo, kerupuk rambak jarene si anak manis mareki tur ora gelis ngle. Emong nek kakean bebelen ora. Aduh. Ana-ana mana iki ya? Sulastri ana sing biar sih. Yo, pancen. Temael yang selalu kedinginan hadir. Hawane nanase pol buka si pancen. Ndak bersa kowe. Ya wes batumu laris-laris wane nanas so. De esok idr tekan duhur. Iki garis santai karo atang-atang ngrungokke buka di siaran karo nunggu orderan es kristal beres kwe. Iki aku ben nembe oleh orderan pesenan es kristal pesenan es kristal nggon es teh Bang Ojek kok. Kui rajane es teh nang rawa buka di ibu ya. Ese gue iso segre pol sampur ono sepet-sepet kae si Bukaci po ya. Sampean ring kasih baim engko tak bungkus ke Bukaci. Pokok ditanggung jas. Ditanggung jas. Lawang nyong rata tuku es teh kok ya. Temenan sak umur-umur dilarun tau tuku es teh pak wong gegeran es teh pirang tahun ya. Awet tahun dulu gue es teh tahun 2023 apa 2024 gue bakul es teh menjamur gue. Sepisan-pisan lagi dila urung tau tuh gue es teh. Tapi reng disa dong isi dila piknik reng gunung telomo ya wingi Selasa Senin dilarang mangat kae. Yo nang surat iku panas ke untuk pertama kalinya nyonya tuh gue es teh. Loro sisan tambah es ro. Tuh gue bakul nang turut jalan gue ya. Seumur-umurnya entah tuku es teh, bahkan bulan puasa pun saya tidak pernah tertarik minum ataupun makan yang ada es tehnya, apa yang ada esnya, ya. Tapi rendi saking panas ya, panas ya. Dek sholat gogi bar duhur kaya, yo. Metu di rumah makan gue, berarti masih ngombe, tapi metu turun lagi, panas banget. Aku mandek untuk pertama kalinya dalam sejarah nyontuku es teh, apalah. Sing nang pinggir dalan kali. Di asli yo ah. Jadi aku sejane emang jarang minum es ya. Itu untuk pertama kalinya mangan es teh ya. Jarane dia mah el pokok ditanggung jas es teh Bang Ojek. Lagune terkubur mati cintaku wi Evita Mala alias Dokter Cinta Indian. Dokter cintaku. Au au. Lagune. Dokter cintaku au au. Aduh. Anak-anak ya. Kalau memang cinta, kalau memang sayang, pacar berpacaran, pakailah aturan. Oke, duduk. Dokter cinta aku duduk. Jangan lupakan enyak babe. Aku kira salah. Kui bojone Edisut Ijatres Nawati yo. Podo kue podo duduk sih nyung kelalen ya. Aduh, Mama Kio hadir Mbak Kaji nanas-nanas butuh gangatan nembe nambal tambak pok cita. Saya komentar kayak pok. Saya cita aja saya dengar sih cari Mama Kio nanas-nanas butuh kehangatan nembe nambal tambak pok cita sembrono. Tambal jadi tambal yo. Panjalu BMKG hadir. Aku tahu ngomong sih teng. Kon melu jejak ide mael program mateng bae anjut. Aduh Yohan oke okay. Mael es kristal gue gawene ate opo pak de podo aku mbak aku yura tau tuku es teh. Haa
tiru-tiruan nel ya. Oke, oke. Terusan. Jali dong bojong. Sel, kakean mangan kerupuk rambe engko metune walulang asel kasel. Metune walulang. Walulang ki apa? Bener nang lo jami. Padahal aku mbak kaji aku seumur hidup durung tahu ceruput es teh. Geger es teh jumbo aku rame lo melu tuku ayo. Ya aku ya wingi wis tuku ayo. Dewa Ut segaleng wetan ndoro. Cuaca nggon Dewa Ut masih panas cerah ceter. Cuaca ana padha kuwingi Mbak Dil wingi amene ana gluduk alhamdulillah. Lampune ora mati sih Mbak Dil. Iki sing cuaca es krim nang awak rada-rada kepri gitu Mbak Dil masya. Masa sih? Rugi tornendo. Ora ibu hamil otok ring entok deng, tapi ibu menyusui dobae entok deng kadang. Sementara iki usule njaluk MBG nggo ibu menyusui po deng. Ibu menyusui sapa? Aduh, gimana gaya-gaya cerit? Ora beres kok ya. Usule apa metune apa? Kowe tak gaya-gaya jerit metune ya. Wastra kabeh pancen kowe rugi tone ndo kowe. Nek WA ora beres kowe ya. Go ibu menyusui. Tanak gaya-gaya jerit ya. Oke wes oh. Komentare ono-ono kabeh pancen. Oh, jamir lagi. Wes ayo 14.55. Salam sehat bersama Biosep Pandila pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya iblis berdiri di hadapanmu, nafsu di sebelah kananmu, hawa di sebelah kirimu, dunia di belakangmu, anggota badan di sekelilingmu, dan Tuhan Allah di atasmu." Maka iblis yang telah Allah kutuk, dia mengajakmu kepada meninggalkan agama. Nafsu mengajakmu berbuat maksiat. Hawa mengajakmu kepada syahwat. Dunia mengajakmu memilih dia mengalahkan akhirat. Dan anggota badan mengajakmu kepada perbuatan dosa. Dan Tuhan Allah mengajakmu ke surga dan ampunannya, sebagaimana dalam firman-Nya, "Mereka itu mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan memberi ampunan." Maka barang siapa menerima ajakan iblis, pergilah agama daripadanya. Barang siapa menerima ajakan nafsu, maka pergilah roh dan jiwanya daripadanya. Barang siapa menerima ajakan hawa, pergilah akal daripadanya. Barang siapa menerima ajakan dunia, pergilah akhirat daripadanya. Barang siapa menerima ajakan anggota badan, pergilah surga daripadanya. Dan barang siapa menerima ajakan Allah, pergilah semua kejahatan daripadanya, dan ia memperoleh semua kebaikan.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
3: Saatnya sholat asar.
4: Allahu Akbar.

0: Majelis Wawasan Bulan Zulhijjah, tanggal 27 Mei 2026, dimulai sholat maghrib berjamaah di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese Semarang. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat, jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan.
1: Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 447241. Inilah 88.9 FM, Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Masyarakat Dusun Duren, Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang menerima bantuan satu ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bantuan hewan kurban tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Semarang Esti Nugraha kepada warga setempat pada Selasa siang. Sapi kurban bantuan Presiden merupakan jenis simental berusia 5 tahun dengan bobot mencapai 1,48 ton. Seharga 103 juta rupiah. Bupati Semarang menegaskan bahwa dusun perbatasan ini diprioritaskan karena belum pernah menerima bantuan serupa serta baru saja terdampak bencana alam jembatan ambles dan tanah gerak.
3: Saya bersama teman-teman dari OPD, Organisasi Perangkat Daerah, didampingi dari Forkombimda, menyerahkan bantuan satu ekor sapi yang berkurban dari beliau Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, untuk masyarakat Desa Duren, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tadi sudah dijelaskan bahwa beratnya 1 ton 48 kg, kemudian juga dibeli dari peternak yang ada di Kabupaten Semarang, di Desa Wirogomo, Kecamatan Banyubiru, kemudian nilainya 103 juta rupiah. Dan bersama pemerintah daerah, bersama masyarakat Desa Duren, mengucapkan terima kasih kepada beliau Bapak Presiden atas bantuan hewan kurban sapi di Desa Duren ini.
2: Sementara itu, pihak Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang memastikan sapi pilihan ini telah lolos seleksi ketat Sekretariat Presiden. Ternak tersebut dijamin memenuhi standar kesehatan, sudah divaksin serta bebas dari cacing sebelum diserahkan kepada 270 kepala keluarga. Bupati Semarang Esti Nugraha menghimbau masyarakat untuk beralih menggunakan kemasan ramah lingkungan seperti besek, daun jati maupun daun pisang untuk wadah pembagian daging kurban Idul Adha. Himbauan ini disampaikan usai memantau kesiapan hewan kurban bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Pasar Hewan Ambarawa Selasa siang. Bupati menegaskan penggunaan produk lokal alami jauh lebih murah dan ekologis dibanding kantong plastik sekaligus dapat menekan sampah. Dalam sidak tersebut, pemerintah Kabupaten Semarang juga memastikan seluruh sapi dan kambing dalam kondisi sehat serta bebas dari penyakit mulut dan kuku.
4: Jadi untuk menghindari sampah setelah nanti pemotongan dan pembagian, harapan kita nanti semua sampah ini dikumpulkan di tempat-tempat sampah yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, yang di rumah juga jangan nanti dibuang seenaknya di pinggir jalan atau di pinggir sungai, tapi juga dikumpulkan agar nanti terkumpul, apalagi nanti juga pemutasi juga ada lalatnya kan, ini ada lalatnya juga, ini dikumpulkan di tempat-tempat sampah yang ditentukan.
5: Berarti ada imbauan penggunaan besek atau daun?
4: Oh iya, tentunya kalau itu nanti ada juga kan yang paling murah kan sekarang ini kan plastik ya, tetapi juga dengan plastik ini naik, harapan kita juga nanti menggunakan produk lokal kita. Dan nanti pakai daun jati, ataupun nanti daun apa ini, pisang, ataupun nanti pakai besek untuk pembagian ini. Ambilan kita seperti itu.
5: Lebih murah dan ramah lingkungan.
4: Lebih efektif, ramah lingkungan.
2: Meski harga ternak naik 10 hingga 30%, mayoritas dagangan warga dilaporkan sudah banyak yang laku terjual. Menyikapi masukan pedagang, pemerintah daerah berkomitmen akan melakukan penataan dan perbaikan fasilitas pasar Ambarawa secara bertahap, terutama pada akses jalan serta patok pengikat hewan yang rusak. Lonjakan harga plastik plastik di pasaran justru membawa berkah melimpah bagi para perajin anyaman bambu dan besek di Kabupaten Blora. Pada momen Hari Raya Idul Adha, permintaan besek untuk wadah daging kurban naik tajam hingga membuat perajin kewalahan. Salah satu perajin di Desa Kedung Satrian, Kecamatan Ngawen, Dian Agus Yulianto mengaku peningkatan pesanan sudah terasa sejak satu bulan lalu dengan harga Rp3.000 hingga Rp5.000 per biji. Produk besek ramah lingkungan ini tidak hanya diminati warga lokal, namun juga berhasil menembus pasar Jakarta. Momentum mahalnya harga plastik ini diharapkan menjadi titik balik bagi masyarakat untuk beralih ke wadah yang lebih ramah lingkungan. Berikut kabar haji. Anggota tim pengawas haji DPR RI Nihayatul Fairoh menyoroti minimnya jumlah tenaga kesehatan pada pelaksanaan haji tahun ini. Beban kerja tim medis dinilai sangat berat mengingat jumlah jemaah lansia dan resiko tinggi mencapai 30%. Saat ini satu kelompok terbang hanya didampingi oleh 2 tenaga medis untuk melayani 400 jemaah. Kondisi ini diperparah oleh kebijakan baru Rumah Sakit Arab Saudi yang mewajibkan setiap pasien rawat rujukan harus ditunggu oleh petugas kesehatan Indonesia. Tim pengawas mendorong kementerian terkait untuk menambah kuota tenaga medis minimal 3 petugas per kelompok terbang pada musim haji mendatang. Langkah ini mendesak dilakukan demi menekan resiko keterlambatan layanan kesehatan jamaah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Dari mana sih Pak? Digoleki lho dari tadi.
2: Wah, barne kebon. Watangku mules sih.
1: Loh, BAB ki ning jamban to.
2: Ya ben karo nggo rabuk.
1: Kuwi ora dadi rabuk, Pak, tapi dadi penyakit.
3: Apakah kita ingin keluarga dan lingkungan kita sehat? Mari kita biasakan buang air besar atau BAB di jamban sehat. Jangan BAB di sembarang tempat. BAB dan buang air kecil haruslah di jamban untuk mencegah penularan penyakit. Karena tinja dan air kencing banyak mengandung kuman penyakit. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sesudah buang air besar atau buang air kecil. Dengan cuci tangan pakai sabun, kita akan terhindar dari berbagai penyakit menular. Ingin tetap sehat? Tidak tertular penyakit? Mulailah membiasakan berperilaku hidup bersih dan sehat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Oke.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. Tipine yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Kok tima IDW? Lah rewangi renti Mbak Siti po?
6: Iya Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
6: Lah loro apa sih?
5: Loro tumor Mbak.
6: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
7: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
8: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
7: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173, orang

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
4: FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha memicu lonjakan tajam mobilitas penumpang kereta api di wilayah Daup 4 Semarang. Manajer Humas KAI Daup 4 Semarang, Lukman Arif, menyatakan untuk mengantisipasi lonjakan itu, pihaknya setiap hari menyediakan hampir 17.000 tempat duduk. Selain mengoptimalkan 33 perjalanan reguler, satu armada kereta tambahan juga ikut beroperasikan. Adapun beberapa kota tujuan favorit masyarakat pada musim libur kali ini diantaranya adalah Jakarta, Surabaya, Solo, serta Tegal. Pihak manajemen memastikan seluruh sarana dan prasarana siap beroperasi guna menjamin perjalanan yang aman serta tepat waktu. Pada momentum Hari Raya Idul Adha, Pasar Hewan Ambarawa Kabupaten Semarang tercatat sukses menjadi rujukan utama masyarakat dalam berburu hewan kurban. Lebih dari separuh total ratusan sapi yang masuk dilaporkan habis terjual. Kepala UPTD Puskeswan Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan Kabupaten Semarang, Muhammad Hidayat, mengatakan sebanyak 300 ekor sapi lebih masuk pada hari akhir pasaran. Dari hasil pemeriksaan ketat petugas medis, sapi yang masuk dipastikan sehat dan tidak ditemukan adanya indikasi gejala penyakit mulut dan kuku.
2: Ini sapi yang masuk sekitar 300 lebih. Alhamdulillah sapinya kondisi sehat-sehat karena antisipasi kita memang dari petugas medis para medis sudah kita siapkan di depan. Kemudian masih dibantu petugas penarik distribusi dan kalau lolos pun dibantu oleh para pedagang yang membantu memberikan informasi. Tapi hari ini tidak ada yang terindikasi kena penyakit PMK. Kondisi tahun ini untuk pasar menjelang Idul Kurban cenderung stabil. Hanya harga yang ada perubahan dibandingkan tahun kemarin. Tapi kalau dibandingkan tahun ini, harga cenderung stabil. Untuk ukuran sapi yang ukuran kurban standar tahun ini, kisaran 24-25 juta. Untuk yang ditimbang per hari ini, rata-rata 55-57 per kilo. Kalau yang model timbang hidup.
1: Pihak UPTD Puskeswan melaporkan tren penjualan tahun ini cenderung stabil dengan harga sapi berkisar 24 juta rupiah. Sebagian besar hewan kurban sehat ini datang dari lokal Kabupaten Semarang, serta pasokan daerah sekitar seperti Boyolali, Magelang, hingga kota Semarang. Untuk pemeriksaan kesehatan akan tetap menjadi rutinitas sehari-hari. Langkah itu diambil guna menjaga kualitas ternak dan memastikan pasar Ambarawa tetap aman dari paparan wabah penyakit. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
2: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
1: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
3: Diam!
4: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
2: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
4: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
2: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
1: Ya, si jomblo kuliah lagi.
2: Apaan sih?
4: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembean cong-cong arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Lho, pinto ki jare promo. Kok metune kaya kiye barange? Aduh.
7: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
7: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Nyari Super Mase.
4: Pok, tima IDW, lare wangi rentim ya.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, Mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cuk Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Clásica FM.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
1: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Uang hasil korupsi senilai 19 miliar rupiah diduga kuat mengalir untuk membiayai gaya hidup mewah Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik. Salah satu buktinya adalah temuan nota pembelian jam tangan mewah bermerek Rolex yang kini disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Juru bicara KPK Budi Parastio mengatakan, penyidik kini tengah menelusuri misteri hilangnya sebagian barang bukti. Sebab dari 9 kotak jam mewah yang diamankan saat operasi tangkap tangan, hanya 5 kotak yang berisi. Sementara 4 kotak lainnya dalam kondisi kosong. Kasus ini bermula dari monopoli proyek tenaga outsourcing oleh perusahaan keluarga Bupati Pekalongan. Dari total kontrak 46 miliar, sebanyak 40%-nya justru diketahui masuk ke kantong pribadi sang bupati. Terkait proses hukum, KPK sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap Fadia Arafik sejak 4 Maret lalu di Rutan Gedung Merah Putih. Beralih ke informasi hukum lainnya, KPK terus mendalami kasus dugaan korupsi importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Semarang. Tim penyidik telah memanggil 3 PNS Dijen Bea Cukai serta 3 saksi swasta ke Gedung Merah Putih. Pemeriksaan ini merupakan buntut dari penyitaan 1 unit kontainer berisi suku cadang kendaraan di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang terafiliasi dengan PT Blue Ray. Kontainer tersebut disita karena lebih dari 30 hari tidak mengajukan dokumen pemberitahuan impor barang. Menyikapi hal itu, Humas Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY Soraya Atikah menegaskan pihaknya akan tetap kooperatif terhadap proses hukum. Sementara tertahannya kontainer tersebut bukan karena hambatan internal, melainkan karena pihak importir yang belum memenuhi kewajiban administrasi kepabeanan. Berikut kabar haji. Kementerian Haji dan Umroh kini menyiagakan pos kesehatan Indonesia di Arafah dan Mina guna menyambut puncak ibadah haji. Langkah ini diambil demi memastikan pelayanan kesehatan bagi jamaah Indonesia dapat diberikan secara cepat dan optimal selama fase Armusna. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Ulfa Segah menyatakan sebanyak 657 petugas Satgas Arafah telah disebar di berbagai titik layanan. Mereka bertugas untuk mengawal logistik, bimbingan ibadah hingga perlindungan kesehatan jamaah. Ya, Kementerian menghimbau agar seluruh jamaah tetap mengikuti jadwal rombongan serta saling peduli jika melihat sesama jamaah yang mengalami kelelahan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.
2: Dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.
3: Kelana Kota Rasika.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081-32-585-5500. Dan hari ini pasti ya mulai sore gini sudah mulai terlihat asap-asap. Ini kabut dan nasik ya. Yang berasa itu kabutnya aneh gitu. Ya,
1: kabut sutra ungu.
0: Kabut sutra tahun piro.
1: Ya. Kabut dan aroma yang
0: aduhai.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan.
1: Iya, sedia obat ya kan. Kalau misalnya nanti habis makan ya jangan ke dokter, jangan langsung
0: jangan ke dokter. Ya enggak lah, ngapain?
1: Iya. Habis makan enak jangan aja langsung cek tensi gitu, jangan.
0: Masa suruh bagiin.
1: Jangan langsung cek tensi gitu, enggak usah. Kan?
0: Ya tetap cek tensi. Bahaya. Menu yang paling sering adalah ketika idul adha.
1: Sate.
0: Kemudian kambing, sate sapi gitu.
1: Tongseng.
0: Tongseng. Ini juga jadi
1: favorit ya, menu andalan, Ding. Menu andalan tongseng.
0: Rendang.
1: Oh, rendang.
0: Ya.
1: Jarang kayaknya masak rendang kalau begini. Ada sih, tapi biasanya yang ini sate, tongseng,
0: kulit kambing.
1: Sudah.
0: Ya kulit kambing, kulit sapi, asem-asem.
1: Asem-asem.
0: Balungan banyak gitu.
1: Oh iya. Pakai belimbing buluhnya yang banyak.
0: Apalagi kalau dapat daging melimpah yang khusus, yang khas.
1: Apa tuh?
0: Yang apa sih ini? Singkang
1: Terpeduri. Kirain torpedori.
0: Ya saya punya cerita itu. Harus saya.
1: Torpedori. Wih, tadi ada yang ngumpulin torpedori loh.
0: Gimana?
1: Banyak. Ini tadi ada yang ngirim, "Mbak, ini dipesen nih torpedori gitu, torpedo." Yeah. Ada dua, ada satu lusin. 12 kan berarti. Banyak kan sekeranjang gitu. Difotoin, dikirim ke Rasika tadi. Ini pesenan ini gitu katanya.
0: Wah, pesenan. Wah, enggak baik.
1: Pesenan katanya torpedori.
0: Buat apa sih?
1: Buat makan.
0: Iya, maksudnya buat apa? Biar apa kok khusus gitu?
1: Enggak tahu, kalau torpedori kan enak. Rasanya itu apa ya? Rasanya gurih-gurih gitu, nyoy gitu.
0: Ya pasti kalau dimasak gurih.
1: Gurih.
0: Maksudnya kenapa dikhususkan gitu? Karena ada daging, lebih enak.
1: Ya karena apa? Karena cuma sedikit. Kalau daging kan banyak, orang nggak bakal cari. Kalau itu kan cuma satu, satu binatang satu. Udah.
0: Ya,
1: makanya
0: iya,
1: menjadi rebutan. Gitu.
0: Dua.
1: Dua. Oh iya. Okay.
0: Torpedo itu bukan ininya, tapi lebih ke testikal.
1: Betul. Yeah. Oh iya, ding dua, ding doknya. Iya, yeah, karena cuma dua, makanya
0: katanya
1: orang.
0: Katanya sih dipercaya sama masyarakat itu meningkatkan vitalitas dan libido pria. Nah, kalau yang makan cewek?
1: Yo biasa aja.
0: Dan libido wanita.
1: Libido wanita nggak ada, makan itu mah biasa aja.
0: Ya, karena memang ya namanya protein semuanya seperti itu.
1: Iya, betul.
0: Apalagi dari daging. Itu secara medis seperti itu. Jadi ada kandungannya itu protein, ada besi, zinc.
1: Iya.
0: Kayak sampo ya. Ada zincnya.
1: Iya, kandungan proteinnya lebih banyak, lebih tinggi gitu mungkin.
0: Dan namun klaim kemampuannya mendongkrak testosteron secara instan ini seringkali merupakan mitos.
1: Nah, benar kan?
0: Karena hormon tersebut tidak dapat diserap utuh oleh tubuh manusia, nggak bisa. Kecuali kan Rasika ketika mungkin butuh gitu ya, itu langsung bisa nyusu sapinya, ke wedusnya.
1: Langsung nyusu gini ke sapi.
0: Iya.
1: Ya nggak bisa.
0: Dan makan rumput.
1: Ditendang lah sama sapinya.
0: Makan rumput juga. Yang biar bisa kayak wedus.
1: Kayak wedus, kayak sapi gitu.
0: Itu bisa itu. Itu langsung bisa. Tapi cuman ya itu. Kalau Rasika baunya jadi perengus gitu.
1: Dan tantangan, siapa tahu sapinya enggak mau, ya kan? Iya kan dia merasa asing gitu. Ini apa sih?
0: Ya enggak, mau aja mau dia.
1: Enggak, sapinya pasti ini apa sih?
0: Mau setiap menyusui itu harus keluar dia susunya. Kalau enggak dia asinya ini jadinya asin gitu. Aku pernah dapat itu susu. Beli susu, ya kan ternyata sapinya itu udah lama tidak anaknya enggak nen, enggak diperah.
1: Enggak diperah.
0: Akhirnya ini asin.
1: Oh iya kolesterolnya baik apa namanya?
0: Kolesterol
1: apa sih? Pokoknya ini.
0: Apa? Kalsium.
1: Bukan. Kalau bayi itu apa hisapan pertama itu apa namanya? Kolostrum. Ya pokoknya itulah mungkin itu karena dia kan mengendap gitu.
0: Yeah.
1: Ya, nih lo ya.
0: Pokoknya kalau kandang sika itu pengen butuh stamina kayak sapi kayak wedus. Mm-hmm. Itu tiru kehidupannya.
1: Kehidupan sapi.
0: Ya, sama wedus.
1: Makan rumput.
0: Iya, makan rumput.
1: Daun-daunan lah, ya. Jangan rumput.
0: Iya, daun-daunan.
1: Hijau-hijauan gitu.
0: Oh, tapi ya dimasak.
1: Iya. Mentahan ada, yang buat lalap kan banyak.
0: Heeh. Gimana kalau dipanggil? Yuli. Mbak. Oke, yang sudah bergabung?
1: Pak Hari.
2: Selamat sore Mbak Grita dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Bandara Ahmad Yani mau ke arah Kepati Mbak Grita. Tadi untuk ya Sudarso lancar Mbak kedua arah Sayung. Gak ada rob, cuma ada dikit sebelah kiri di depan variasi usaha beton. Sebelah kiri kalau dari barat, kalau yang dari timur sebelah kanan. Begitu Mbak, info yang barusan saya lewati di Pantura Sayong.
0: Matur suwun, terima kasih Pak Hari informasinya untuk Kang Rasika melintas. Ini Sayung ya Kang Rasika, itu lancar sih sebenarnya. Cuman robnya sedikit aja. Tidak seperti hari-hari biasanya karena mungkin libur juga. Sekitaran varia usaha itu hanya di lajur sebelah kiri. Sementara yang kalau dari arah timur itu ada di kanan. Atau dari arah Demak itu karena di situ ada U-turn ya. Jadi airnya itu keluarnya dari U-turn dari sisi utara jalan. Oke, Pak Hari terima kasih informasinya masih sangat lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: Pak Denang.
3: Selamat sore. Mbak Greta melaporkan melintas di wilayah Kota Ngawi ini. Audio voice Rasika masih terdengar ya. Di sini sayup-sayup Pak
1: Ngawi.
3: Radio reguler kondisi lalu lintas Ngawi ke arah Sragen lewat arteri lancar jaya. Cuaca cerah. Matur suwun,
0: terima kasih informasinya Pak. Siapa ini tadi?
1: Pak Danang. Iya, Ngawi memang masih terdengar rasik kan. Ya, masih bening Ngawi.
0: Bisa kalau masih semuanya original dari mobilnya. Mm-mm. Itu seringnya bisa kita lebih cetah.
1: Lebih cetah ya. Benar, pasti bening kalau di Ngawi itu.
0: Kemudian
1: Pak Gita ini di
0: Pak Gita ini melintas di kawasan TL.
1: Eh, kok Banyumanik sih?
0: Sini Ungaran sini.
1: Oh, iya. TL DPRD.
0: Rumah satu Ungaran. Lalu lintasnya terpantau masih cukup lancar. Gampang lah ini mah. Oke, okay. Kemudian jalur ke arah Banyumanik juga masih lancar ya dari arah Ungaran. Tidak ada ketersendatan, tetap ekstra hati-hati. Jaga jarak dengan kendaraan di depan Anda dan juga waspadai kendaraan yang keluar dari gang. Misal banyak yang buru-buru ini nyari areng,
1: nyari tusukan, sate, nyari bumbu, tomat,
0: kecap, tomat.
1: Iya betul. Cabe,
0: jeruk.
1: Jeruk nipis.
0: Terus apa nih?
1: Kol.
0: Torpedo
1: enggak kol. Terus apa? Timun.
0: Ya, lalapan. Selada.
1: Ya, selada juga banyak yang cari
0: Tukut.
1: Nih. Jukut, jukut mah digoreng, jukut goreng lagi, ini lagi viral nih jukut nih.
0: Masih
1: viral ya jukut goreng. Padahal saya tuh nggak tahu jukut tadinya apa. Oh, jebule kuwi to kenci. Kalau orang Jawa bilang kenci.
0: Kenci. Mm-mm. Nah, tapi ini loh kereta yang torpedo itu sebenarnya itu memiliki kandungan ini apa?
1: Apa?
0: Asam amino arginin.
1: Hmm.
0: Jadi torpedo itu mengandung testosteron memang dan asam amino arginin. Ini saya baca ini. Ini kitab dari Sutasoma ini.
1: Okay.
0: Yang membantu itu kalau asam amino arginin itu membantu melebarkan pembuluh darah. Jadi tubers itu kayak. Ininya. Makanya kebanyakan orang makan kambing, daging-dagingan itu berasa hangat.
1: Karena
0: aliran darahnya itu lancar.
1: Peredaran darah.
0: Cuman itu banyak senyawa itu testosteron sama asam amino arginin ini rusak selama proses dimasak.
1: Oh, harusnya murni. Harusnya mentah langsung dimakan. Enggak enak lah. Mentah-mentah kok dimakan.
0: Saya tak ngopi sih. Sor.
1: Teman siaran itu ya kopi.
0: Ya enggak lah. Kalau rasik kan. Kamu jangan gitu deh. Kamu jangan lupakan. Kamu menggantikan kan rasik dengan kopi, enggak boleh.
1: Saat kita haus gitu loh, minum kopi. Terus supaya gak ngantuk, minum kopi. Supaya seger gitu kan. Aroma kopi kan enak nih, seger gitu.
0: Ini juga bisa membuat stamina pria itu bagus.
1: Kopi.
0: Bagi makan luaknya.
1: Enggak lah, makan luak.
0: Ada siapa ini?
1: Ibu Mai, selamat pagi Mas Yuli, baru bangun jam segini.
0: Hey, enak aja. Betul. Masnya tadi setengah lima saya. Aku tuh sibuk.
1: Sibuk panik.
0: Sejak semalam itu apa?
1: Nungguin sapi.
0: Ya, wedus juga ditungguin. Belum datang ya kan, karena mungkin orderannya banyak, jadi ngantar sana kayak travel itu, travel hewan. Ngantar ke sana dulu nunggu, ternyata masih di Semarang sapinya.
1: Berarti nggak bisa tepat waktu ya? Ada yang nggak bisa tepat waktu tadi juga.
0: Sapinya
1: ada...
0: dari Boyolali gitu.
1: Oh, dari Boyolali.
0: Bawen.
1: Tadi ada yang kirim sapi baru dikirim tadi Pak. Siapa tadi ngirim? Mbak, depan saya sapi ini banyak lagi dikirim.
0: Biasanya besok.
1: Oh, besok baru di.
0: Dibelah.
1: Dimutilasi.
0: Dipotong. Pokoknya sampai tasrik selesai 7 hari. Dan 3 hari. 7 hari.
1: Berapa hari? 7 hari apa 3 hari yang betul dong, yang yang pas gitu.
0: 7 hari apa 3 hari ya?
1: 3 hari kali.
0: Saya udah potong-potong ada mambu, wes kuramas, wes wabunan. Alah, ora karuan terus turu. Tangis-tangis setengah limo. Kemudian,
1: oh ini Bu Lilis bilang kolesterol.
0: Kolesterol namanya.
1: Kolesterol.
0: Isapan dari
1: Itu bayi yang pertama itu.
0: Kolesterol. Nah, kalau Greta
1: apa?
0: Tantrum.
1: Enggak lah. Pak Thomas.
0: Pak Thomas.
4: Sore Mbak Gre, ini di Peterongan.
0: Ramai
4: orang beli apa namanya?
1: Tusukan.
4: Tusuk sate itu loh.
0: Wah, bumbu arang. Bumbu-bumbunya itu yang pinggir itu.
4: Sampai macet.
0: Itu tiap hari sebenarnya, cuman ramainya ya gini ini.
4: Udah mau nyate semua ini.
1: Udah mau nyate.
4: Tuh. Rame ya dari arah sana juga di arah Lamper ke Sriwijaya. Udah ngantri beli tusuk sate.
0: Tusuk sate, areng, terus dan lain-lainnya.
1: Iya, betul.
0: Karena sehingga dibuat apa ini menunya, dagingnya yang didapat. Saya punya beberapa resep ya.
1: Iya, boleh.
0: Ini sampaikan untuk kawan Rasika semuanya. Tapi nanti ya. Kalau nggak besok lah.
1: Kok nanti, kok besok?
0: Kan udah masa. Cuman ada beberapa yang mungkin kebiasaan.
1: Apa?
0: Kalau bisa jangan biasa.
1: Jadi yang
0: yang lain, menu yang lain selain sate. Supaya apa?
1: Supaya nah, bervariasi.
0: Sama tetangganya itu nanti jolijolannya
1: nih. Jolijolan ya supaya bervariasi.
0: Iya. Ya, ya. Oh, ada lagi nih Pak Thomas nih.
5: Mbak Gri?
1: Iya.
5: Kok suaranya agak bindeng-bindeng, Mas Yuli bukan ya? Ada Mas Yuli. Mong terpedo kok. Kenapa ya? Terpedo itu kok jumlahnya 2 ya, Mas? Kenapa ya kok enggak 3, kok enggak 4 gitu?
0: Kelainan itu. Enggak boleh disembelih itu namanya.
5: Makannya 4, ada orang 4 terus pengen makan 4 gitu terus adanya 2 terus enggak kebagian dong.
1: Ayo dibagi.
5: Terima kasih.
0: Paruan. Itu kalau 3 itu enggak sah untuk dibelah, itu ada cacat namanya, Pak Thomas. Oh, ya loro jenenge testikal. Ora percaya.
1: Buka.
0: Anu no.
1: Buka.
0: Semuanya dua punya cowok itu. Ya, kemudian
1: kawan di 4900 ada kemacetan panjang di Demak. Ini banyak truk baris sepanjang jalan. Ada apa ya? Di Demak di mananya ini?
0: Yang
1: Ibu?
0: Di Nasmoko itu ya.
1: Oh, di Nasmoko ya, iya iya.
0: Nasmoko di
1: tadi ada truk yang satu, yang satu trouble.
0: Oh, temennya Pak.
1: Temennya 5 Pak 6 gitu.
0: Katanya sih rembukan mau nyate di situ.
1: Ya mungkin bisa jadi.
0: Ada. Kemudian
1: Pak Chris Pepkok apa paham banget sih rasanya kuri-kuri asin torpedo. Ya iyalah orang saya makan.
0: Ya pernah makan lah. Pak Chris enggak pernah. Lemah.
1: Lemah. Sayang perempuan aja makan.
0: Aku juga pernah.
1: Nah, enak kan?
0: Ya kalau mateng ya enak lah. Cuman ya biasa aja sih habis makan.
1: Enggak ada efeknya apa-apa.
0: Apa nih? Bulu tuh.
1: Ya enggak lah, kalau udah dimasak itu kan enggak utuh gitu bentuknya.
0: Ya masa kan iya potongan dimasak, kecil-kecil kayak iya. Ini hati, rempelo.
1: Ya betul, ya, gitu. Bukan langsung utuh dimasak terus makannya ya utuh-utuh gitu ya, enggak lah.
0: Kalau sum-sum aku pernah mentah cerita.
1: Eh enak po.
0: Kambing itu
1: sum-sum kambing. Iya
0: ya, terus disu.
1: Yeah. Masak mentah enak.
0: Ya katanya dulu tapi wah rasanya enak karuan.
1: Ya enak ya dimasak dulu.
0: Promosi san.
1: Iya.
0: Tapi kalau kambing ini Jawa itu yang prengus. Beda dari domba.
1: Oh kalau domba iya.
0: Domba iya prengus tapi nggak nemen gitu. Nggak nemen. Kemarin ada ini jenis baru kan sekarang hibrida.
1: Apa itu?
0: Texel.
1: Apa itu Texel?
0: Ini apa namanya? Jenisnya macam luar negeri gitu. Jadi dikawinin. Untung orang tuanya setuju itu.
1: Perkawinan silang gitu.
0: Ya enggak silang sih ya, di kandangnya dia kawin ya. Enggak mungkin disilang.
6: Raska FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru. Desain elegan, model kekinian, kadar bagus 8 karat sampai 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu nggak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas.
7: Toko Emas Super Mase Pekalongan. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok kami di akun Super Mase _ official pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30 dan malam pukul 21 sampai 5 pagi.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
4: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
5: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
4: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
6: Diam!
7: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
5: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
7: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
5: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhuu.
4: Ya, si jomblo kuliah lagi.
5: Apaan sih?
7: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
8: Pok, tima IDW, lare wangi rentim, Mbak.
9: Mbak Siti, Pok.
8: Iya, Mbak Siti.
9: Mbak Siti ini loro.
8: Lah, loro apa sih?
9: Loro tumor, Mbak.
8: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
10: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
11: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
10: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
12: 88,9 FM Rasika Pekalongan. Saatnya sholat.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: 88,9 FM.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi renti mbak?
2: Mbak Siti pok.
1: Iya mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari dengan teratur. BioSeven mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya BioSeven.
4: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
5: Anda masih mendengarkan Kelana Kota, dan kita lanjut lagi, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Yang sudah bergabung ini ada siapa ini?
6: Pak Prayitno.
5: Pak Prayitno.
7: Sore, Mas Yuli, Mbak Greta, kawan Rasika. Mas Yuli kok kelihatannya binjeng ya? Nah itu cocoknya makan sate sama sambal pedes, Mas. Nanti bisa meler.
5: Malah mati ini malah meler. Tadai, Bu. Ya nanti, ya apa tahu ini, malam ini ada ini.
6: Apa?
5: Biasa, bapak-bapak sama ibu-ibu
6: masak-masak.
5: Iya lah. Okay. Sampai di mana nih Pak Prayitno kemudian?
6: Pak Yopi, bener yang dinas moko itu sing moko siji, kancane telulas. Kok ya dibiarkan polisi ya menghubungi buka tenda camping bersama terus bikin api unggun.
5: Iya, biasanya gitu dia ini nge-camp di situ. Camper truk.
6: Mungkin karena libur kali.
5: Ya enggak. Itu kan dump truck jalan terus itu. Proyek gitu.
6: Oh.
5: Oke, Pak Yopi. Wah, masih tersendat ya di sekitaran Nes Moko, Bulu, Demak, karena sih kan arah ke Kudus, arah ke Jeporo. Ya pokoknya sebelumnya itu berjajar pulau-pulau. Truk banyak banget karena sih kan yang mokok satu tapi temannya banyak sekali. Semoga ada kawan-kawan kepolisian bisa kasih pengertian untuk bisa enggak gitu. Ikut-ikutan ngapain terus. Misal yang trouble, apa ya saat regutuk uang telulas si sopir terus ngurutuk bareng nyekel mesin kan nggak mungkin.
6: Iya ya, paling solidaritas gitulah nemenin ya, gitu. Nemenin
5: apa?
6: Atau mungkin sambil istirahat kan bisa jadi.
5: Biasanya gitu. Kemudian
6: Pak Hari.
8: Halo Mas Yuli, ya. Mbak Greta dan kawan Rasika. Untuk di Demak Jember.
5: Jepur.
8: Ada kesendatan. Ini koknya truk yang trouble kemarin.
5: Oh,
8: Mas masih ada di situ. Mas Juli barusan lembur ya semalam takbir.
5: Suara nasi kan
8: berubah.
5: Artis mana jawab pak?
8: Sehat selalu Mas.
5: Amin.
8: Dan Mbak Greta.
6: Oke, amin.
8: Tersun.
5: Oke, terima kasih juga dahnya Pak. Saya juga untuk Anda Pak Hari. Kemudian
6: kawan di 2405 di Dusun Dampit, Kelurahan Delik, Kecamatan Tuntang, mati lampu ada apa ya?
5: Nah, belum ada info apakah ada pemadaman bergilir atau ada sesuatu hal masalah, mungkin ada pohon ambruk atau bakar-bakar sate terus bakar tiang.
6: Aduh, jangan dong.
5: Tiang bunti betulnya terusnya. Coba nanti ada yang tahu mungkin. Kemudian
6: Pak Kris, untung yang kejepit bukan resleting. Coba. Oke, itu.
5: Kok ngerti lagi? Ini aku mau kejepit.
6: Ini Dorper tak kawinkan silang dengan teksel.
5: Right.

0: ya.
1: Nih.
0: Oh ini.
1: Tapi nih kawin silang lagi nih.
0: Iya, kepalanya kambing Jawa.
1: Iya, semuanya gitu. Bentuknya domba. Cuman bulunya itu gitu.
0: Bulunya lebih halus, enggak kriwil-kriwil ya
1: bulunya ya. Wah, anu, tapi sekarang bersih. Mm-hmm. Kan itu pakainya kandangnya enggak di tanah kita sekarang itu.
0: Pakai itu.
1: Pakai
0: di atas gitu.
1: Gitu. Ini tanda apa jenis domba yang skincare-an hanya badannya saja ini.
0: Oh iya, mukanya hitam.
1: Oke, Pak Kris, terima kasih. Dan untuk kandasika yang melintas di sekitaran Sayung, ya ini ada rob tapi sedikit aja. Kemungkinan juga nanti enggak sampai tinggi karena sudah mulai berakhir. Bulannya juga sudah mulai munculnya itu tengah malam banget gitu enggak. Kalau sore gitu bulannya keluar, wah robnya tinggi-tinggi seringnya. Dan untuk jalur lainnya silahkan kandasika lancar juga informasi yang penting sekali. Anda bisa bagikan informasi Anda di 081-32-58-58-500.
0: Pak Prayitno.
2: Malam Mas Yuli ya. Dan Mbak Greta
1: sedang
2: untuk pagi ini tadi jalur rata-rata umumnya lancar Mas. Sedikit mungkin armada mobil atau truk yang mengaspal. Namun setelah jam 2 itu sudah mulai rapat. Nah ini malah semakin rapat lagi karena mungkin yang tadi pagi siang itu ada kegiatan, malam ini
1: capek,
2: pada jalan-jalan Mas.
1: Terus rapat sekarang metu blung. Oke Pak Prayitno, terima kasih informasinya. Nanti kita lanjut lagi Kak Nasika. Tetap ekstra hati-hati di jalan raya dan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Buntut insiden meledaknya pipa jaringan gas di Desa Batur Sari, Meranggen, Kabupaten Demak, Senin malam, Polsek Meranggen kini memperketat pengawasan proyek. Langkah ini diambil guna menjamin penanganan dan antisipasi jatuhnya korban jiwa pada kawasan permukiman warga. Kapolsek Meranggen, Polres Demak, AKP Kumaidi menegaskan pihaknya telah memanggil manajemen kontraktor pelaksana proyek. Polisi menuntut adanya evaluasi total serta peningkatan standar keamanan yang ketat saat proses pengujian tekanan jalur gas. Ketegasan ini diambil karena peristiwa tersebut merupakan insiden kedua kalinya yang terjadi di wilayah Meranggen. Kepolisian meminta pihak kontraktor lebih berhati-hati demi menjaga keselamatan dan ketenangan masyarakat. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah kini tengah menjaring ribuan anak dari keluarga kurang mampu untuk masuk ke sekolah rakyat. Tahun ini total terdapat 18 titik sekolah rakyat yang siap menampung para siswa baru. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menyatakan petugas lapangan dikerahkan untuk melakukan asesmen langsung kepada keluarga kurang mampu berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Seluruh siswa yang lolos akan mendapatkan fasilitas lengkap secara gratis, mulai dari asrama, makanan, hingga fasilitas laptop satu persatu. Meski sempat terdapat laporan adanya siswa yang keluar karena belum terbiasa dengan pola hidup disiplin, pihak dinas sosial akan terus melakukan pendekatan dan pembujukan. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang layak hingga lulus. Berikut kabar haji. Fase puncak ibadah haji telah dilalui. Sebanyak 527 kelompok terbang jemaah Indonesia sudah menjalani rangkaian padat di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ketua Komisi Nasional Haji Mustolih mengingatkan padatnya agenda dan cuaca panas sangat menguras stamina. Kondisi ini rawan membuat jemaah, terutama lansia dan disabilitas, terpisah ataupun tersesat dari regu mereka. Menyikapi tantangan tersebut, Komisi Nasional Haji meminta seluruh jemaah untuk saling membantu dan semangat menjaga jemaah. Solidaritas ini dinilai sangat penting guna meminimalisir adanya jamaah yang hilang di tengah jutaan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika untuk kita semua. Kelana Kota Rasika.

0: Baik, Anda masih mendengarkan Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Bagaimana Pekalongan? Apakah ada menu lain?
1: Ada di pastinya. Pekalongan?
0: Wah, saya juga ada menu lain.
1: Apa?
0: Ya, apa saya tanya dulu yang Pekalongan ada nggak? Misal apa di sana itu?
1: Ya, sekarang kan banyak chef-chef baru tuh yang pintar masak, suka masak, terus punya resep-resep baru gitu kan. Jadi mesti menunya kan nggak yang masaknya cuma itu-itu aja, dimasak itu-itu aja, enggak. Pasti banyak resep-resep baru pastinya.
0: Ya, pastinya. Ada itu kalau Pekalongan yang khas itu adalah soto KTL.
1: Soto KTL
0: Mbah Rukiah, legend. Ini legend, very very legend. Ini udah berapa tahun? Puluhan tahun pokoknya itu warung itu. Warungnya sih sederhana, tapi di situ sering buat jujukan bahan instansi-instansi itu kalau makan siang di situ. Umurnya udah 70-an lebih ini Mbah Rukiah ini.
1: Mbah Rukiah. Yang punya itu KTL ya. Itu.
0: Dulu itu otot sapi yang dijual. Kurang diminati kita kalau di pasar itu. Nah, di situ terus ada ide dari Mbah Rukiah untuk mengolah torpedore.
1: Torpedore.
0: Terutama sapi. Ini jadi bahan baku soto.
1: Torpedore jadi bahan baku soto.
0: Ya, jangan tanya KTL itu apa ya. Jadi itu ya sebutan bagian dari tubuh sapi jantan. Torpedore.
1: Oh, kalau jadi disingkat.
0: Di mana Spanyol torpedore.
1: Torpedore.
0: Saya punya cerita. Mau tak ulangi?
1: Enggak usah lah.
0: Karena sih nggak mau tahu ini.
1: Sudah banyak yang tahu.
0: Enggak. Saya ulang ya. Saya ini, wah ini sejarah buat saya waktu di Spanyol sana.
1: Iya, maksudnya kalau ceritanya mungkin ke Spanyol lagi kan beda cerita gitu.
0: Iya, sama lah cerita, beda cerita gitu. Sama ya, ceritanya.
1: Torpedorenya beda gitu loh.
0: Iya beda memang. Ini kalau kan Rasika polling ya, mau tak ceritain bilang aja.
1: Iya.
0: Mau. Silakan di WA, mau.
1: Mau gitu. Nah. Oh iya. Kalau
0: mau tahu ada yang enggak mau, bilang aja. Enggak mau.
1: Iya.
0: Gitu. Ini waktu saya dulu di mana?
1: Kan belum ada polling.
0: Iya, ini cerita anunya aja waktu
1: awalnya.
0: Di mana Spanyol.
1: Iya, tapi kan belum ada polling. Nanti kalau udah ada yang bilang mau gitu, baru cerita. Tapi kalau baru 1-2 gitu ya enggak usah cerita.
0: Harus berapa?
1: Ya minimal 10 lah.
0: 10.
1: Minimal loh itu 10.
0: Ini pasti kan Rasika banyak yang belum mendengarkan.
1: Nah itu
0: cerita
1: makanya
0: saya.
1: Kalau cuman baru satu. Harus 10 gitu. Minimal harus 10.
0: Ayo kan Rasika.
1: Minimal
0: kalau
1: ya.
0: Mau, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Tapi kalau ini yang soto KTL.
1: KTL itu
0: Mbah Rukiah. Ini biasanya kan pakainya jeroan atau babat gitu ya. Tapi soto ini memilih bagian torpedo karena dianggap lebih sehat.
1: Lebih sehat dan lebih gurih kali ya.
0: Keunikannya itu yang membuat soto KTL Mbah Rukiah ini punya cita rasa dan tekstur berbeda. Kuahnya gurih.
1: Kuahnya
0: ada
1: gurih.
0: Potongan otot yang pastinya empuk ya, bukan yang susah gitu.
1: Ada warung itu aku.
0: Otot. Warna karet tuh. Dan menghadirkan sensasi kenyil.
1: Kenyal-kenyal gitu ya. Kenyal-kenyal.
0: Tapi enggak alot gitu. Empuk tapi kenyal gitu. Kenyalnya enggak alot.
1: Pokoknya bisa dikunyah gitulah ya.
0: Sampai sekarang itu kata orang-orang yang beli di situ, bumbunya itu konsisten. Enggak pernah berubah. Sama terus. Jadi orang ke situ tuh pas melintas, misal waktu foto, ya kemarin begini, ya itu pasti mampir dia. Nah, tuh di mana? Di sana.
1: Di Pekalongan.
0: Pekalongan. Tuh legend banget itu. Itu adanya di Wirodeso. Nanti kan Rasika ketika melintas di Pekalongan, ya, kalau Wirodeso berarti kabupaten Pekalongan, arah ke Comal, arah ke Jakarta lah pokoknya, ke Tegal gitu. Nanti bisa di map itu. Ada soto KTL Mbah Rukayah.
1: Itu masih generasi pertama yang jualan masih, atau sudah?
0: Masih. Umurnya 75-an. Mungkin sudah 80 sekarang mungkin. Nah, itu dia. Kemudian
1: apa ini Pak Kris? Kepala hitam full blood.
0: Full blood F1 berarti.
1: Akte kelahiran asli Australia jadi impor, dikawinkan silang dengan lokal untuk mencari genetik agar domba-domba lokal bisa besar-besar juga.
0: Ya, karena gitu. Beda dengan luar negeri. Mungkin sukete ya?
1: Mungkin. Atau mungkin ini
0: pakannya, udaranya,
1: vitaminnya.
0: Ya, udaranya mungkin.
1: Udaranya juga beda mungkin. Australia kan ada dingin, ada panas.
0: Sama.
1: Ada semi.
0: Pak Erik nggak mau.
1: Mau baru satu.
0: Baru satu yang mau tak ceritain soal perjalanan saya ke Spanyol. Ini kaitannya sama torpedor ya.
1: Baru satu.
0: Kemudian
1: Pak Purwanto ini melaporkan perjalanan dari Kulon Progo ke Pringapus lalin lancar ngacir kedua arah. Cuaca hujan ringan tidak merata.
0: Hujan sudah hujan ya di daerah Pringapus. Tadi juga Bawen sudah mulai ada kepiur-kepiur juga.
1: Ini tadi di sini hati-hati ya. Hujan. Gerimis tapi di sini.
0: Nah, udah mulai nih.
1: Nah, tadi sini. Sekitar jam 2-an lah.
0: Pokoknya jaga stamina, jangan kayak saya ini. Udah kemarin tuh panas, tiba-tiba di Jogja itu hutan dengan di Malioboro nih. Kan sekarang parkirannya bis tuh jauh.
1: Oh, di kantong-kantong parkir gitu.
0: Ya, jalannya. Iya, pasti kan.
1: Iya,
0: kan dulu di Abu Bakar Ali dekatnya rel kereta itu stasiun.
1: Iya.
0: Terus sekarang kan di
1: nggak bisa dipindah.
0: Itu mana satunya agak jauh memang. Ayo enaknya apa di sana itu memang sudah mungkin sudah akan ditata lebih baik. Ada shuttle-nya, asinannya, enak kayak elop gitu. Muatnya 15 jalan itu dan 10.000 PP.
1: Oh ya murah ya.
0: 10.000 gak? Nanti berhentinya di dekat teman kita radio di sana, Arma 11.
1: Oh,
0: sebelahnya BNI. Nanti,
1: kalau misalnya mau balik ke parkiran,
0: ke situ lagi. Tinggal nunjukin karcisnya aja. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Enak gitu. Oke, lalu lintasnya lancar untuk kedua arahnya dari Kulon Progo sampai dengan Pringapus. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Enggak, belum. Ini satu orang.
0: Satu orang kan bisa suaranya
1: enggak
0: banyak.
1: Enggak bisa.
0: Nah, baru Listiani, dua. Penasaran sama torpedor.
1: Penasaran sama torpedor. Itu lanjut Ibu Suki Mintitin mungkin ya. Kok ibu-ibu ibu-ibu nih yang oke nih. Aduh.
0: Ini sangat luar biasa ceritanya ya. Pengalaman saya ada di Espanol.
1: Iya, yang bapak-bapak baru satu.
0: Baru satu.
1: Ibu-ibu dua.
0: Nah, yang pengen tak ceritain soal torpedor di Spanyol, ya bilang aja mau ya aja. Yeah. Mau gitu. Nanti tak ceritain. Ya, tambah dua lagi. Saya kayak saya yang ngebut cerita ya. Ya sombong-sombong dikit lah pernah ke Spanyol. Apalagi dijajain ya. Jadi ceritanya gini, belum ya.
1: Belum, baru tiga. Kan saya bilang minimal 10. Soalnya ini kawar asiko kepada kemana gitu ya.
0: Nah kan pada bakar-bakar kita kalau malam gini. Bapak-bapak pada takut. Harusnya ibu-ibu yang takut. Ini masalah torpedo kok malah. Harusnya bapak-bapak, wah apa nih? Mungkin ada suatu yang wah gitu. Ini malah ibu-ibu, malah bapak-bapak. Ibu-ibunya yang
1: semangat.
0: Semangat nih. Ya. Kaitannya sama itu sih ya.
1: Torpedo re.
0: Kalau menu sekarang itu yang dibuat tengkleng gitu.
1: Oh, tengkleng ya.
0: Saya tak wahing sih.
1: Iya.
0: Malah Bume jangan cerita.
1: Kan berarti itu. Berarti ini
0: Bume emang pernah
1: dengar ceritanya.
0: Ini
1: jangan kalau, jangan cerita tuh.
0: Kok jangan cerita gimana ya? Satu yang tidak mau diceritain ya wis enggak apa-apa Bume. Pernah.
1: Tuh pernah. Oh, pernah dengar.
0: Nah, kan bagus ceritanya. Soal apa?
1: Torpedo nih.
0: Menu yang jarang itu tengkleng gitu. Tengkleng itu yang jarang orang itu karena mungkin ini ya lebih ribet mungkin ya.
1: Yeah.
0: Lebih ribet. Sama gulai. Tapi gulai kan sekarang bumbunya sudah jadi satu itu ya. Di pasar itu.
1: Ya, bumbu sudah jadi.
0: Selai, ada tetek ke siji. Sama bumbu cemplung. Nah, kalau biasanya tengkleng itu mana? Solo.
1: Solo, nah, terkenal Solo.
0: Tengkleng itu Solo, Greta. Mm-hmm. Nah, rasanya kalau tengkleng itu lezat. Enggak
1: kayak gulai.
0: Ya. Ya. Lebih ini. Lebih punchy untuk tuh bumbunya. Mm-hmm. Ya. Menggoyang lidah.
1: Mm-hmm.
0: Biasanya pakainya ini, Greta. Jadi minyak goreng ya kan. Ya tentunya daging kambing lah ya.
1: Iyalah.
0: Tapi direbus dulu sampai empuk. Nah, dan ambil kaldunya.
1: Oh,
0: itu
1: iya,
0: penting itu. Kemudian pakai air, ada daun jeruk, ya kan? Terus daun salam. Assalamualaikum. Daun salam. Kemudian ada pakai ini ya sasetan apa-apa bumbu.
1: Bumbu, ya. Bumbu instan.
0: Terus sama tomat. Ada gulanya. Pakai gula. Pokoknya bahan bumbu halus ya, itu ada jahe seperempat aja sendok. Biasanya jahe, kan sekarang ada yang halus-halus itu, sasetan tuh seperempat sendok makan lengkuas, seperempat sendok makan kunyit.
1: Seperempat sendok makan kunyit, jadi potongnya seperempat sendok.
0: Ya, gitu. Jadi kunyit taruh sendok seperempat aja, terus dimakan kan sendok makan. Bingung ya. Ada bawang merah, bawang putih, ya bat lah. Kemudian ada ketumbar,
1: ketumbar,
0: sama itu yang sering jinten, jinten, makanya jinten gitu. Pokoknya semuanya dihalusin, panasin minyak, tumis yang bumbu halus, masukin daging yang tadi direbus tadi sampai empuk ya kan, terus campur, wur, bluk, kemudian masukin air kaldunya itu.
1: Iya.
0: Dari rebusan daging itu.
1: Terus
0: masukin. Terus kasih daun salam, jeruk, sama ditambah bumbu tadi sasetan tadi. Kasih sedikit gula, ya kan? Diaduk sama sambil dicek rasanya. Wah, enak nih. Baru nanti dihidangkan. Bisa dihidangkan. Pakai air ya. Kalau bisa airnya ini yang 750 ml. Kalau bisa pakai Aquafiva kan 700 mili.
1: Oh iya.
0: Nah itu besok kan jangan lupa tutupnya dibuka. Siapa tahu ada. Waduh, coba lagi. Aku pernah ya di bis itu kan airnya mineral itu. Tak buka tak buka. Wah, 2000.
1: Lumayan.
0: 1000.
1: Lumayan.
0: Ya cuman dua tuh.
1: Ya lah, coba lagi, coba lagi.
0: Kan ada Pak Oga di jalan tuh. Tak kasihin aja tutupnya.
1: Biar ditukerin.
0: Wah, dibuang. Padahal kan itu 3000.
1: Ada duitnya 3000.
0: 3000 itu. Ya kan, gak mau dia.
1: Oke.
0: Bu Mei gak mau ini dia ceritain. Oke, okay, ini termasuk mau nih Pak Supriyanto.
1: Jawabnya bukan oke. Okay,
0: mau ya Pak ya?
1: Tak
0: ceritain
1: bagus
0: ya Pak ya? Tak ceritain pengalaman saya waktu di Spanyol.
1: Enggak, itu
0: masa
1: enggak
0: mau?
1: Torpedo bagus.
0: Torpedo
1: bukan
0: bagus.
1: Mau.
0: Ya oke, okay, mau. Ya, gitu. Mau.
1: Harusnya mau gitu. Tadi kan konsepnya mau.
0: Mau ya Pak ya?
1: Bukan ini oke.
0: Okay. Ini baik.
1: Apa ini? Wah, Alek, mau tapi
0: ya detail lah.
1: Mau tapi torpedo itu apa nggak tahu.
0: Nggak usah. Ya mau kok. Kemudian ada siapa ya?
1: Pak Prayitno.
2: Mas ini Mbak Greta, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Prayitno.
2: Kalau torpedo itu nggak usah menunggu pas Idul Adha ini Mas. Di Makmi Suyudono itu setiap saat jual torpedo Mas. Terima kasih.
1: Beda di Makmi.
0: Makmi.
1: Beda apa? Rasanya tuh beda pokoknya. Antara beli dan dari kurban itu beda. Pasti beda.
0: Otot deh kono ke seri
1: oh,
0: ake.
1: Oh, otot.
0: Banyak kan otot Pak itu. Apa itu kok? Koyor.
1: Koyor.
0: Nasi koyor kalau Makmi makmi itu koyor.
1: Koyor.
0: Itu legend juga. Tapi ada.
1: Ada.
0: Torpedo sapinya ada.
1: Tapi harus pesan dulu.
0: Hah? Enggak.
1: Enggak, memang setiap saat ada.
0: Ada. Jadi ada yang menu olahan jeroan sapi itu, ada yang khusus menunya ini testikalnya sapi. Nah, gitu. Pak siapa tadi? Pak Eno sering ke sana.
1: Oh, sering jajan di sana ya. Oke.
0: Okay.
1: Kemudian Pak Purwanto, oleh-oleh dari Kulon Progo Mas, super ini.
0: Oh, kuwi. Wah, kayak kalau ngono kuwi.
1: Berapa itu dihitung? 1 2 3 4 5 10. Masih kalah sama
0: biasanya tadi. Buat apa, tadi Pak? 12. Menunya apa namanya? Mm-hmm. Pak Purwanto sama kasih
1: dimasak bumbunya. Apa gitu.
0: Biarkan Rasika tahu besok kan masih ada yang beleh-beleh. Mm-hmm. Wah, dapat torpedo nih. Dimasak ini aja, tapi ini banyak banget nih.
1: 10.
0: Eh?
1: 10.
0: Ya kan ya kelihatan bawahnya.
1: Enggak lah, segitu-segitu itu gede-gede itu. Itu gede-gede.
0: Ya gede lah.
1: Iya memang itu gede-gede.
0: Ya siapa yang mau tak ceritain soal apa waktu torpedo, pengalaman saya di Spanyol.
1: Spanyol.
0: Ini masalah torpedo. Ada
1: Ibu Lisiani iki piye konsepe mung jari masak
0: kok kalau aku Viva. Air. Airnya itu 750 mili. Saya ingat langsung aku Viva itu beda dengan yang lain. Yang lain tuh 600, ini 700. Harganya murah lagi. Ya kan? Dapat hadiah, ada umroh, ya kan? Siapa tahu dapat umroh dari air, ya kan? Karena air itu menghidupi manusia.
1: Oh, iya. Ibu Lilis, aku turun rampung ceritanya kok wis gelisik mau diceritani kan.
0: Mau.
1: Ibu lagi. Aduh, ibu-ibu lagi.
0: Iya, tak baleni. Mau.
1: Enggak, itu tadi ngomongnya kan yang pertama torpedo bagus atau oke
0: ya, ya kan? Ya kan? Udah.
1: Ya harusnya mau. Yang pertama. Ya, polling-nya yang
0: cerita.
1: Pertama.
0: Saya
1: enggak ada
0: cerita.
1: Polling. Polling itu ya harus pertama, bukan yang kedua yang dipakai.
0: Kamu telepon MBG. BMKG deh.
1: Buah apa yang paling manis?
0: Gak usah. Kita gak anu politik. Apalagi orang itu. Ya yang lain aja. Ya mau banyak yang mau. 1, 2, 3 4 terus Bume gak mau ya sudah. 5, 6. Wah kurang 4 lagi nih. Kurang 4 kan sih kan. Jadi cerita saya itu waktu di Spanyol dulu. Lihat ini apa? Atraksi di sana. Bagus tuh ceritanya. Misal kalau enggak tahu ceritanya. Wah, itu bisa jadi pengalaman kan Rasika kalau mau ke Spanyol. Gitu. Oke. Okay. Mungkin Rasika saat ini di kampungnya lagi bareng-bareng sama warga bakar-bakar sate ya, jangan bakar rumah, apalagi bakar emosi ya. Ya, pengen tahu cuacanya, apakah akan ada hujan? Nah, kita ke kawan-kawan di BMKG, kita ke info cuaca.
3: Info cuaca.
0: Sudah tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang, Pak Agus. Selamat malam.
4: Selamat malam Mas Juli.
0: Selamat malam, selamat Idul Adha. Jarang ada yang mengucapkan ya, biasanya Idul Fitri.
4: Iya Mas.
0: Gimana, sudah diolah jadi apa ini? Dagingnya?
4: Ah, belum Mas, sendiri masuk terus.
0: Oh, piket
4: ya. Di kantor ini Idul Adha.
0: Iya, iya, iya. Nah, ini mungkin banyak kawan Rasika yang bakar-bakar ini Pak. Cuacanya untuk kota Semarang dan Jawa Tengah lainnya seperti apa nih? Silahkan, bagus.
4: Ya, baik, terima kasih Mas Juli. Baik, kawan Rasika, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk malam ini hingga besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang nih, umumnya berawan, tetapi ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang antara awal malam hingga dini hari nanti. Kemudian untuk angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 70 hingga 95%. Untuk Jawa Tengah juga secara umum berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata. Ini terjadi antara awal malam hingga dini hari. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, ini berpotensi terjadi di wilayah pegunungan atau dataran tinggi, kemudian sebagian pantura barat. Kemudian masih perlu juga diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, gambaran petir dan lain-lain. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 0,5 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yudi.
0: Baik Pak Agus, terima kasih informasinya.
4: Selamat malam.
0: Terima kasih.
3: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Rasika FM.
5: Makan jomblo di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
6: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
5: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
7: Diam!
8: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
6: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
8: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
6: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
5: Ya, si jomblo kuliah lagi.
6: Apaan sih?
8: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
9: Pok, tima idewe, lare wangi rendim ya?
10: Mbak Siti, pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah, loro apa sih?
10: Loro tumor, mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
13: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
14: Nah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
13: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian. Paket. Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
14: Aduh Pak, nembian calon-calon arep gaspol dipane ambrol. TV ini yo gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih Pak?
13: Lho pinta ki jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
15: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
13: Nah, iki baru mantap, Bu.
14: Gaspol mana, Pak?
15: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
16: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
17: Baik, Guru.
16: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
17: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
16: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
17: Aduh, Guru.
16: Kamu kenapa?
17: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
16: Jangan pelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alam tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.

0: Baiklah, murid-murid, kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar, yaitu jurus tendangan

0: rindu guru.
1: Kamu kenapa?
0: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
1: Penyakit jangan dipelihara. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi BioSeven setiap hari. Dan mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh ya BioSeven.

0: Cookies, enaknya full.
1: Kok tima idewe lare wang rentim ya?
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Nasional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non medis. Jangan putus asa, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasi ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu Akbar.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei 2026 pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiba saatnya sekarang untuk kita ikuti bersama acara Mutiara Hikmah bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi radhiyallahu anhu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya. Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Taufik Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الحنفاء وأصحابه الشرفاء ومن تبعهم بإحسان ووفى

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وأزواج وذرية وأهل بيت سيدنا محمد. أما بعد, wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ahlullah tiang-tiang ingkang tarik wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku kagungan pengertosan ilmu apa wae, bewacan no ing jerone Al-Qur'an iku kabeh mau tujuane niku napa? Siji, kanggo minangka pitutur nuturi awake dhewe, minangka iktibar, minangka panduan, minangka tuntunan, minangka tauladan. Mek pengeten terus pundi? Ayo supaya nglakoni sing sak mestine, ayo supaya medhoi sing pancen sak mestine. Dadi ngeten. Setiap ilmu ingkang ilmu kala wau kula panjenengan lampahi mesti mengiringi di dalam ilmu niku napa? Kados swara tampa rupa. Sing pun di swara tampa rupa kala wau bisiki teng ilmu kala wau. Aja lali lelakonmu. Nggih ta? Aja lali sing kudu kon lakoni. Mesti enten. Mboten saged sampean menghindar niku, mboten saged. Niki sing gelek kula omongno. Nggih ta? Sampean milih pundi? Nggih ta? Gak patek pinter tapi iso berangkat, pinter tapi gak berangkat, sampean milih pundi? Nggih ta? Titik akal ilmune tapi oleh taufik sangka Gusti Allah. Akeh ilmune, pinter ilmune tapi gak oleh taufik sangka Gusti Allah. Milih pundi? Ya saat ini kita sama niku milih gak patek pinter pokoknya berangkat. Sak bodoh-bodoh kula kali sampean kira-kira niku akeh pundi ilmu sampean kali lelakon sampean. Nen? Akeh pundi? Nen? Kataan ilmu nih, elah engkong kamiring di kodalo, geta. Ilmu nih kunyuoro tompo rupo lakonono aku. Mek pun ngeten sama niku kepingin pinter, nopo kepingin iso. Nen? Ayo nama lah. Nen? Dah. Geta. Napa bedane pinter mbek iso niku? Nggih. Nek pinter durung tentu iso nglunggukno kepinterane. Nggih ta? Tapi nek wong iso nglunggukno menyang apa sing

0: Jadi wong sak mangke niku wi'aul ilm. Gitu, cuma minangka wadahi ilmu sik durung dadi wong alim. Mek cara teng hadis niku pun dawuh Kanjeng Nabi. Gitu, uang-uang sing pinter iku ngene nang hadis fawa'aha. Nggih, wa hafizaha enten ngeten niku. Pun kula baleni malih. Sampean kepingin pundi pinter tapi gak iso. Nggih tak iso gak patek pinter. Nen? Tercerita. Nen? Tercerita. Lho. Niki jenenge wong nok donya njaruk sampurna niku bakak berarti wong niki njaluk lan cepet mati. Nggih ta? Nggih. Napa kula omongno kaya ngeten niku napa? Mergo teng donya niku mboten enten sing mati niki, sing apa sing sampurna niku mboten enten. Mesti ana sing dikrokoti, ya khudz min atrafiha. Dawe Gusti Allah teng Quran niku min atrafiha dikrikiti panjenengan. Gita, mungkin gampang. Ayo, sama milih disik. Sama milih pundi. Gak patek pinter iso. Pinter, tapi gak iso. Utawi kula lakoni malih. Sama niku pundi, akeh pundi. Sama niku ilmu ni ambil lelakoni. Kan? Akeh ilmu. Gini apa betul? Lah kok cek wani-wani ini sampean niku gelek-gelek ngaji mriki niku lho wong sampean mboten kurang nglakoni kok gak ilok lho. Ayo bingung nggih ta? Tetep minangka dorongan napa dorongane niku ya kepingin pinter iso nglakoni. Jadi sampean niati nek mboten sampean niati pinter sampean niku kados sering kula aturaken Al Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu an setiap badhe berangkat ngaji niku mesti dielingno karo ibuke ape nang ndi to kowe le ya bunyi ape nang ndi kowe badhe ngaji bu badhe teng mriku mriki badhe ngaos dielingno la ta'allam bil ilma illa idza nawaita al-amala bi wa illa fa huwa wabalun 'alaika yawm al-qiyamah. Ojo pisan-pisan kon seneng ngaji berangkat ngaji. Mek kon waktu ape berangkat ngaji gak kon niati ilmumu ape kon lakoni. Mek sampe kedaden koyo ngono hati-hati ilmumu dhewe ku besok hujjatun 'alaik bakal nuntut nang awakmu. Minangka musibah bilai besok ana ngersani pun Allah. Sampe niat di berangkat niku kepingin napa nyaos. Nyaos niku supados manfaat ya Allah. Nggih muga-muga kula saged nglampahi kula barengi kempal-kempal kaya kanca-kanca sing saleh. Lho sampean ngeten, coba kula tak takon, sing kathah wau berangkat sampean niati napa mboten? Nah, pokoke berang penangkane gak murup-murup. Nggih ta? Kuwatin morop-morop cuma bondo napa? Bondo ping pinter niki lho wadahi ilmu niku cuman cilok arek saat niki kali arek biyen niku pinter pundi pinter saat niki gitu apa tapi manut pundi arek biyen karo saat niki
1: nah malah
0: manut ini ku sing diomong no. Kadang-kadang uang niku lali uang ini pokoknya pinter sempun lah pun gak lah mek sampai pinter tok gita gak dirakoni yak nopo kadosipun dawah kenopo wawailun lima la ya'lam marrotan wawailun lima ya'lam wala ya'mal seba'a marrot suatu menimpa kerusakan uang-uang sing gak duwe ilmu sepisan tok. Tapi menimpa suatu kerusakan azab saking Gusti Allah peng pitu mergo pinter tapi gak dilakoni kayak apa kira-kira pun sing pinter olehipun niat nek dipaksa no pun boten yai pokok-pokok kula niku aja nggih ta niki bendune Gusti

0: Allah nek wong niku mboten nglakoni ilmu napa kabura matan indallahi antakulu mala taf'alun dipendui karo Gusti Allah ada amrunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun kon iku iso perintah wong api tapi awakmu dhewe nggih ta lali karo awake ing mung kok niku ya wis maca kitab nggih ta ya wis ngerti dawuh-dawuh no Al-Qur'an no hadis wis seru paling gak mekon gak iso maca kitab gak duwe ilmu ana pengertian no jero ne atimu kok nggih ta napa ya Allah. Nah, mek kula niku kados ngoten dos pundi dicap kali kula afala ta'qilun. Panjenengan kon gak duwe akal kok panjenengan niku. Nggih itu napak-napak no yai iki berat panjenengan ilmu nggih numpuk-numpuk. Kula nak pun sering matur kali jenengan bandanono istiqomah. Nek wis istiqomah bandanono sing temen ditemeni mastata'tum. Ya tak ngeten mawon kok pun kin gampil iki. Pun nggih, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi ra al-Imam Tabrani wa Ibnu Adi wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dawuhipun Kanjeng Nabi asyaddun nas azaban alimun lam yanfa'hu ilmu. Kita niki besok sing luwe berat niku napa siksane wong alim tapi ilmu ning boten manfaat. Kan wonten ing hadis riwayat Imam Bukhari saha Imam Muslim saking sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلك أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون ما لك فيقول كنت آمر بالخير ولا آتي وأنهى عن الشر وآتي ringkesipun dawuh besok wonten ing dina kiamat niku wong alim niku napa dipun lebokno teng jero neraka. Wekdal dipun lebetaken kala wau napa di dalam keadaan jeroane niku napa padha metu kabeh ya napa kira-kira eleke niku ya napa sampean bayangno sampean ganteng ayu nek kira-kira suwek titik kira-kira ganteng ayu napa mboten niki diketokno kabeh karo Gusti Allah beta diubengno karo Gusti Allah digawa ngalor ngidul ngetan ngulon padha mbekmu bengi napa padha mbekmu bengi himar oleh ngubengi napa ngubengi nggawa anune pari niku lho tak enten tangi nek cara mriki napa sapi napa jaran niku yang jalan napa wong cara desa niku napa sing basae pari diubeng kok gilingan niku lho. Dan napa niku sapi napa niku jadi diubengaken ngeten rata ngeten lek lajeng dos pundi ahli neraka niku padha kaget malaka matur yai ana apa lah kok perisaman niku kados ngeten iki dos pundi kita wong biyen sampean niku wong agung mulya ana ngersanipun Gusti Allah. Wong sampean niku nggih gadah ilmu kang kathah. Lah kok kados ngeten niku lho. iki critane yak napa niki? Jawabipun niku namung napa setunggal mawon. Aku biyen iku nok donya. Gelek perintah ngongkon wong liya tak kongkon nglakoni kebagusan, tapi aku dhewe gak tuman nglakoni. Sing nomor loro aku gelek ngukumi nyengeni ngilokno wong aja sampe nglakoni keelekan, tapi aku dhewe ya seneng. Ngeta. Niki lah. Ngeta. Teng pundi? Misale nek sampean niku mbela. Ngeta. Teng pundi kula niku seneng niku? Wong kenyataane kula mboten nglakoni keelekan to. Mungkul ini gini ngelakoni kesayangan kok. Uang ini ku tambah dukur niku. Gita, tambah gede, tambah dukur coba sangka Gusti Allah niku. Tambah munggah, tambah ngebes angine niku. Gini apa betul? Niki hati-hati niku. Makanya wonten ing setunggalipun dawuh teng kitab Ihya. Yeah. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an jawabi dateng napa setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita mergoten mriku Kanjeng Nabi niku dawuhaken man talabal ilma nek wong iku telek ilmu tujuane ana salah satu telung perkara sing siji napa cuma kanggo bangga-banggaan karo padha wong pintere. Wong pancen wong pinter yo gampang kangelan ngalah niku. Nggih napa mboten? Makane nek sampean rembug kanggo kerja di lapangan, ojo ngajak rembug wong pinter, gak mari-mari. Nggih ta? Nek wis mari rembug sampean celuk sampean lungguhno sampean dungani. Ngerti lho, mek pancen teko awal saman celuk saman Fatihai, mboten sebut saman nyenggreh. Iyai pun melok-melok sampean niku, engken mek pun mantun kula saman donga, saman dongane niki. Mari, mek sisak rembug soro kula kali sampean niku. Soro niku napa? Mergo kathah niku wong pinter kiai niku mboten purun nglak kalah. Ngerti ta? Saman dhewe nggih megap-megap ngadepi guru niku kaya iwak mujair. Ngerti ta? Gita, gak wani, matur gak wani, nene gak wani. Gita, anus meneng mawon. Kiai ini gak entos. Gini napa mboten? Napa mboten nene? Mboten ngerti suasana, mboten ngerti keadaan. Gak ada lapangan, tapi gampang ngomong, gampangnya ing keputusan. Gini napa mboten? Katanya itu niku. Ampun, akhirnya napa? Dirasani kali sing buri niku, kiai kurek. Gini napa mboten? Anu. Akhire napa sing murid niku? Sekali waktu enten masalah perlu bekerja sama di lapangan. Ayo matur nang yai saiki, mboten matur, kiai ini dijak musyawarah. Kita oleh dijak musyawarah mergo kiai ini gak ngerti teng lapa, jaluk pintere menangi dhewe. Kiai niku mboten perlu dijak musyawarah. Mesti ini podo mbek Kanjeng Nabi niku mboten perlu musyawarah. Mboten wong Kanjeng Nabi niku napa? Ma yantiku an hawa in wa illa wahyu. Tapi Kanjeng Nabi ngajak musyawarah, tapi gak musyawarah, nuntun ngalah. Ya apa kon ya apa? Monggo kon ya apa? Wis kon rembug kabeh ta? Sampun Kanjeng Nabi ya apa coba? Mungkin ditemokno ngeten. Dadi gak ono Kanjeng Nabi dijak musyawarah niku. Nggih ta padha mbek kiai aja sampe dijak musyawarah karo murite. Nggih ta? Sakjane nek sampe ono kiai dijak musyawarah murite niku sakjane kiai niku murid niku ngeluru kiai niku sakjane niku. Salah, gak salah. Mergo napa mergo panjenengan kiai niku gak epeng. Ngeten lho. Bunda, mangane sampean timbang repot-repot ono sekali kiai sampean aja dijak musyawarah. Kiai monggo, ono apa? Sampean dongaaken kiai. Iya. Nggih, al-Fatihah. Pun sampean nuntut kiai, sampean sepun sampean sarap ya amplop kon mure wis. Ruwet niki nggih niki. Nggih ta? Mungkin barang pun mantun sampean celuk kiai sampean dongani kiai. Nek ono kiai aku lak pingin meru, lak tanggung jawab nang pangeran, kok kiai etes niku. Nggih ta? Kok iya-iya. Nggih ta? Siji niku. Nomor loro nek wong tele ilmu niku napa? Oleh tele ilmu niku perlu napa? Cuma perlu bulet karo wong bodho. Nggih ta? Wong bodho niki dibulet mawon. Awake kadung melangkah, awake kadung seneng, awake kadung milih, awake kadung menentukan, ana dorongan kepentingan. Tapi pemancen wong pinter, wong senjatae. Dalil ditokno. Mungkin sing murite, lha nek nderek dawuhipun teng pengaosan iku kok mboten nang, lho iku seje, kadane ku ngene-ngene nek kiai mbulet niku. Nggih ta? Sing nomor telu, enten wong alim niku napa? Seneng nek ketok wong akeh. Nggih ta? Panjenengan sing ditelek iku duduk manfaate ilmune ketrima karo wong. Sing luwe dhisik ya apa wong niku akeh madhep teng awake. Ayo kira-kira niki tipis. Saya ini sayang kok. Kok enggak dateng sampean? Wong biasanya kok sampean niku di depan kok enggak ada. Temen apa temen? Nggih? Apa pancen sayang apa pancen rodok gelo? Nggih ta mboten yai. Kula niku temen pancenan buktek nongko. Kira-kira sembahyang ini khusuk berjamaah apa sembahyang ijen? Niku ukurane niku teng mriku. Lah nek wong sing kaya ngeten niku fal yatabawwa maq'adahu finnar, besok bakal dilebokno neraka. Sahabat Mu'adz bin Jabal dawuhaken nggih, kama fi kitabil ihya, dawuhna napa? Petung neraka. Nggih ta? Petung neraka niku besok niku padha ana kiyaine, padha ana wong alime. Sampeyan milih pundi ya? Men. Nggih, sampeyan dadi kiai niku sing enak ati mak siji tok, berkate rada gedhe. Nggih ta? Dene nang liyane. Nggih ta? Enten ta berkate kiai luwih cilik? Mboten men, paling enak niku tok. Cuma hati-hati. Nek sampai keenakan mangane, gak disyukuri ndongakno sing ngeki berkat, dilekak-lekakno, kiai ndablek niku. Mboten mawon gampang kok. Aja ketok zahire aja. Pun ya, pun. Lajeng terus pundi? Nggih, dawuhipun malih, nggih. Wonten ing riwayat Imam Ibnu Abban saking sahabat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin taqritu shifahum bima qarida min nar, faqultu man antum, faqalu كنا نأمر بالخير ولا نأتيه وننهى عن الشر ونأتيه. Dari pun Kanjeng Nabi biyen waktu aku Isra Mi'raj nggih badhe Mi'raj aku dikepethuk uang-uang sing ndi uang-uangmu gak ana maneh guntine lambene mawon. Lah sing digawe gunting lambene niku napa? Gunting sampo geni neraka. Kanjeng Nabi niku tanglet. Kok aneh kok niku sapa? Kok niku sapa kok iso kaya ngono? Ngeten lho Kanjeng Nabi. Kula niku biyen niku gelek perintah sae, tapi kula dhewe mboten. Dan kula niku gelek nglarang sing mboten sae, tapi kula niku doyan. Kula niku seneng. Ya napa kira-kira niku ya napa? Mboten lugur ta yai lambene niku. Terus apa? Lah nek lugur lak pun ilang lak enak lah mari. Mboten enten. Saman besok kali kula teng akhiran niku padha mikir film kartun. Nggih ta? Enten film kartun niku sing mate. Nggih ngeten niku ancur wutuh maneh. Nggih ta? Mboten dijadikan untuk kehidupan abadi. Kita masih kalah, sing menang gitu doh tuwe, sing onok cuma si jidok rasa nokon. Gini apa betul? Jadi kalau sama ni, aku bisa jadi kartun. Kita coba mereka didadek no di dalam keabadian. Bon, Eh, kula baleni malih ayuk sing iso oleh nopo nglakoni elmune kelayan ikhlas. Ben. Ben nggih, ben muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi sholihin bi ibadillahi sholihin bi ibadillahi sholihin fa insyaallah ala ridha wa husnul khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Dapat Anda dengarkan Mutiara Hikmah setiap hari hanya di Radio Rasika Pekalongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan, setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 30 Mei 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Masjid An-Nur Karangsari Karanganyar, sebelah timur RSUD Kajen, Kabupaten Pekalongan. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan, setiap Rabu malam Kamis, pukul 8 malam.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس